0: Datuk anda akan bahagia dengan anda, bangga dengan anda. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqa walakin bi sama waladi. Kalau anda mau berbangga dengan nasab-nasab anda, ya mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya. Bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri. Bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri. Bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bi'sama waladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya bapaknya jenderal, tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki anda orang yang suci. Kenapa anda bawa, Allah mengendaki anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian tahukah anda, kalau anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada anda, maka anda dituntut untuk cinta kepada sesama anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwan. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan mencari beberapa sesuap nasi datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwani? Anak cucu Nabi, anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani. Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan ia mendapatkan seorang perempuan lagi dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram binasir kitab harimat alaikumul maitah, ini najis, apa yang anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji anda ini haram untuk anda tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan, kalau tidak makan dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar, karena kami sudah terpaksa? Berfikir Abdul Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibnil Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan anda bawa ini bangkai, ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu biayai dengan ini biaya anak-anak anda. Anda mau haji, anda mau ziarah Nabi, berangkat aja. Anda mau haji,
1: ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datu Anda, membiarkan Anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda haji. Aku tunda hajiku. Pulang ya, rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan berziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah. Semua yang didatangi

0: Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wukuf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Mubarak. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah sambil Nabi tersenyum dan mengatakan, "Laqad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Mubarak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Al-Abbas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatu ahlul baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang

0: 0881-222-4.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat, dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-87 dari surah-surah Al-Quran, Suratul A'la Makiyyatun wa ayatuha 19, yaitu surat yang bernama Al-A'la, diturunkan di Mekah, dan ayat-ayatnya berjumlah 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Subbihisma rabbikal a'la. Para ulama ahli tafsir bermacam-macam penafsiran mereka tentang subbihisma rabbikal a'la tadi. Ada yang menafsirkan nazzih rabbaka amma yaqulu fihil mulhidun, sucikan Tuhanmu dari sesuatu-sesuatu yang mengata pada Tuhanmu itu oleh orang-orang yang ingkar. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang mengatakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, Allah mempunyai istri, Allah itu berjisim, Allah bertempat, Allah berjihad. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu di atas aras. Nah, itu perkataan orang-orang yang ingkar. Allah memerintahkan kepada kita, Sabbihis marabbikal a'la, nazih rabbaka amma yakulu fihil mulhidun. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang mengata padanya oleh orang-orang yang ingkar tadi. Ada lagi ulama tafsir yang menafsirkan ayat pertama tadi, nazih isma rabbik an antusammiya bihi ahadan siwa. Sucikan nama Tuhanmu dari bahwa engkau namakan dengan dia seseorang selain Allah. Artinya, jangan sekali-kali menamai selain Allah dengan Allah. Sucikan yang demikian itu. Jangan sampai ada seorang makhluk juga pun yang bernama Allah. Karena nama Allah itu hanya untuk Tuhan yang wajibul wujud jalla wa'ala, yaitu Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pendapat ulama tafsir yang menafsirkan sabbih isma rabbikal a'la itu nazih rabbaka anissu. Sucikan Tuhanmu daripada sesuatu yang jahat. Sucikan Tuhanmu dari sesuatu yang tidak pantas. Sucikan Tuhanmu itu artinya mencakup sucikan sifat Tuhan, sucikan zat Tuhan, sucikan af'al Tuhan dari sesuatu yang sifatnya jahat itu. Jadi artinya maha suci zat Allah daripada jahat, maha suci sifat Allah daripada kejahatan, maha suci perbuatan Allah daripada kejahatan. Nazih rabbaka anissu, sucikan Tuhanmu daripada sesuatu yang jahat. Para muhibbin rahimakumullah, termasuk yang wajib kita sucikan adalah Al-Quranul Karim. Karena itu kalam Allah. Mensucikan Al-Quran dari sesuatu yang tidak patut, mensucikan Al-Quran dari sesuatu yang tidak pantas, termasuk mengamalkan sabbih isma rabbikal a'la. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana kita mensucikan Al-Quran itu dari sesuatu yang jahat? Kita mensucikan Al-Quran akan tampak bila mana kita melakukan yang 10 macam. Yang pertama, an la yamassa wa la yahmila illa tahira. Bahwa tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa Al-Quran kecuali orangnya suci daripada hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kalau kita membawa Al-Quran seperti membawa buku biasa, membawa Al-Quran seperti membawa Quran, itu kadang mensucikan kalam Allah. Kalau firman Allah itu mesti beda dengan perkataan-perkataan selain Allah. Nah, maka itu kita dituntut untuk bersuci terlebih dahulu sebelum kita menyentuh atau membawa Al-Quranul Karim itu. Yang kedua, ayyadha al-mushafa ala makanin tahirin murtafi', bahwa dia meletakkan Al-Quran atas tempat yang suci, yang tinggi. Meletakkan Al-Quran, atau salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas tempat yang tinggi, yang suci. Jadi sebelum kita meletakkan Al-Quran, kita yakini dahulu bahwa tempat ini suci. Dan posisi Al-Quran jangan di tengah, jangan di bawah, mesti paling atas. Nah, ini mensucikan Al-Quran. Misalnya bertumpang-tumpang kitab, bertumpang-tumpang buku, hendaknya Al-Quran di tengah atau pembawahan, nah itu kadang mensucikan Al-Quran. Al-Quran mesti hendaknya di paling atas, karena itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, idza baliyat ayyadfanaha fi makanin tahirin ba'idin an mamarril aqdam. Apabila Quran itu, kalam Allah itu, mushaf itu hancur, karam jurang dahulu nyambat. Quran itu sudah kada kau dibaca lagi, susunannya kada teratur lagi, ada yang hilang. Nah, itu hendaknya dipatak di tempat yang suci, yang jauh dari lalu lalang manusia. Yang keempat, an la yaktuba alal ardi au alal haid, bahwa dia tidak menulis Al-Quran itu di tanah atau di dinding. Sedinding rumah ditulisi Al-Quran, atau lantai ditulisi Al-Quran, nah itu kadang mensucikan kalam Allah. Yang kelima, an la yamhu al-Quran bil busaq walakin bil ma'i tahir. Yang kelima, bahwa dia tidak menghapus Al-Quran itu dengan air liurnya, tetapi dengan air yang suci. Misalnya menulis dengan apakah Al-Quran, tersalah tulis dengan apakah menghapus lawan liur, nah itu kada boleh, mesti dengan air yang suci. Yang keenam, iza katabahu hirzan fal yaj'alhu bi rimdin yahfazuhu min kulli adza. Yang keenam, bila mana dia menulis Al-Quran yang dijadikannya sebagai azimat untuk barakah, hendaklah dia jadikan itu dalam satu bungkusan yang bagus, yang memelihara dari tiap-tiap yang kada baik. Kalau mau ambil berkah surat Fatihah ditulis,

Yang ketujuh, an la yaktuba bil ajamiyah, bahwa dia tidak menulis Al-Qur'an itu dengan huruf selain Arab. Bismillahirrahmanirrahim, tulis mesti dengan huruf Arab, jangan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut pendapat dari kalangan kebanyakan imam, apa pengikut Imam Syafi'i, hukumnya adalah haram. Bila mana menulis Al-Quran itu dengan huruf selain Arab, hukumnya haram, membacanya pun hukumnya haramnya. Yang kedelapan, an la yuda'a nahwu dirhamin fi maktubihi, bahwa tidak diletakkan seumpama dirham di tulisan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ingat duit ka dikajalakan ka tengah-tengah situ, nah ini hukumnya haram. Atau surat nang apakah dikajalakan ka situ, nah kada boleh. Yang kesembilan, an la yahmilahu fi mawdi'i qada'il hajat, bahwa dia tidak membawa Al-Qur'an ke tempat qada hajat. Walaupun satu ayat Al-Qur'an, kada boleh dibawa ke dalam jamban. Yang kesepuluh, an la yablahu, bahwa dia kada boleh menelan Al-Qur'an. Menaguk Al-Qur'an. Bisa ditulis di kertas Bismillahirrahmanirrahim, digulung kap, ditaguk, nah itu kada boleh. Kenapa? Karena dalam parut itu kumpulan nang najis-najis nang kada bagus. Nah itu sebabnya kada boleh. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita memberlakukan yang 10 macam ini terhadap Al-Quran, terhadap mushaf itu, berarti kita mensucikan nama Tuhan Engkau, mensucikan nama Tuhan yang maha tinggi itu. Jadi perlu pendidikan mulai orang tua kepada anak-anak, mulai guru-guru Al-Quran, guru-guru tika Al-Quran. Nah, ada Iqra, itu isinya Al-Quran. Jangan diandak di lantai kayak buku biasa, itu kada boleh. Jangan disamakan Al-Quran dengan buku-buku biasa, betimbai menimbai Al-Quran. Nah, sabbih isma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan Engkau yang maha tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bagi Jibril, "Ya Jibril, akhbirni bi thawabi man qala subhan rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi." Wahai Jibril, kata Nabi kita, kabarkan kepadaku pahala orang yang mengata subhan rabbiyal a'la, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Apa pahalanya orang yang membaca subhana rabbiyal a'la? Faqala Jibril, ya Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha bi sujudihi aw bi ghairi sujudihi illa kanat lahu bi mizanihi asqala min al-arsy wal kursi wa jibali dunya wa yaqulu Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana fawqa kulli shay' wa laysa fawqi shay' ishadu ya malaikati anni kad ghafartu lahu wa adkhaltuhu al-jannah. Wahai Muhammad, tidak ada dari orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan yang mengata subhana rabbiyal a'la, baik dalam sujud sembahyang atau di luar sujud sembahyang, melainkan adalah itu kalimat bagi dia pada timbangan amalnya nanti lebih berat daripada aras, kursi, dan gunung-gunung di dunia. Dan Allah

berkata berfirman, sadaka abdi telah benar hambaku, tidak ada di atas aku di atas segala sesuatu dan tidak ada di atasku sesuatu. Wahai malaikat, saksikan bahwa aku mengampuni bagi dia, wa adkhaltuhu jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, fadilat orang yang mengata subhana rabbiyal a'la. Kada membuat wa bihamdih itu ada. Subhana rabbiyal a'la, ingat situ aja. Nah, itu fadilatnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'a qala subhana rabbiyal a'la, zakarahu fi tanzil ummah. Rasulullah apabila membaca ayat ini, subbihisma rabbikal a'la, nanti kita mandak tulis tumat subhana rabbiyal a'la. Hanya alladzi khalaqa fasawwa. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan sunat demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang ke-14 dan 15 dalam surat Subbihisma rabbikal a'la atau surat al-a'la ini berbunyi, kada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kada aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang bersih dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan mengingat Tuhannya maka sembahyanglah dia. Nah, ini dua ayat di antara ayat-ayat yang ada dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, ujar Tuhan, beruntung orang yang bersih dirinya. Bersih dari apa? Tazakka an jami'il aqaidil fasidah wa jami'il akhlaqiz zamimah, yang bersih dari akidah-akidah yang rusak dan bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Akidah, keyakinan-keyakinan, baik tentang Allah, baik tentang Rasul. Karena semakin jauh masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak timbul keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang meyakini bahwa Allah itu di atas tadi, itu keyakinan-keyakinan yang salah. Orang meyakini bahwa Allah itu berbentuk berjisim, nah itu keyakinan-keyakinan yang salah. Beruntung orang yang bersih daripada keyakinan-keyakinan yang sesat dan bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Berbagai macam akhlak yang tercela, namun di antara demikian itu ada tiga hal yang paling berbahaya dan sudah terbukti banyak menyesatkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akhlak tercela yang sangat berbahaya adalah al-kibir, kesombongan. Ini sangat berbahaya. Sifat sombong ini bisa datang kepada siapapun. Bila mana dia lalai, maka dia akan terbawa dengan kesombongannya itu. Orang yang dalam dirinya ada sifat sombong, dia akan rugi. Tidak aflah, tidak beruntung. Iblis, orang yang ribuan tahun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi hanya karena satu kesombongan iblis, akhirnya dia
menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasad, dengki. Habil, anak Nabi Adam, membunuh saudaranya sendiri, Habil. Kenapa sebabnya? Karena dengki, karena hasad ini. Yang ketiga, yang sumber sifat-sifat tercela adalah hubbud dunia, mencintai dunia ini. Terbukti sahabat Rasul yang bernama Tha'labah, orang yang dulunya ahli ibadah, yang dahulunya sangat dekat dengan Rasulullah, tapi karena dia diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah, akhirnya dia cinta kepada dunianya sampai-sampai dia meninggalkan agamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man tazakka, beruntung orang-orang yang dirinya bersih daripada keyakinan-keyakinan yang sesat dan dari sifat-sifat yang tercela. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingat Tuhannya maka sembahyanglah dia. Wa dzakara isma rabbih, dan dia mengingat Tuhan. Untuk apa mengingat Tuhan? Agar tidak timbul sifat ujub di dalam dirinya. Karena dia sudah mampu membersihkan dirinya dari sifat tercela, mampu membersihkan hatinya dari keyakinan yang sesat, barangkali dia akan merasa hebat kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ingat bahwa dia mampu demikian karena pertolongan Allah, maka dengan sendirinya sifat ujub itu akan hilang daripada dirinya. Wa dzakara isma rabbih, dan dia ingat kepada Tuhannya. Fasallah, dan dia sembahyang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dua ayat ini menunjukkan dua bab. Yang pertama, bab pembersihan diri. Qad aflaha man tazakka, bersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Sudah kita bersihi, hanyar kita sembahyang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanyar dihiasi bab tahliyah, hanyar bab penghiasan diri dengan kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat yang terpuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita berisi wadah nang masih rigat, tentu kita kadang mau membuati sesuatu nang mulia. Kita bersihi dahulu wadahnya, hanyar dibuati. Rumah kah, nang apakah, kita kada mau langsung menghiasi mun masih hibak lawan macam-macam. Bakara raban, mau langsung dicat kada mau, pasti dibersihi dahulu. Nah, kayak itu juga diri kita, sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sembahyang, tazakka terlebih dahulu, bersihkan diri kita. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kenapa sembahyang yang disebut Allah? Kada puasa, kada berhaji, kada berzakat. Tapi wa dzakara isma rabbih fasalla. Karena sembahyang itu adalah sudah mencakup keseluruhan rukun Islam yang lima. Dalam sembahyang ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang ada menghadap kiblat Ka'bah. Ka'bah simbol orang berhaji. Dalam sembahyang kada boleh makan, kada boleh minum, itu simbolnya orang puasa. Dalam sembahyang ada ucapan assalamualaikum warahmatullah, sejahtera atas kamu semua, itu simbol daripada bayar zakat. Dengan kita bayar zakat, orang jadi sejahtera, orang miskin jadi lapang. Disimbolkan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini,
wa zakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat Tuhannya, maka sembahyanglah dia. Dengan sembahyang yang benar, maka seluruh rukun Islam akan masuk di dalamnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa mohon kepada Allah agar termasuk dalam golongan orang-orang yang qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله

apa anda fikir Allah tidak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak sesuatu kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gembok ke-12, pukul sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap anda. Oh begini ternyata keraguannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini. Hartanya haram. Kayak orang memiliki sholat di rumahnya ternyata bermaksiat. Dia video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor berangkat ke temannya. Jadi putar. Dan yang paling selatan, anda

Ada Islami. Ada pria seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Ada Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah. Pendengar yang budiman, memberi hadiah artinya memberikan kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan niat tanpa meminta ganti atas kepemilikan barang yang diberikan tersebut. Sehingga hal ini berbeda dengan akad jual beli yang di dalamnya ada pertukaran barang dengan mata uang atau barang lain yang disepakati. Dalam kaitannya dengan hadiah, terkadang dalam suatu waktu kita menjadi orang yang menerima hadiah, namun di waktu yang lain kita pun menjadi seorang yang memberikan hadiah. Dan dalam masing-masing kondisi tersebut ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu tentang adab dalam menerima hadiah. Adab yang pertama, dianjurkan untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya suatu yang syubhat atau haram. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Penuhilah panggilan orang yang mengundang kalian. Janganlah kalian menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allah syai'an min hadzal mal min ghairi an yas'alah falyaqbal fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih." Yang artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa mengemisnya dari orang lain, maka hendaklah dia menerimanya, sebab hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapat hadiah, maka beliau mengikutkan orang lain untuk menikmati hadiah tersebut. Beliau memanggil ahlus suffah, yakni orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid, untuk menikmati hadiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah panenan pertama untuk awal musim buah-buahan, lalu beliau berdoa, "Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina wa fi thamarina barakah ma'a barakah." Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil yang ikut hadir bersama beliau. Ada penerima hadiah yang kedua adalah tidak boleh menolak hadiah yang tidak terlalu mahal dan tidak pula membebankan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak yang baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arudu alaihi raihan fala yarudduh
فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ, yang artinya barang siapa yang diberikan kepadanya raihan, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Kemudian pendengar, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka kita wajib menolaknya. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka kita dianjurkan untuk menolaknya. Dan hendaknya kita menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadiah tersebut. Adab yang ketiga dalam menerima hadiah adalah dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam diri kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Ummu Hafid radhiyallahu anha, yakni Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berupa keju, samin, dan daging dob atau biawak padang pasir, bukan biawak yang hidup di dua alam, air dan darat. Maka Nabi Muhammad SAW memakan samin dan keju dan meninggalkan daging biawaknya. Adab yang keempat yaitu dianjurkan untuk membalas hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi SAW selalu membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan terkadang pembalasan itu lebih baik dari hadiah yang diberikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah kemudian memberikan balasan atasnya. Namun pendengar, jika kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Adab yang kelima yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang khalifah mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang berkata, pada zaman Nabi Muhammad SAW, hadiah adalah hadiah, sementara pada zaman kita hadiah adalah bentuk sogokan. Dan begitu pula bagi pegawai pemerintahan, tidak diperbolehkan menerima hadiah, sebab hadiah bagi pegawai adalah pengkhianatan jika pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk mendapat jabatan. Kemudian adab yang keenam adalah memperhatikan sikap yang benar ketika menerima hadiah dari orang musyrik. Pendengar, berkaitan dengan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sahih bahwa boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Dan beliau mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan tersebut. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Iyab. Dia berkata, aku telah memberikan bagi Nabi seekor unta. Maka beliau bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau melanjutkan, aku dilarang menerima hadiah dan pemberian orang-orang musyrik. Dalam hal ini, para ulama mengkompromikan antara hadis yang melarang dan kebolehan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, yaitu bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang musyrik yang ingin mempengaruhi loyalitas seorang muslim dengan hadiah tersebut sehingga kita simpati kepadanya. Namun kita boleh menerima hadiah dari non-muslim jika orang musyrik tersebut diharapkan bisa dijinakkan hatinya untuk Islam. Nah, itulah pendengar beberapa adab yang mesti diperhatikan dalam menerima hadiah. Selanjutnya, mari kita pelajari
adab-adab dalam memberi hadiah. Yang pertama, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, istri, karib kerabat, atau bisa juga teman-teman terdekat. Memberikan hadiah kepada orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Begitu pula dengan orang tua, diperbolehkan memberi hadiah kepada anak-anaknya sambil menjaga sikap adil yang diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim hadiah kepada keluarganya. Beliau juga selalu setia terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan memberikan hadiah padanya. Bahkan meskipun Khadijah telah wafat, beliau mengirimkan daging kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Urutan selanjutnya adalah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang terdekat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua orang tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab, "Kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu." Kemudian pendengar, adab selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang

antara hadiah terbesar adalah hadiah ilmu dan nasihat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Isa bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, tidakkah aku memberikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku menjawabnya, iya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku. Lalu Ka'ab berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu, sebab Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam kepadamu. Beliau menjawab, bacalah, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Rabb yang Maha terpuji dan mulia. Demikianlah para sahabat dan ulama setelahnya, mereka menyifati ilmu yang diajarkan sebagai hadiah. Dan tentunya ini merupakan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu hadiah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya adalah tidak memberi hadiah dengan tujuan mendapat balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membalas memberikan hadiah kepada pemberinya merupakan hal yang dianjurkan. Akan tetapi, jika kita pemberi hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk mengharapkan balasan dari orang yang diberi hadiah. Apalagi balasan yang diharapkan adalah hadiah yang lebih berharga. Karena tujuan kita memberikan hadiah adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita, bukan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari balasan hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam menerima dan memberikan hadiah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Boleh dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

1441 ini kita masih hidup, masih sehat, masih bisa datang ke masjid, nikmat besar yang mesti disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Dia yang tahun pindahnya kita peringati pada malam hari ini, dari kota suci Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, hampir 15 abad lamanya, 1441 tahun yang lalu. Maka kita berselawat untuk membalas segala kebaikannya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini hadir para guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya sampaikan tausiah 60 menit. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab insyaallah. Baik dalam bahasa Arabnya banyak. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Thayyib artinya baik, bukan enggak pulang-pulang. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Makanya kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, thayyib. Thayyib enggak ada Pak Ustaz. Thayyib maknanya suaranya Pak bagus. The best, very good. Tapi ada satu kata selain thayyib, jayyid, khair, hasan, yaitu kata birru, khusus untuk orang tua. Membalas budi baik orang tua tidak disebut khair. Membalas kebaikan orang tua tidak disebut jayyid. Membalas kebaikan ayah tidak disebut hasan. Membalas kebaikan ibu tidak disebut dengan khair, tapi disebut dengan birrul walidain. Orang yang berbuat baik itu disebut dengan birru kalau satu orang, kalau banyak disebut dengan abrar. Nama masjidnya berarti isinya adalah orang baik-baik. Biasanya orang baik gak ngaku. Namanya siapa? Hasan, baik. Kalau adiknya kecil, Husain. Hasan, Husain. Nama anak, anak bapak berapa orang? 5 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Thayyib, yang keempat Jayyid, yang kelima Birr, artinya baik. Tapi mesti yang biru ini kita khawatir juga, takut salah tulis hurufnya, R-nya dua, bir. Takutnya salah tulis di ijazah, bir. Bir, kebaikan, orang baik. Satu orang, bir. Dua orang, birrani. Banyak orang, abrar. Beberapa orang baik-baik-baik berkumpul, al-abrar, orang baik-baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan

tempatnya surga, fujar yang jahat-jahat tempatnya neraka. Maka kawan kita pun terbagi dua. Kalau yang tadi pagi ngajak kita makan, dia bayarkan, itu abror. Kalau pas bayar dia pulang duluan, fujar. Tidak, mungkin dia lagi gak ada duit, belum turun gajiannya. Jami, apa bedanya dengan masjid? Kalau masjid hanya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi gak ada sholat jumat, maka disebut dengan masjid. Di Madinah ada masjid Sayyidina Ali, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Humamah. Masjid di dekat Masjid Nabawi tidak ada sholat jumat, disebut dengan masjid saja. Masjid titik, masjid gak ada embel-embelnya. Tapi kalau ada sholat jumatnya, maka disebut dengan masjid jami. Di sini ada sholat jumatnya, mimbarnya mana? Dalam fikih cuma ada dua, masjid dan masjid jami. Sampai ke Indonesia, orang Indonesia kreatif, jadi tujuh: masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau langgar musola. Hebat, orang kita ini keren. Saya di Mesir 4 tahun makan martabak aja. Sampai ke Indonesia, martabak Mesir yang gak pernah ditemukan di Mesir. Luar biasa. Orang kita ini orangnya kreatif, sampai kepada istilah-istilah agama. Jadi sebenarnya surau, langgar, dan musalla itu namanya tetap masjid. Makanya kalau masuk surau, masuk musalla, di Minangkabau, Sumatera Barat, di Padang, Bukit Tinggi namanya surau, di Kuala Lumpur surau, kalau di Jawa langgar. Makanya orang Jawa dilanggar gak mati. Sedangkan kita biasa menyebut musalla. Ustaz Somad, ya, kalau masuk surau langgar ada tahiyatul masjidnya? Iya, masuk usalli sunnatan tahiyatul masjid. Jangan usalli sunnatan tahiyatul langgar, karena dia tetap masjid, boleh iktikaf di dalam, dan di dalamnya mendapatkan pahala iktikaf. Nawaitul iktikaf fi masjid jami al abrar lillahi ta'ala. Jelas satu masalah. Saya ceramah gak berani membahas yang tidak ada di balehu. Jelas. Kenapa masjid itu bintangnya ada 5? Karena rukun Islam 5. Itu maka dibuat 5. Seandainya panitia buat 9, karena wali ada wali songo. Seandainya dibuat panitia 6, karena rukun iman ada 6. Seandainya dibuat panitia bintangnya ada 7, karena hari ada 7. Tawaf berapa kali putaran? 7. Ada aja alasannya pokoknya. Kenapa ada menara? Menara. Coba baca hadis Nabi. Apakah Bilal azan di atas menara? Bilal azan di atas satah. Satah artinya atap rumah orang. Bilal azannya di atas satah, di atas atap rumah. Karena zaman Nabi tidak ada menara. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau tidak ada di zaman Nabi dibuat, berarti bid'ah. Itu menara, menara bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Yang buat menara masuk neraka, arsiteknya masuk neraka, yang buat gambar ini pun masuk neraka. Kapan muncul menara?
ketika pada masa Umar bin Khattab dikirimlah sahabat Nabi namanya Umar bin Abdul Aziz, dan mereka sampai, nanti pas mau diupload tolong diedit. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur bernama Amr bin As, diutuslah ke Mesir. Begitu kapal mereka sampai di Mesir, mereka melihat ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manar. Nar, api. Manara, tempat api. Bahasa kitanya mercusuar. Tempat api di tepi laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh raja dari Yunani bernama Alexander the Great. Dulu orang kalau buat nama kota itu pakai nama pendirinya. Kotanya didirikan Alexander, maka disebut kota itu Alexandria. Seandainya saya menaklukkan kota, saya buat kota itu namanya Somadia. Begitu mereka sampai ke Alexandria, mereka melihat ada menara. Lalu muncullah ide umat Islam. Oh, bagus kalau menara ini kita ambil. Apinya dibuang, yang naik ke atas adalah muazzin. Karena kalau atap rumah tidak terlalu tinggi, tapi kalau menara tinggi. Makin tinggi orang, maka suaranya makin lantang. Contohnya, ini penceramah tinggi. Coba kalau saya duduk di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin naik ke atas menara mengumandangkan azan. Itulah asal-muasal cerita menara. Tapi sekarang muazzinnya di bawah, suaranya ke atas. Yang membawa adalah kabel. Kalau kebetulan orang Medan, kabel. Tapi kalau orang Jakarta, kabel. Dulu pakai kabel, sekarang tidak pakai lagi. Wireless. Less tidak. Wire tidak pakai wire. Wireless. Lalu kemudian Masjid Jami' Al-Abrar ada pula melengkung di atas bulat. Apa namanya? Kubah. Masjid Nabi tidak pakai kubah. Tiangnya batang korma, dindingnya batu yang dijemur dari tanah liat kering, lantainya pasir, dan atapnya hanya pelepah korma yang dianyam. Tidak ada kubah. Masjid Al-Abrar pakai kubah. Dari mana kubah ini datang? Coba lihat bangunan-bangunan Romawi Bizantium. Pintu masuk kota Paris Perancis pakai kubah. Bangunan katedral di Moskow pakai kubah. Maka kubah datang pada masa pemerintahan khalifah-khalifah setelah Khulafa' Rasulin, ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, akhirnya umat Islam melihat kubah. Wow, amazing. Kubah bagus kita ambil. Apa manfaat dari kubah? Sirkulasi udara naik ke atas sehingga tidak perlu pakai AC. Makanya masjid ini enggak pakai AC. Ada, cuman enggak hidup. Mestinya di tepi-tepi kubah itu dibuat lubang, karena dengan adanya lubang itu sirkulasi udara masuk. Manfaat kubah yang kedua adalah atapnya tinggi sehingga menghindari stres. Karena bangunan tinggi ke atas, lapang dada. Kalau rendah, maka kita mudah suntuk. Ada orang keningnya rendah, suntuk. Manfaat yang ketiga, dengan adanya kubah berarti membuat tiang melengkung. Dengan tiang melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Kalau tidak ada tiang di tengah, maka saf tidak putus.
Saya senang ceramah kalau begini. Sok tidak putus karena tak ada tiang, dan yang paling penting tidak ada jamaah yang nyender ke tiang. Yang ke dinding enggak apa-apa. Ke tiang jangan, enggak perlu ditarik. Mau jamaah mau nyender mau tidur enggak apa-apa. Zaman edan sekarang orang sudah mau ke masjid sudah alhamdulillah. Terserah. Enggak pernah saya marah sama jamaah. Apa ini? Enggak. Mau tidur tidur. Yang penting kameranya hidup. Andai semuanya tidur, saya ceramah aja sama TV itu. Jamaah sekalian. Saya biasa ceramah enggak ada jamaah. Saya berdua aja sama kamera. Berdua. Wah. Datang orang lihat, ini gila apa Ustaz? Jadi jangan kita mudah menuduh bahwa semuanya mesti ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi segala kebaikan-kebaikan kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh diamalkan. Termasuklah antara menara dengan kuah. Adapun tulisan di bawah DKM itu artinya Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau ada panjangan yang lain enggak apa-apa. Ada gambar saya. Masya Allah. Dulu saya pakai baju putih terus. Sampai jamaah, Ustaz kok enggak ganti baju? Akhirnya datanglah orang Cirebon. Ngasih saya batik Cirebon. Mereknya Casio. Casio orang. Ini batik dari Cirebon yang paling mahal, pakai kotak. Pakai, saya pas melihat kotaknya, wah. Belum pernah saya beli batik semahal ini. Lembut. Kalau enggak percaya pegang. Kajian Akbar peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijrah Ahad. Hari pertama Ahad, hari kedua Isnin. Pakai fa Isnin. Tapi karena orang kita payah bilang Isnin, hari apa? Senin. Hari ketiga Wahid Isnin Salasa. Selasa, Selasa. Hari keempat Arba'ah, Arbi'ah, Rebok. Hari kelima Khamsah, Khamis, Kemis. Hari kelima, hari keenam berkumpul. Hari kelima Jumu'ah. Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Khamis. Hari keenam Al-Jumu'ah. Karena sholat Jumat jamaah, jamaah berkumpul, jamaah berkumpulan, Jumat hari berkumpul, hari Jumat malam Jumat berkumpulan, hari Jumat berkumpul sholat Jumat, dan hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Hari Sabat namanya. Orang Yahudi disuruh milih hari. Yahudi, ya. Kamu mau ibadah hari apa? Enak jadi orang Yahudi. Milih. Disuruh ibadah hari Senin, ngelawan. Hari Selasa, ngelawan. Hari Rabu, ngelawan. Akhirnya Allah nanya, Yahudi, ya, mau ibadah hari apa? Hari Sabtu aja ya Allah. Oke, komitmen ya. Kalau sudah pilih hari Sabtu, jangan ngeyel. Oke. Begitu perintahkan ibadah hari Sabtu, Allah uji. Mereka tinggal di tepi laut. Palestina yang sedang dijajah Israel sekarang itu letaknya di tepi laut. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabtu ikannya datang banyak. Hari lain enggak ada ikan. Pas mereka sedang ibadah, mereka enggak fokus ibadah. Ya Allah, mata mereka ngelihat ikan. Wah, ikan banyak. Apakah orang Yahudi lalu meninggalkan ibadah hari Sabtu lalu nangkap ikan? Enggak.
gimana caranya? Malam Ahad mereka bakar-bakar ikan. Maka Nabi yang diutus ke Yahudi Bani Israel nanya, "Hei Yahudi, ya, kalian kan dilarang nangkap ikan hari Sabtu. Betul? Kok bisa kalian sore-sorenya sudah banyak dapat ikan? Kami enggak pernah mancing ikan." Terusnya ikannya datang sendiri. Gimana caranya? Di tepi pantai mereka gali kolam. Tepi pantai mereka gali kolam dalam. Ketika air pasang, ikannya masuk. Maka ketika Nabi yang diutus ke Bani Israel marah, "Jangan nangkap ikan." "Kami enggak nangkap ikan, ikannya datang sendiri." Yahudi cerdas tapi jahat. Pokoknya kalau ada teman cerdas tapi jahat, ini otak-otak Yahudi. Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat. Ini enggak apa-apa sekali-sekali. 1 September mudah mengingat tahun ini. 1 September 1 Muharram 2019 1441. Tema kita, dengan berhijrah kita menuju masyarakat yang berakhlakul karimah.

2 meter pakai kaca pecah di atas. Karena takut maling masuk ke rumah. Apakah itu tujuan dari ajaran Islam? Tidak. Ajaran Islam mengajarkan rahmatan lil. Kalau bagi tetangganya saja tidak jadi rahmat, gimana mau rahmatan lil alamin? Islam mengajarkan engkau mendengar tetanggamu di sebelah menangis karena kelaparan. La yabitu syab'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tidak boleh orang tidur dalam keadaan perut kenyang, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Gimana kita mau mendengar dia nangis di sebelah, mayatnya kering seminggu baru ketahuan. Itu pun karena keluar bau busuk. Begitu didobrak pintu, ternyata jenazah sudah berulat. Ini cerita fiktif apa fakta? Fakta nyata. Maka malam ini kita sedang diingatkan lagi. Tema dipilih oleh panitia, tidak ada gunanya kaya raya, hebat punya jabatan dan kuasa, kalau tidak berakhlakul karimah. Maka malam ini saya sedang berjumpa dengan masyarakat-masyarakat yang sudah berakhlakul karimah. Kalau sudah untuk apa lagi ngaji? Kan sudah selesai Pak Ustaz. Kita sedang mengaji, menguatkan keyakinan kita, kajian kita direkam, dimasukkan ke internet, akan ditonton orang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa like and share. Dulu senjatanya pakai senapan mesin, tapi sekarang senjatamu adalah HP yang ada di tangan. Makin canggih HPmu, makin hebat senjatamu. Gimana mau nembak? HP-nya jadul. HP keren. Anak-anak muda sekarang banyak nih HP keren. Paket gak ada. Sama punya senjata hebat, tapi gak ada pelurunya. Yang satu HP-nya hebat gak ada peluru, yang satu lagi HP-nya jadul, gak ada peluru, lebih parah lagi. Mudah-mudahan tahun baru diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dari bunyi aminnya yakin saya nampaknya memang jadul semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada ustaz nanti kita bahas. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? La tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan duakan Allah dengan Tuhan lain. Orang Arab musyrik jahiliyah, orang yang paling tidak beradab kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah, karena selain menyembah Allah, mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Lain kampung, lain Tuhannya. Bayangkan itu. Lain desa, lain Tuhannya. Yang di sini nama Tuhannya Lata, yang di sini nama Tuhannya Uzza, yang di sini nama Tuhannya Manat, yang di sini nama Tuhannya Hubal. Alhamdulillah kafir musyrik sudah mati semua. Bayangkan kalau kafir musyrik masih hidup sekarang, tiba-tiba rekaman ini ditonton sama kafir musyrik dan dia tersinggung. Datanglah Abu Jahal, Abu Lahab menangkap saya. Lalu saya jawab, saya ceramahnya di masjid. Alhamdulillah Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati semua. Maka tak tersinggung ketika saya katakan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham. Ada satu kampung namanya Bani Rifar. Apa namanya? Bani Rifar. Di kampung Bani Rifar ini adalah gengnya perampok. Kerjanya merampok. Selamat datang di kampung Bani Rifar. Awas dompet. Perampok semua.
ada satu orang dari kampung Bani Ghifar namanya Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Karena dia dari kampung Bani Ghifar, maka dikenal dia dengan nama Abu Dzar Al-Ghifar. Kampung Bani Ghifar, pekerjaan merampok. Nama Tuhan Naham. Nama Tuhannya Naham. Naham itu kan artinya iya Pak Ustaz, Naham. Ini Naham, hanya habusar, Naham. Maka datanglah Abu Dzar membawa susu. Abu Dzar datang bawa susu untuk persembahan ke Tuhan Naham. Jadi zaman dulu itu Naham lebih terhormat dari Somad, karena dia dikasih susu. Tenang, ini ciri ceramah. Datanglah Abu Dzar membawa susu ke patung. Nama patungnya Naham. Hai Tuhan Naham. Iya. Dia gak ada jawab. Jawaban ini saya buat. Hai Tuhan Naham, ini aku kasih susu. Lalu susu diletakkan di depan patung Naham. Habis itu Abu Dzar pun berdoa. Ketika Abu Dzar sedang berdoa, datang anjing meminum susu satu gelas habis. Setelah susu habis, diangkatnya kakinya sebelah. Dikencenginya. Abu Dzar lama melihat. Abu Dzar bengong. Yang di pikiran Abu Dzar, sedangkan air minum dia saja diminum, dia enggak bisa melarang. Dan ketika dikencengi tidak bisa membela diri, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Untuk apa disem? Jadi sebenarnya bertuhan ini simpel saja. Kau onkan aja otakmu, insya Allah bertuhan. Ini banyak orang otaknya off. Oh, sudah jelas dikencengi gak bisa nolong. Air susu diambil gak bisa. Akhirnya kata Abu Dzar, untuk apa aku nyembah ente? Akhirnya dia pun mencari agama. Dan dia dengar ada satu nabi diutus Allah di Makkah. Dia pun datang dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah mengapa Allah kasih kita afala taqilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Pikir, saudaraku. Ini sekarang, memang sekarang orang enggak ada lagi nyembah patung, tapi menyembah gelang, menyembah keris diletakkan di dompet. Kalau anda pegang di dalam dompet, menghadapi Pak Sekda proposal lancar. Masukkan dompet. Sebelum masuk ke kantor wali kota, klik 3 kali. Satu nafas, auto reverse. Masuk kantong sampai ke dalam, dia yakin. Karena begitu sampai, kelihatan bapak pejabat di kantor wali kota pucat. Dia yakin, wah nampaknya keris yang saya bawa tadi sudah nampak efeknya. Padahal bapak itu kena sakit darah rendah, karena dia selalu terlampau porsir kerja, gak ada hubungan. Tapi karena sudah menjadi keyakinan, rusak akidahnya, dia percaya. Begitu saking pedenya, dia pun duduk. Lupa rupanya keris tadi keluar, tertusuk pantat. Akhirnya sakit gak bisa duduk. Saya bukan menceritakan saya kenapa gak duduk. Saya tidak duduk ini bukan karena tertusuk keris, bukan. Saya tidak duduk ini karena merasa tak layak duduk di atas kursi sementara alim ulama ada di bawah. Maka saya biarlah berdiri di atas. Biasanya kalau saya duduk ceramah 60 menit. Ini kalau berdiri ini ya enggak sampai lah. Sampai insyaallah.
Saudara yang dimuliakan, saya ngelihat jam itu dari tadi, kenapa enggak berubah? Saya ceramah masih kurang 10. Cerita lagi saya tengok kurang 10. Akhirnya saya curiga. Untung saya bawa jam dari rumah. Rupanya sudah 9:05. Itulah pentingnya kita punya keyakinan sendiri, jangan melihat keyakinan orang lah. Yakin bahwa jam kita 9:05. Kenapa kita percaya pada jam mati? Ini. Jadi nampaknya memang Masjid Jami Al-Abrar ini memerlukan baterai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang pertama, jangan kau duakan Allah, jangan kau tigakan Allah. Apa kata orang Yahudi?

anak Allah. Yahudi berkata, Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Dibantah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah Esa tunggal tak berbilang, meminta hanya kepada Dia saja. Lam yalid, Dia tidak beranak. Walam yulad, dan Dia tidak dilahirkan. Karena kalau Dia beranak, pasti ada darah nifas. Darah nifas kotor najis, maka Dia tidak layak menjadi itu Tuhan. Kalau Dia diperanakkan, dilahirkan, berarti Dia juga manusia, berdarah, berdaging. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu yang ditanamkan ke kepala anak-anak kita. Surah yang pertama yang kalian hafal anakku pasti ini.

0: Akbar. Setelah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Imam, ya, kenapa Imam setiap salat ayatnya kuhwallah terus?
1: Kamu pikir saya enggak hafal lain-lain ya? Hafal saya lain itu.
0: Tapi Nabi pernah berkata, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kuhwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka saya baca tadi kuhwallah, saya sudah sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Itu jawaban bagi yang enggak terlalu banyak hafal ayat. Nah, maka akhlak yang pertama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada seorang ulama sufi. Sufi diambil dari kata suf, safa. Safa artinya suci, bukan tempat duduk.
0: Safa suci. Orang yang suci artinya tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam kesumat, tidak ada riya. Maka hati yang suci itu disebut dengan sufi. Makanya kita selalu mendengar itu ulama sufi itu orang sufi itu. Sufi artinya hatinya suci. Dulu, sekarang sufi suka film. Ulama sufi punya murid, tapi murid-murid ini tidak sama perlakuannya.
1: Ada satu murid yang dia sayang sekali, sehingga murid-murid yang lain cemburu melihat dia.
0: Maka murid yang cemburu ini mulai berbisik, apa guru kita ini? Katanya hatinya bersih tapi dia pilih kasih. Kenapa teman itu saja? Rupanya ulama yang hatinya bersih tadi diperlihatkan Allah. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Allah kasih tahu lewat ilham, muridmu mulai curiga, kenapa kau sayang pada yang satu saja. Akhirnya untuk menunjukkan kenapa rahasia dia sayang pada yang ini, dia kumpulkan semua murid-muridnya. Murid-murid, katanya, walaupun ini bunyinya seperti guru Upin dan Ipin. Murid-muridku sekalian, setiap kalian bawa pisau, bawa burung satu ekor. Kamu bawa burung, bawa pisau. Bawa burung, bawa pisau. Bawa burung, bawa pisau.
1: Cari tempat yang kalian tidak dilihat, tidak diperhatikan, potong. Sekarang bubar barisan, gerak.
0: Jamaah tolong jangan bubar. Lalu murid-murid itu pun semuanya pergi. Ada yang pergi ke tepi sungai, dia lihat tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke atas pohon kayu, dia lihat tidak ada orang, potong. Yang satu masuk ke gua, dia lihat tidak ada yang melihat, potong. Yang satu masuk ke sungai, tidak ada orang, potong. Sejam kemudian semua datang membawa burung dengan kepala terpotong. Selesai, murid kesayangan datang, burung yang dibawa masih hidup.
1: Kamu kenapa tidak potong?
0: Kemanapun aku pergi, aku selalu merasa dilihat dan diperhatikan.
1: Pergi aku ke pokok kayu, ada yang melihatku. Pergi aku ke sungai, ada yang melihatku. Pergi aku ke dalam gua, ada yang melihatku. Siapa dia?
0: Allah. Barulah yang lain sadar, oh, ternyata kasih sayang guru jatuh kepada murid ini bukan karena pandainya, bukan karena IP-nya, bukan karena kayanya, tapi karena akhlaknya kepada Allah. Dimanapun dia berada, selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Ada murid sekarang begitu? Ada. Tiba-tiba murid datang membawa burung masih hidup.
1: Kenapa tidak kau potong?
0: Guru, kemanapun aku pergi, CCTV selalu mengikuti. Saudara yang dimuliakan Allah, itulah makna tauhid, berakhlak kepada Allah. Karena banyak orang berakhlak kalau di depan manusia, tapi tak ada akhlak depan Allah. Jangankan masalah dosa, masalah sholat saja beda kalau di depan orang sama di depan Allah. Di depan orang tahiyatul masjid, Allahu Akbar, setengah jam berdiri.
1: Ente kok lama sekali?
0: Iya.
1: Ayatnya Yasin ya?
0: Enggak.
1: Terus kulullah. Kok lama? Ulang-ulang lama-lama.
0: Tapi kalau sholat duha sendirian di kamar, iftitah, fatihah, ayat, satu hembus nafas, kelar. Langsung, selesai. Ente sholat apa tadi? Sholat duha? Kok cepat sekali? Sholat ente gak diterima, gak ada tumak nina, cepat sekali. Masih syukur aku sholat, kawanku gak sholat lagi. Mana akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diundang sama Pak Wali Kota, besok anak-anak Karang Taruna supaya datang ke kantor Wali Kota, karena akan ada pemberian penghargaan sertifikat. Masing-masing seminggu lagi langsung pergi ke tempat tukang jahit, jahit jas. Masalah bayar belakangan. Langsung lihat di kaca, gimana? Sudah menarik. Hanya untuk menghadapi wali kota, tapi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pakai kaos oblong. Kaos oblong pendek, celana jeans koyak. Allahu Akbar, nampak agak belakang. Ustaz kok tahu? Saya di belakang dia. Tiga hari saya tak lagi makan, nengok pantat hitam. Ini true story. Kisah nyata. Sholatmu batal, orang lain ikut berdosa. Sengaja aku sampaikan di sini supaya berakhlak kepada Allah SWT. Makanya pakailah celana yang paling mahal, pakai baju yang paling bagus. Ini contohnya. Pakai topi yang paling hebat. Ini tulisannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ujian akhir semester. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama akhlak kepada Allah, la ilaha illallah. Sekarang masuk akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

tadi saya mau masuk, kata panitia, stop, jangan keluar mobil dulu. Saya tanya, kenapa? Karena kalau ustaz keluar, itu pembacaan maulid bisa berhenti, mengganggu cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun bertahan di dalam. Jadi jangan sangka saya sombong. Alah sombong, gak mau keluar mobil. Mobil minjam aja sombong. Bukan begitu, brother. Ini adalah jangan sampai mengganggu orang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Tanbihul Mutarrim. Tanbih al-Mutarrim, peringatan bagi orang yang tertipu. Andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu masuk surga. Andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu masuk surga, dan itu adalah aku. Dalam kitab Tanbihul Mutarrim, nama penulisnya Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani. Ingat, bisa jadi mudah ingatnya, Abdul Wahab. Yang ceramah ini Abdul, jangan salah nanti. Nah, nanti pas ngasih tahu, ada disebutkan dalam kitab Abdul Somad, bukan Abdul Wahab. Abdul Wahab As-Sya'rani, imam besar, hidup di abad ke-10, murid dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dalam Tanbihul Mutarrim, andai pembunuh Sayyidina Al-Husain itu taubat, masuk surga, dan dia adalah aku. Lalu di akhirat suruh pilih, mau masuk surga atau masuk neraka? Aku lebih baik memilih masuk neraka daripada masuk surga ketemu Nabi Muhammad malu karena pernah membunuh cucunya. Akhlak bukan hanya kepada kakeknya, tapi kepada

Bali naik ke Papua, negeri yang paling banyak didiami para habaib adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Kenapa mereka pilih sini? Apa karena kapal mereka terdampar? Tidak, tentulah karena ada suatu rahasia yang diberikan Allah ke hati mereka. Maka beruntunglah orang DKI, orang yang berada di sekitar ini, karena berada dengan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis maulid masih tetap ramai. Di luar sana majlis dangdut yang ramai, tapi majlis maulid paling susah sekarang ngumpulin orang. Di zaman sekarang yang paling susah ngumpulin orang. Kalau enggak percaya, tanya sama caleg. Susah ngumpulin orang. Dikasih sembako enggak mau datang, dikasih baju kaos bajunya diambil enggak datang juga. Tapi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan halu-halu. Ya maaf sekalian, nanti malam ada maulid, para habaib, alim ulama, para kiai, silakan datang. Berduyun-duyun semuanya datang melimpah ruah. Sampai ini lantai berapa? Lantai 2. Saya lihat nawak naik tangga tadi, lupa sampai ini lantai berapa. Di bawah tadi melimpah ruah. Terus kalau kita di atas, mereka di bawah melihat apa? Ada layar screen. Alhamdulillah. Kemana saya harus menyapa mereka? Kamera ini. Hai. Bukan begitu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang diajarkan Nabi adalah kalau bertemu dengan hamba Allah, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian di bawah yang enggak melihat secara live tapi lewat layar, yakinlah saudaraku, kalian yang melihat lewat layar, pahala kalian 2 kali lipat daripada yang melihat langsung. Kenapa? Karena mereka sabar. Sabar. Dan menurut perhitungan saya, yang datang di bawah itu duluan, yang di atas ini belakangan. Biasanya kita kalau sholat Jumat di masjidnya 2 lantai kan gitu. Itu di atas siapa? Yang terlambat datang. Mau datang duluan, mau datang cepat, mau ngeliat ustadz, mau tidak, yang penting hatinya ikhlas. Yang di atas ikhlas, yang di bawah lebih ikhlas. Gak ngeliat pun gak apa-apa, gak salaman gak apa-apa. Terus nanti kok gak pulang? Ya gimana, parkir payah. Ikhlas, itu namanya ikhlas pasrah tapi tak rela. Lihatlah bagaimana cintanya pengurus jamaah Jami' Al-Abrar. Setiap jendela-jendela ditulis Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ngapain ditulis ini? Tukang las kayak gak ada kerjaan aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah, buah apa yang dia makan? Buah khuldi. Diambil dari kata khalada, kekal khuldi. Kalau kau makan ini kau akan kekal dalam surga, kata setan. Ternyata tidak kekal. Inilah sales penipu. Akhirnya Nabi Adam memakan itu dan dia sadar dan bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya sama, bunyinya beda. Tentu orang kalau salah enggak bentak gitu. Itu kan ustaz ceramah supaya membangunkan yang tidur. Kalau orang salah enggak gitu doanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Quran cuma sampai situ, tapi dalam hadis ada tambahan. Apa tambahannya? Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad. Aku memohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ampunkan dosaku dan dosa

istriku Hawa. Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena tak tahu. Allah Maha tahu. Allah cuma mau ngasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai Adam. Ya ya Allah. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Kau tahu siapa itu Muhammad? Tidak. Kenapa kau sebut dia? Aku tidak tahu dia siapa. Tapi ketika engkau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan roh ke dalam badanku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan saat itu aku melihat tiang-tiang aras. Di tiang itu tertulis satu nama di samping namamu, dan nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dia pasti makhluk yang paling kau cinta, maka ku sebut namanya supaya kau ampunkan aku. Itulah makna tawassul dalam doa, mohonnya kepada Allah tapi dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya habaib kiai-kiai kalau sebelum berdoa, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa likafatin, bagian hafal. Kebetulan kiai sama habib enggak datang. Dia baru pulang dari pesantren tapi sering cabut. Silakan deh doa. Kacau. Ingatnya cuma ila hadratin. Silakan ila hadratin. Al-Fatihah. Setelah itu mereka pun berdoa, ya Allah kami bermohon kepada engkau.

0: adab kepada Nabi.
1: La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi.
0: Abu Sawad, kenapa suaramu tinggi Pak Ustaz? Ini suara saya kuat bukan mau ngalahkan suara Nabi. Suara kuat ini untuk ngusir setan. Makanya tak ada yang tidur kan? Saya ceramah itu saya lihat semua. Saya tengok udah ada agak-agak ngantuk. Jamaah sekalian. Saya tengok udah mulai ada agak. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Hilang ngantuk. Anak-anak cas semua. Tapi saya mohon maaf dulu sama ulama. Bukan berarti saya bersuara kasar keras itu tidak hormat pada mereka. Sebelum ceramah itu kita adab sopan santun, dicium dulu kiai kita, doktor kita. Doktor mau saya cium tangan doktor, doktor pun mau nyium tangan saya. Hampir kepala kami belajar. Untung saya tahu beloknya, saya ke kiri beliau ke kanan. Masya Allah, begitu ternyata adab yang kedua adalah adab kepada orang yang beriman. Sekarang kiai kita datang, ulama kita datang, kita sambut dengan

0: al-badru alaina kan untuk nabi, bukan untuk ulama.
1: Baca hadisnya, al-ulama warasatul
0: anbiya. Nabi sudah meninggal dunia. Nabi tidak pernah meninggalkan kursi dari emas. Nabi tak meninggalkan istana yang megah. Yang ditinggalkan Nabi warisan adalah Quran dan Sunnah. Dan kita tidak mungkin paham Quran dan Sunnah kalau tidak melalui mulut para ulama.
1: Maka kita muliakan ulama. Memuliakan ulama itu bagaimana? Mengikuti ajarannya, menghadiri majlis taklimnya, dan mencontoh dalam kehidupan dari mulai cara makan, cara minum, cara bicara, berpakaian, semuanya mengikut ulama, ulama mengikut gurunya, gurunya mengikut gurunya, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita masuk pakai jubah putih. Kenapa mereka pakai jubah putih? Karena Nabi jubahnya putih. Mereka pakai sorban. Kenapa ulama pakai sorban? Karena Nabi pakai sorban. Ustaz kok enggak pakai? Saya bukan ulama. Saya cuma sering ikut-ikut ulama, ngutip-ngutip pendapat ulama, mencium tangan ulama, duduk-duduk sama ulama. Disangka wartawan saya ulama. Akhirnya nular. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan para ulama, muliakan guru-guru kita, hadiri majlis taklim mereka, ikuti maulid-maulid, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru Hijrah. Itu tidak lain tidak bukan adalah cara untuk menghidupkan kembali syiar-syiar Islam. Sudah berapa akhlak yang kita bahas? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama pewaris para nabi.
0: Udah jam 9:30. Saya mulai tadi 8:30. Sekarang 9:30. Ternyata di tahun 1441 ini waktu begitu cepat berlalu, saudara.
1: Kita lanjutkan yang keempat. Akhlak bersama orang-orang yang beriman.
0: Bagaimana akhlak kita kepada orang beriman? Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosanya. Makanya tadi datang berjabat tangan, jabat tangan. Kalau sampai berpelukan cipika-cipiki, bagus, yang jarang-jarang jumpa.
1: Saya baru pertama kali datang ke masjid ini. Beberapa kiai kita pernah jumpa tapi sudah lama, beberapa bulan yang lalu. Akhirnya berjumpa lagi, maka amat sangat baik.
0: Kalau tidak bisa bersalaman,
1: dari jauh dengan senyum.
0: La taqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia?
1: Antalqa akhaka biwajhin talqin, kau jumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang lepas, seperti wajah bapak-bapak pada malam hari. Wajahnya cerah. Kenapa cerah? Lampunya terang. Ya cerah malam ini. Ini kadang orang sudah enggak mau salaman, enggak mau berpelukan, enggak ngasih air minum.
0: Mukanya seperti jeruk purut dipijak gajah. Ternyata mengerut-ngerutkan kening membuat wajah cemberut memerlukan energi lebih banyak daripada senyum.
1: Makanya kalau jumpa orang senyum aja. Asal jumpa orang senyum. Tapi sesama laki-laki, sama bini orang jangan. Yang pulang dari sini kan senyum sama bini orang, ngamuk lakinya.
0: Kenapa kau senyum sama biniku?
1: Ustaz Somad nyuruh. Udah, kena saya masalah baru. Lama aja belum selesai.
0: Ini akhlak kita bersama orang-orang beriman. Bagaimana akhlak kalau orang tidak beriman?
1: Dalam Islam diajarkan,
0: la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari Jakarta, kalau mereka tidak memerangi kamu,
1: antabarruhum, kamu boleh berbuat baik pada mereka. Watuqsitu ilaihim, bersikap adil. Islam bukan mengajarkan kalau dia tidak seagama denganmu, cabut pedangmu, pancung kepalanya, jadikan dia sosis. Mana ada ajaran Islam? Islam mengajarkan kita tidak pernah mencari gara-gara. Musuh jangan dicari, kalau ketemu jangan lari, kabur boleh. Kalau enggak kuat, pilihannya cuma dua: hadapi iskariman au mut syahidan, hidup mulia mati syahid.
0: Gitu. Ini banyak hidup memble mati konyol.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sudah 1 jam saya ceramah, anak-anak masih tetap segar, masih tetap semangat. Takbir. Baru sekali ini saya takbir kan? Oh, karena saya tengok udah ada ya sudah. Setan dah mulai datang bawa kipas. Kata setan. Maka begitu saya takbir tadi lari setan. Begitu saya berhenti datang dia lagi. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz, jangan kau tanya. Itu memang sudah tugas dia. SOS namanya, standar operasional setan. Yang perlu kita lakukan adalah berakhlakul karimah, ikuti sunnah Rasulullah, berjamaah supaya setan tidak masuk. Luruskan sob. Pak Imam, salah. Kenapa? Sob itu enggak ada alifnya. Luruskan sob. Mana ada sob? Enggak ada. Emang sob buntut? Luruskan sob. Kenapa disuruh meluruskan sob? Jangan ada celah, karena kalau ada celah masuk setan. Artinya apa? Hubungan di antara kita ini jangan sempat renggang, karena kalau sudah renggang masuk orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Pelakor. Jangan sempat ada renggang hubungan saya dengan tuan-tuan guru, dengan kiai-kiai enggak boleh. Kalau ada sesuatu yang tidak suka pada Abdul Somad, tanya, "Hai Ustaz Abdul Somad, ya kiai, katanya kamu sudah begini. Isu itu kiai. Oleh sebab itu jangan sempat ada pecah di antara kita. Jangan sempat ada muncul sesuatu yang merusak persatuan kita. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatamsalu, kamu pasti akan gagal. Watazhabari hukum, kehilangan semangat. Kalau sudah kelahi, pasti akan gagal dan kehilangan semangat. Persatuan itu dijaga di dalam masjid.

0: kali persatuan dijaga sholat subuh. Subuhnya, kenapa? Karena Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi umat ini pada waktu awal hari, yaitu sholat subuh. Gimana mau bersatu siang kalau subuhnya berpencar?
1: Kamu sholat subuh?
0: Iya Pak Ustaz.
1: Kenapa tadi gak ketemu di masjid?
0: Di kamar. Jam 8 lagi.
1: Kenapa gak ke masjid?
0: Salah muazzinnya Pak Ustaz.
1: Kok muazzinnya salah?
0: Lagunya terlalu slow. Minan naum. Besok Ustaz ngasih tahu muazzin, kalau azan agak keras sedikit, tegas. Baik Ustaz.
2: As-salatu khairun minan naum.
0: Tetap juga tidak datang. Ternyata mental kita suka menyalahkan orang lain. Muka buruk cermin dibelah, begitu kata pepatah Melayu. Dia lihat wajahnya di cermin, mukanya jelek, cermin itu dia pecahkan. Kenapa kau pecahkan? Jelek wajahku di cermin. Yang salah cerminnya apa orangnya? Oleh sebab itu jangan suka menyalahkan orang lain. Ketika kita katakan kamu salah, kamu enggak benar, kamu enggak betul, mereka satu salah tapi empat kesalahan ada pada kita. Al-insan, manusia, makanul khotak wa nisyan, tempatnya silap, lupa dan salah. Kalau ada orang hari ini berkata, saya tak pernah lupa, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saat itu dia sedang lupa, silap dan salah. Man kasura kalamuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, kasura saktuhu, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Semua menunjuk kau yang paling banyak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang beriman, yang terakhir akhlak kepada keluarga. Kalau anak-anak masih datang salat berjamaah, dia moto saya. Anak-anak moto, bayangkan. Anak-anak moto besok pulang, kau cetak sebesar pintu, kau tulis di bawah foto kenang-kenangan Ustaz Somad tahun baru hijrah 1441 di Masjid Jami Al-Abrah. 20 tahun akan datang, setiap lihat foto itu kau akan menangis. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Sekarang kau datang sebagai anak-anak, 20 tahun lagi kau datang sebagai panitia menyambut tahun baru hijrah.
1: Makanya anak-anak yang ke masjid ini jangan dibentak, jangan dimarahi. Ini banyak kadang-kadang orang kalau udah ngeliat anak-anak, pulang.
0: Kalian ini datang cuma ngotorin masjid, ya kaki sampah banyak, buat naik kolesterol darah tinggi.
1: Padahal anak-anak itu enggak salah, dia yang makan satu sampai 10 tusuk.
0: Bersyukurlah kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, berteriak. Bersyukurlah kalau masih ada anak-anak yang menangis. Kenapa? Mereka yang akan meramaikan Masjid Jami' Al-Abrar. Mereka calon-calon Al-Abrar, orang-orang baik di masa akan datang. Amin. Berapa lama Ustaz Somad tausiah tadi? 70 menit. Apa yang dia sampaikan? 5 akhlak. Tak apa-apa aja dia cerita. Cerita menara, cerita kubah, cerita bintang. Tak apa-apa aja dia ceritakan. Tapi kesimpulannya ada 5. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang beriman dan manusia, akhlak kepada keluarga. Dibawa mereka sholat, dibiasakan diajak anak sholat berjamaah. Tidak bisa kita suruh, kamu sholat, ngaji, pergi ngaji. Papa enggak?
1: Papa udah dewasa.
0: Enggak bisa. Harus kita bawa bersama. barulah kita akan membawa mereka bersama para habaib, para ulama ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Berikutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang ke Riau, nanti saya buatkan video ini. Saya seorang ikhwan. Kalau laki-laki ikhwan, kalau perempuan akhwat. Dalam Islam jenis kelamin cuma ada dua, ikhwan dan akhwat. Tak ada wanwat. Ikhwan dan akhwat. Saya ikhwan, berarti laki-laki. Saya ingin nikah, alhamdulillah. Cuma calon mertua saya minta resepsi. Bagus. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Tangannya kuning-kuning bekas minyak za'faran. Minyak za'faran dipakai ketika orang nikah. Nabi nanya Abdurrahman bin Auf, iya, itu tanganmu kuning-kuning, iya, kamu nikah, iya, ulim walau bisatin, potonglah kambing, kenapa enggak buat resepsi? Calon mertua minta resepsi, bagus, tapi harus megah. Wa na'uzubillah. Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun hanya motong seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu artinya ngundang 10 orang. Karena di Arab itu kalau kambing satu ekor itu 10 orang. Artinya buatlah kenduri walimah resepsi walaupun yang diundang hanya 10 orang satu ekor kambing. Karena di sana motong kambingnya, di sana Mesir motong ayam itu cuma dua kali potong. Satu dua, satu, dua. Ayam paling kecil seperempat. Bukan seperempat, kita dimutilasi. Hancur. Ada orang Arab kalau makan tempat kita lihat, Israel. Ini kena Hiroshima Nagasaki. Wahai ibu-ibu yang berada di bawah, saya minta malam tahun baru hijrah ini hanya satu permintaanku, Bu, turunkan harga mahar. Takbir. Takbir. Ketahuan tak bermodal. Yang penting anakmu menikah dengan laki-laki yang soleh-soleh ini, soleh. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa yang ada di hadapanku ini adalah pemuda yang soleh, soleh, soleh. Mereka sudah mau datang ke masjid, sholat berjamaah, meninggalkan segala macam aktivitas malam ini. Tiba-tiba datang dia meminang anak gadismu dengan cara yang baik. Bapak, saya mau hubungan ini tidak hanya sekedar pertemanan, tapi ingin lebih dekat mau minang. Apa yang dia datang-datang sini? Naik apa tadi kemari? Naik Grab, Pak. Pulang. Iyakunu fuqara. Kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Ada rezeki sendiri, ada rezeki berdua, ada rezeki bertiga, digabungkan Allah rezeki, dibukakannya pintu-pintu rezeki. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, dinahu agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, fazawwijuhu nikahkan dia dengan anakmu. Kalau kebetulan kau kaya, mobilmu mewah, duitmu banyak, katakan kepada dia, kau jaga anakku baik-baik, masalah urusan belanja ku tanggung dulu beberapa bulan, tapi jangan lama-lama kali. Sementara Allah bukakan pintu rezeki untukmu. Tapi kalau kau macam-macam sama anakku, ku habisi kau nanti. Cuman saya baru nabung, Pak Ustaz. Saya mau terus apa gimana, apa mundur, Pak Ustaz? Pantang mundur. Lanjutkan. Jangan mundur. Jangan mundur. Setapak pun kau jangan mundur. Allah bersama. Minjam uang, Pak Ustaz? Enggak ada. Ustaz, saya mau nanya, jika ibu saya menikah lagi dengan laki-laki lain, ayahnya sudah meninggal, sekarang dia tinggal sama ibunya, ibunya mau nikah lagi, kira-kira begitu. Apakah saya harus menghormati dan menyayangi bapak baru saya seperti bapak kandung saya, sedangkan kakak-kakak saya melarang saya untuk mendekatinya?
1: Di mana letak salahnya? Bapakmu yang baru itu rajin sholat berjamaah ke Jami' Al-Abrar, dia mendengarkan ceramah Ustaz Somad, dan dia pula orang yang baik, sopan santun. Kau tidak suka hanya karena dia bukan bapakmu. Itu takdir Allah, itu ketetapan Allah. Kenapa kau tidak ridha menerimanya? Kecuali bapakmu yang baru itu sakau, pengedar narkoba, itu pun kau tak boleh benci. Kau tetap baik sama dia. Tenang ya pak, tenang. Kau pergi lapor ke BNN. Ini banyak sekarang anak-anak yang keliru. Setelah bapaknya meninggal, ibunya dibiarkannya sendiri, padahal ibunya perlu nafkah, perlu kasih sayang. Maka sampaikan kepada dia, mama, kalau mau menikah lagi, menikahlah, biar kami susun tim fit and proper test. Begitu, masukkan saya tim, nanti saya seleksi ayah kalian.
2: Begitu juga sebaliknya, ibu kalian meninggal, ayah kalian sebatang kara, jangan kalian biarkan dia sendiri. Dia perlu ada yang memasak, ada yang merawat, ada yang menjaga dia. Bukan sekedar cuci laundry banyak, kalau sekedar makan, rumah makan, restoran banyak, tapi dia perlu kasih sayang. Ini ada orang bapaknya ada sendiri, emaknya meninggal, dia kasih tahu, papa, kalau mau pergi Surabaya, kakak ada. Kalau mau pergi ke Singapura, adik ada. Kalau mau ke Jakarta, saya ada. Kemana papa terbang, tak usah pikirkan. Kata bapaknya, kalian kemana aku terbang nanti kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan.
0: Saya ingin nanya, saya punya saudara, di saat orang tua kami belum meninggal, sudah meninggalkan wasiat dalam warisan. Tapi sekarang setelah orang tua kami meninggal, saudara kami itu serakah, atau bisa dibilang ingin menguasai warisan yang telah diwariskan kepada saya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang kejadian ini? Lapor ke pengadilan agama. Di sana ada juru sita, di sana ada formulirnya. Nama yang meninggal, isi. Ahli waris, isi. Sebutkan semua ahli waris, lalu serahkan ke pengadilan. Nanti keluar, ini dapat sekian, istri dapat 1/8, karena ada anak dapat 1/4, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Dulu ada wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Maka tunjukkan sama dia, bang, kakak, brother, nih jatah saya. Kalau kau macam-macam, jebloskan kau ke penjara. Tentu tidak kasar begitu, lembut. Abang, kau dari rahim yang sama dengan aku. Aku tak ingin menganiaya. Aku buat laporan ini bukan karena aku dengki dan marah, tapi karena aku tak ingin kau makan haram. Ikhlas sekali Pak Ustaz. Aku tak ingin kau makan haram. Kalau ada kalian menuntut adik, abang, kakak, itu bukan berarti zalim, tapi menjaga dia, anaknya dan istrinya supaya jangan sampai makan haram. Bayangkan ini kalau didiamkan, dikuasainya harta warisan, tanah dikuasainya, kebun dikuasainya, angkot dikuasainya, makan haram dia, anaknya, cucunya, istrinya. Maka selamatkan saudara ini dengan cara menegakkan hukum warisan ke kantor pengadilan agama. Ada juru sita, disita nanti. Saya sudah 1 tahun hijrah. Lalu belum lama ini saya bertemu kembali dan dengan mantan yang dulu pernah saya kenal. Berarti CLBK, cucian lama belum kering.
1: Anak-anak ketawa macam paham aja.
0: Dan saya melakukan maksiat, astagfirullah. Dulu saat ini saya berusaha untuk kembali meningkatkan iman saya, tapi rasanya sangat berat ujiannya. Apakah saya termasuk munafik Pak Ustaz? Kau terjerumus dalam dosa. Maka yang pertama dilakukan adalah taubat nasuh hak. Mandi taubat, salat sunat taubat, habis itu istighfar. Namin muslimin yudhini muzamban, kalau ada orang silap-silap salah, terjerumus dalam dosa, semaya tatahar, mandi taubat. Semaya salli rakaat ini, salat sunat taubat 2 rakaat. Semaya astaghfirullah, minta ampun kepada

Setelah sholat istighfar, lalu kemudian buka HP, cari nama dia, delete. Update status, mohon maaf untuk sementara kita tak usah jumpa dulu setan. Inna syaitana lakum aduwan, setan itu musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Setan tidak pernah ngajak selingkuh. Pernah tak setan ngajak? Ayo selingkuh. Tidak. Setan mengajak dari langkah pertama. Tukar nomor, kirim WA, ASL please. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan punya trik, punya tipuan-tipuan. Oleh sebab itu jaga. Adapun engkau, supaya jangan lagi kembali ke mantan, supaya cepatlah cari perempuan solehah, mudah-mudahan menikah tahun ini. Tanggal enggak penting, yang penting tahun. Karena banyak juga orang, kapan nikah? Bulan Mei, Ustaz. Tanggalnya, tahunnya pun enggak pasti, Ustaz. Sebelum berakhir 2019, mudah-mudahan yang sudah mau nikah, menikah. Azam, tekad kuat, nikah, istikharah. Kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya dua, Pak Ustaz. Sudah istikharah? Sudah, Pak Ustaz. Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya. Berarti belum putus istikharah. Kalau sudah istikharah putus, tinggal satu. Yang lain itu tereliminasi. Apa hukum orang suka zina, mabuk, tapi suka sholat? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar, siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdat illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat pada Allah tapi makin jauh. Oleh sebab itu kita mesti menjauhkan dari segala perbuatan ini, tinggalkan, buat komunitas pemuda hijrah, masyarakat remaja masjid Jami Al-Abrar, berteman dengan orang-orang baik, ikut maulid, ikut pengajian, jangan lagi terjerumus pada perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki dan keberkahan. Bagaimana cara agar hijrah kita istiqomah? Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astagfirullah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh, rajin sholat, rajin pengajian. Tapi saya Pak Ustaz masih tetap teringat-ingat, terbayang-bayang sama mantan. Hilangkan nomornya. Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu dalam bentuk gelang, cincin, rantai, anting, buang semuanya. Karena kalau itu masih dilihat, teringat, terbayang, buang. Dulu dia kasih ada sendal Pak Ustaz, buang, ganti sendal baru. Dulu dia ada ngasih duit Pak Ustaz, jangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama, kebun, mal, hindari. Segala yang mengingatkan dia, minta kepada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia kembali. Na'uzubillah, lumpuh betulan. Hilang semua hafalan-hafalan Quran. Supaya hanya berzikir. Walladzina idza fa'alu fa'isatan, kalau ada terlintas di pikiran macam-macam, awzalamu anfusahum, kalau dia menganiaya dirinya, zakarullah, istighfar. Jadi yang pertama, taubat nasuha dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah. Bapak-bapak yang sudah hijrah, komunitas. Anak-anak muda yang hijrah, komunitas. Anak-anak belum ada dosa lagi. Belum ada dosa, belum akil balik. Kalau mau ribut, ributlah sekarang. Gabungkan diri, karena ini lemah. Satu pohon kayu di tengah hutan, datang angin kencang, patah. Dengan angin puting beliung, tercabut. Tapi kalau dia di tengah kayu-kayu lain, angin kencang dia slow. Datang angin kencang, dia slow aja. Kenapa? Yang pinggir-pinggir itu yang kena. Nah, inilah makanya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ini kalau kita ramai begini, setan-setan takut.
paling cuma ngintip-ngintip dari gelap-gelap. Makanya hari raya kurban, Idul Fitri, Idul Adha, ramai. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ini malam ini tabligh akbar ini ramai begini, wah, yang selama ini imannya down, melihat orang ramai, bangkit lagi. Takbir! Bangkit dia, fuh. Begitu nanti pulang sendirian, lobet. Makanya harus terus pulang, tidur. Besok jamaah subuh. Di kampus, di sekolah, di kantor, lagi bangun pengajian. Komunitas FPI, komunitas jamaah, komunitas Born to Ride, Ride to Jannah. Oh, geng motor. Kap 70. Mantap. Touring ke mana-mana. Touringnya bukan bangun, 6 jam. Di bengkel 4 jam. Enggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya, bro. Bukan yang kau kendarai, bukan tujuannya, tapi ada kebersamaan. Nah, pas lagi naik, kawan dorong di belakang. Betul, yang penting kebersamaannya. Kata lawan dia bilang, aku udah mau mampus, kau yang enak. Gitu. Pertama menyesal dalam hati, diikrarkan di lidah, diamalkan dengan anggota tubuh, menyesal. Lalu kemudian setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas. Yang ketiga, sering-sering ziarah kubur dan melihat orang sakit. Saya pergi melihat orang sakit, anak muda umur 23 tahun mandi di pantai, tiba-tiba luka sedikit aja. Tiba-tiba Allah beri ujian, dalam waktu 9 bulan kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Harus dibawa ke rumah sakit. Perempuan seperti hamil 9 bulan, ibu sudah berapa lama? Baru 4 bulan. Apa ini? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. C-A-N-C-E-R. Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Apa ini? Kanker. Tumor. Harus dibuang daging dalam. Berapa uang untuk membelah, membedah, membuang daging? 40 juta. Kalau sampai pendarahan masuk ICU, 70 juta. Ya Allah. Satu saudara kita kena kanker mata. Hampir sama besar mata dengan kepala. Ditutup dengan sapu tangan. Sampai di situ saya disuruh ceramah sama Ustaz Hanan At-Taki. Silakan Ustaz sama ceramah. Tak sanggup saya ceramah. Assalamualaikum. Lemas badan saya. Ternyata yang kau hadapi selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Mereka kulitnya, perutnya, matanya, yang satu berlubang leher. Nah, kanker tenggorokan. Jadi yang kau rasakan selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Kau baru dilaporkan. Kadang kita hidup ini kita merasa kita lah yang paling berat, kita lah yang paling. Ternyata pergilah ke rumah sakit. Pergi. Besok Pak Ustaz, malam ini juga pulang dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau ke mana Pak? Jenguk. Ada keluarga yang sakit? Enggak ada. Jadi Bapak mau ngeliat siapa? Semua yang di rumah sakit ini mau kulihat. Siapa yang nyuruh? Ini Ustaz Somad, tonton videonya. Kalian pun jadi security di rumah sakit ini, ambil juga pelajaran. Ceramahi security itu malam ini. Hai security-security yang bekerja di rumah sakit, berapa banyak orang sakit yang kalian lihat? Kenapa tak pernah mengingatkan kalian kepada kematian? Hai dokter-dokter, dokter spesialis, kenapa gaji kalian tak kalian sedekahkan? Keluarkan duit. Potong, upload, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari hidup yang singkat ini kalau bukan mempertahankan iman, istiqomah dan amal saleh? Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad malam ini hanya sekutil, hanya seupil, hanya segelintir 0,1% dari kajian Islam. Makanya besok kalau ada kajian Habib datang, ada baca kitab datang, ada kajian Ustaz datang. Jangan pikirkan Habib siapa, Ustaz siapa. Yang penting datang majelis ilmu. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuknya pun ibadah. Kalau ada kawan di sebelah, ente datang kok tidur? Tidur ini pun ibadah. Masya Allah, tabarakallah.
untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dengan kemuliaan.

salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami memohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan surat Al-Fatihah. Anti yasir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Umuran dunia wal akhirah, urusan dunia dan di akhirat ya Allah. Wa antu farruj kurubana, lepaskan kami dari segala masalah hidup dan mati ya Allah. Wa antaf tahlana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk menerima ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Allahumma faqihna fiddin, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan anak cucu kami pengetahuan agama yang benar ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan generasi muda kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan yatihi rizquhu min kulli makan, jadikan Republik Indonesia negara kesatuan kami ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tundukkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami menjadi para pencinta Nabi Muhammad, pencinta pewaris para nabi, pencinta para habaib dan ulama ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami, keluarga kami, jamaah kami, komunitas kami dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tuai ajalina, ketika ajal sampai malaikat mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadapmu dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Baik, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa mayyattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.
2: Luaskan dari Jalan Selamat Ria di Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa takar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib, isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Aksiru alaiya minas salati fi laylatil qurra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, aksiru alaiya minas salat fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa, malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersolawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas solawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat.

0: Rizwan Fauzi bin Sabi Effendi, Nita binti Sahrudin, Kurnianing Dewi binti Maskur Usin, Haji Asari bin Asbani, Haji Arfiah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Edisa Putra, Edisa Putra bin Jumri, Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafiah binti Haji Badrun, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifa Arya binti Haji Muhammad, Haji Diri Priyanur bin Haji Ardiansa, Didia Susyalawati binti Haji Arsuni, Tasya Ajwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Usman bin Mudor, Hasim bin Kromo Hasro, Purnomo bin Hasim, Suradianto bin Atmo Suradi, Aldiasa bin Mustafa, Berlian binti Hamim, Enor binti Hamim, Paini binti Zakimin, Ningsih binti Hasim, Rahayu binti Hasim, Almarhum Bapak Lasimin bin Mah Kasijan, dan Fikhin bin Mahmud. Ala halihin niyah wa kulli niyatin soliha wa ala manawa salafu soli wa ila atrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan suratul Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian terima Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan dua buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam di Center Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan kepada jamaah sekalian masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bahwasanya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan insyaallah akan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026, maka kami dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur akan melaksanakan menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dan juga menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Untuk itu kami mengajak kepada para jemaah sekalian masyarakat Kota Samarinda yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin, atau dapat menghubungi kami di nomor HP panitia kurban yang terpampang pada spanduk yang terpampang di area Islamic Center. Kami ulangi, kami mengajak kepada para jemaah sekalian untuk dapat melaksanakan ibadah kurban insyaallah di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur insyaallah akan dilaksanakan pada saat selesai salat Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban bersama-sama kita melaksanakannya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun untuk pilihan kurban yang dapat dilaksanakan adalah untuk pilihan pertama 1 ekor sapi sejumlah 21 juta. Untuk pilihan yang kedua yakni 1 bagian sapi patungan sejumlah 3 juta per orang, 1 sapi 7 orang. Dan untuk pilihan ketiga 1 ekor kambing sejumlah 5 juta per ekornya. Dan saat ini di dalam daftar yang berkurban di Islamic Center Kalimantan Timur terdapat slot yang kosong masih sekitar 2-3 orang. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut serta berkurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin, silakan dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Islamic Center di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin, atau dapat menghubungi kami di nomor HP selaku ketua panitia, yakni Bapak Pramuhadi Karna di 0851-1043-8886. Bersama-sama kita beribadah kurban, dan kami siap menerimakan, menyalurkan hewan kurban kepada mereka yang berhak menerimanya, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Dan yang terakhir, insya Allah sebagaimana pengumuman oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, maka insya Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center akan melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, tepat pada pukul 6.30 di lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Dan insyaallah selaku khatib adalah Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib Kyai Haji Muhammad Mansur, pimpinan Majlis Salim Al Mabrur Jalan Gerilya, selaku imam Al Ustadz Haji Abdullah Al Maki, dan Bilal Muhammad Afif Mumtaz, dengan juru khutbah menyambut Idul Adha keutamaan ibadah kurban. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل القربان شعيرة من شعائر الإسلام وفيه تقرب العباد إلى الله الملك العلام نحمده سبحانه ونشكره على نعمه الجسام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق التقوى وراقبه في السر والنجوى واعلموا أن الدنيا ستفنى وأن الآخرة هي دار البقاء والجزاء معاشر المسلمين رحمكم الله marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan itulah bekal terbaik dalam menjalankan kehidupan dunia yang singkat ini. Tidak lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Qurban, hari yang penuh keberkahan, hari pengorbanan, hari kepedulian, dan hari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah kurban. Idul Adha bukan hanya sekadar tradisi tahunan, bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi lebih dalam dari itu, Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat dicintai, Nabi Ismail alaihissalam, keduanya menunjukkan ketundukan yang luar biasa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang beriman harus siap berkorban demi mentaati Allah. Terkadang yang harus dikorbankan bukan hanya harta, tetapi juga ego, kesombongan, kemalasan, dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Hari ini banyak orang mampu membeli telepon genggam mahal, mengganti kendaraan, berlibur, dan memenuhi berbagai keinginan duniawi. Namun ketika datang ajakan berkorban, sebahagian masih merasa berat dengan berbagai macam alasan. Ada yang berkata uangnya belum cukup, masih banyak kebutuhan, atau nanti aja.
tahun depan dan sebagainya. Padahal setiap tahun penghasilan bertambah, tetapi semangat berkorban tidak pernah tumbuh. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata kemampuan, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kepada akhirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adami min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar atau hari korban yang lebih dicintai Allah selain mengalirkan darah hewan korban. Dalam hadis lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falyaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rezeki, enggan berkorban, tidak mau berkorban dengan berbagai macam alasan, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami, yakni Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjadi peringatan keras bagi orang yang mampu tetapi enggan berkorban, sebab korban adalah syiar Islam yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah korban memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan disebut dalam Al-Quran beriringan dengan salat. Korban bukan sekedar ibadah pribadi, tetapi juga ibadah sosial. Daging korban dibagi kepada fakir miskin, tetangga kerabat dan masyarakat yang membutuhkan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, banyak saudara kita yang jarang menikmati daging. Ada keluarga yang hanya bisa makan lauk sederhana setiap hari. Bahkan ada anak-anak yang baru bisa merasakan daging ketika Idul Adha tiba. Karena itu, ketika seseorang berkorban, sesungguhnya ia sedang menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang. Betapa indahnya Islam. Orang kaya diajak berbagi, orang miskin ikut merasakan nikmat, persaudaraan semakin erat, kesenjangan sosial menjadi berkurang. Inilah keindahan syariat korban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sayangnya, di zaman sekarang semangat berbagi mulai melemah. Sebahagian manusia lebih mencintai penampilan daripada kepedulian. Media sosial dipenuhi kemewahan, tetapi tetangga dekat terkadang tidak diperhatikan. Ada orang rela menghabiskan jutaan rupiah demi hiburan sesaat, tetapi berat mengeluarkan uang untuk ibadah korban yang pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal harta yang kita miliki hanyalah titipan. Tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging onta

ataukah tidak? Gunakan kesempatan hidup ini untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semua hamba-hamba yang gemar berkorban, ikhlas dalam beramal, dan peduli terhadap sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim.

0: Wahai Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki? Kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah. Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, tamahallahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun.
2: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, gak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat gak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
3: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
4: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat, dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Serap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam dari Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab-adab dalam haji dan umrah. Pendengar yang budiman, pada edisi sebelumnya kita telah mempelajari 8 adab dalam haji dan umrah. Adapun adab yang berikutnya adalah yang ke-9, yaitu tidak membawa lonceng, seruling, dan anjing dalam perjalanannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya malaikat tidak menyertai rombongan perjalanan yang padanya terdapat anjing dan lonceng. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya lonceng adalah seruling setan. Nah, itulah pendengar, larangan membawa lonceng, seruling, atau alat musik yang sejenisnya dalam perjalanan haji. Adab selanjutnya, yaitu yang ke-10, adalah apabila ingin melaksanakan perjalanan untuk melaksanakan haji bersama salah satu istrinya, jika ia mempunyai lebih dari satu istri, maka hendaknya ia mengundi di antara mereka. Siapapun yang terpilih, maka ia akan pergi berhaji bersamanya. Hal tersebut berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila Rasulullah SAW ingin melakukan safar, beliau mengundi di antara para istrinya. Siapapun yang terpilih, ia keluar bersamanya. Kemudian adab yang ke-11 adalah ketika akan berangkat dari rumah, maka dianjurkan agar membaca doa keluar rumah. Adapun doanya adalah sebagai berikut: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adulla, awdalla, wa'azilla, awzalla, aw ablima, aw ublama, aw ajhala, aw yujhala alayya. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku menyesatkan atau disesatkan, aku tergelincir atau digelincirkan, aku berbuat zalim atau

سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واضي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Maha suci Dia yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan dan takwa dalam perjalanan kami ini dan dari perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami perjalanan ini dan dekatkanlah jauhnya dari kami. Ya Allah, Engkau adalah sahabat dalam perjalanan, khalifah dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kesusahan perjalanan, beratnya pandangan, dan buruk tempat kembali dalam harta dan keluarga. Wa idza raja'a qalahunna wa zada fihin aibun taibun amiduna li rabbina hamidun. Dan apabila pulang, ia membacanya dan menambahkan aibun taibun amiduna li rabbina hamidun. Kembali bertaubat dan menyembah kepada Rabb kami memuji. Hadis riwayat Muslim bab haji. Nah, itulah pendengar di antara adab haji, yakni berdoa ketika hendak berangkat dan naik kendaraan. Kita lanjutkan pada adab berikutnya, adab yang ke-13. Para jamaah haji hendaknya mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Mengenai hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kharaja salasa fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang keluar, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun pendengar, di antara tujuan pengangkatan pemimpin ini adalah untuk lebih menyatukan para jamaah haji, menguatkan kesepakatan mereka, dan memperkokoh untuk memperoleh tujuan mereka. Selanjutnya, adab yang ke-14 adalah apabila para jamaah haji singgah di satu tempat, dianjurkan agar bergabung satu sama lain. Pendengar yang budiman, para sahabat Nabi SAW, apabila singgah di satu tempat, mereka berpencar di berbagai tempat. Namun melihat hal tersebut, maka Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya yang memisahkan kalian di lembah dan jurang ini adalah setan. Setelah itu mereka saling bergabung satu sama lain, sehingga apabila dibuka satu tikar untuk mereka, niscaya sudah mencukupi. Kemudian ketika singgah di satu tempat di dalam perjalanan apapun, dianjurkan untuk membaca doa dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan yang Dia ciptakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, apabila ia membaca doa tersebut, maka tidak ada yang membahayakannya hingga ia meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Dan pendengar, saat para jamaah haji memasuki perkampungan atau kota, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna
ورب الأرضين السبع وما أقللنا.

وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَا وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَا فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. Ya Allah, Rob tujuh lapis langit dan yang dinaunginya, Rob tujuh lapis bumi yang dipikulnya, Rob setan dan yang mereka sesatkan, Rob angin dan yang ditiupnya, aku memohon kepadamu kebaikan perkampungan ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan penduduknya dan kejahatan yang ada padanya. Dan apabila berjalan mendaki di dataran yang tinggi, maka dianjurkan agar membaca takbir. Sedangkan ketika berjalan menurun di dataran rendah, maka dianjurkan untuk membaca tasbih. Hal ini adalah sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu menaiki dataran tinggi, kami membaca takbir, dan apabila menuruni lembah, kami membaca tasbih. Dan para sahabat tidak mengangkat suara mereka saat membaca takbir. Hal ini karena mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innahu ma'akum innahu samii'un qarib." Yang artinya, wahai manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan tidak pula yang ghaib. Sesungguhnya dia bersama kalian. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah adab-adab haji dan umrah yang harus ditunaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita agar bisa datang memenuhi undangannya ke Baitullah untuk menunaikan haji atau umrah. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tar, perkara berangkat atau tidak terserah Allah. Daftar, nabung, karena nanti yang memberangkatkan adalah Allah. Bagaimana kalau saya sudah daftar kemudian saya meninggal? Sudah ada pahalanya insya Allah.

0: Bersama kita terlebih dahulu berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah segala keturunannya, rumah tangganya, anak-anaknya saleh-salehah, menjadi penenang jiwa kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شول الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu li ma ahammani, hasbiyallahu li man bagha alayya, hasbiyallahu li man hasadani, hasbiyallahu li man kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indas su'ali fil kabri, hasyallahu indal mizan, hasyallahu indas sirat, hasyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabba ila Allah an yu'bada fiha min 'ashri Dzulhijjah. Ini masuk daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk hari-hari baik, hari yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari keberapa, Pak? Dzulhijjah hari keberapa? 5 ya. Maksimalkan. Kemarin sudah diterangkan wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar, yang ditafsiri oleh ulama dengan 3 tafsir. Fajar setiap hari ya, seperti umur kita. Kemudian fajar hari Arafah adalah sayyidul ayyam, hari terbaik di permukaan bumi. Nah, kita masih akan menghadapinya beberapa hari lagi. Kemudian wal fajri ay fajru yaumin nahr. Fajar hari raya kurban. Dan ini termasuk Syahrul Hurum. Syahrul Hurum ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di situ di dalam Syahrul Hurum ini ada satu amaliyah yang memang dikhususkan di bulan Syahrul Hurum, yaitu berpuasa di 3 hari yang berurutan. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Ihya, di dalam kitab Kanzul Najah Wasurur, dalam kitab Muntakhab An-Nafisah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man soma salasata ayyamin minal Muharram. Siapa orang yang berpuasa 3 hari di dalam bulan Muharram. Muharram ini bukan bulan yang Muharram awal bulan, bukan. Minal Muharram di sini bulan-bulan yang dimuliakan. Yang orang Islam itu dilarang berperang. Kecuali diserang. Ya. Yaitu bulan Dzulqa'dah kemarin yang sudah kita lewatin. Dzulhijjah yang sekarang kita di dalamnya, kemudian Muharram bulan yang kita akan hadapi bulan depan. Jadi Syahrul Hurum ini ada 4 bulan, yang 3 ini bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini orang bepergian haji ya. Dzulqa'dah itu persiapan, Dzulhijjah proses, Muharram kepulangan. Sebab haji ini dilaksanakan bukan orang kampung, tapi orang seluruh dunia. Dan digambarkan orang haji itu bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang yang merendahkan diri di kawa adzin finnasi bil haji yatuka rijalan, mendatangimu hai Ibrahim rijalan, mereka dalam kondisi berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas onta-onta yang kurus. Jadi prosesnya perjalanan, kalau dulu kan, sekarang kan enak pakai pesawat, kalau dulu kan pakai, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, pakai jalan unta, pakai kuda zaman bahari. Maka perjalanannya masanya panjang. Sekarang pakai pesawat cuman 9 jam atau 10 jam dari Indonesia. Kalau kepingin cepet pakai jet tempur. Ya. 2 jam biar nyampe, atau 1 jam setengah. Apalagi pakai naik pesawat ini pakai rudalnya Iran. Kalau naik rudalnya Iran cepat sampai, tidak sampai 1 jam. Makanya prosesnya panjang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan di dalam bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nah kita masih punya kesempatan. Mungkin yang kemarin Dzulqa'dah tidak puasa, mungkin ini ada, ini Dzulhijjah. Mungkin sekarang belum dilakukan, bisa setelah ibadah haji nanti. Man soma salasata ayyamin ujar Nabi, siapa orang yang berpuasa 3 hari minal Muharram, daripada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah ini, Al-Khamis wal-Jum'ah was-Sabat. Jadi puasanya 3 hari ini beriringan. Hari Kamis, hari Jum'ah, hari Sabtu. Jadi kayak satu paket gitu. Kamis, Jum'ah, Sabtu, Kamis, Jum'ah, Sabtu. Kataballahu lahu siyama tis'ami'ati amin. Allah catat bagi orang itu seperti puasa 900 tahun. Ya. Dan memang umatnya Rasulullah ini walaupun umurnya pendek, di dalam amal ibadah ini banyak diberikan oleh Allah kekhususan-kekhususan. Terutama puasa. Kenapa sih Nabi itu tidak pernah tidak berpuasa di Ayyamul Bid? Ayyamul Bid ini apa namanya, matahari rembulan di kala penuh purnama 13, 14, 15. Nah, kalau bulan ini 13-nya enggak boleh kita puasa karena Ayyamut Tasyrik 14, 15, 16. Kenapa Nabi tidak pernah tidak puasa 3 hari? Jadi puasanya Rasulullah itu salah satu ayam. Kalau Senin Kemis Nabi masih kadang puasa, kadang enggak. Jadi Nabi kalau pulang ke pengajian gini, kalau di rumah nanya sama istrinya, Aisyah, indah kita, ada makanan enggak? Ada ya Rasulullah, sarapan Rasulullah. Ya, sarapan. Kalau Nabi dijawab, Ainda kita ami Aisyah, mafisya ya Rasulullah, idan ini saim, ya sudah kalau gitu aku puasa. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 Nabi tidak pernah nanya, dan Sayyidah Aisyah mesti paham Rasulullah mesti puasa 13, 14, 15. Masing-masing itu punya amalia. Kayak Nabi Dawud,

0: tu ma fa'altu bi ahadin qat. Aku ini mencabut nyawa, ndak ada yang lebih pelan cabutannya sama sekali kecuali cabutan pian ini Rasulullah. Nabi Idris ketika ditarik nyawanya, habis itu dimasukkan lagi. Sebab permintaan Nabi Idris kepingin tahu rasanya mati, kepingin tahu keadaan surga, melihat keadaan neraka, cabut dulu, harus apa tahu. Dimasukkan lagi, ditanya sama malaikat pencabut nyawa. Ya akhi, disebutkan saudaraku loh itu. Saudara itu kan sangat dekat. Ya akhi Idris, wahai saudaraku Nabi Idris, kaifa wajadta miraratal maut? Gimana rasanya pahitnya dicabut nyawa? Siti Maryam ketika dicabut nyawa meninggal, kemudian Nabi Isa kan bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Ditanya ibunya, "Bu, gimana keadaan pian?" Isa, alhamdulillah, ana fi rahmatillah. Aku matinya ini dapat rahmat Allah. Itu Siti Maryam. Terus keadaan pian gimana, Mak? Bahasa kita lah. Isa, aku matinya alhamdulillah dapat rahmatnya Allah. Cuman Aisyah, Isa, di ujung leherku ini masih terasa betotan daripada tarikan nyawa malaikat pencabut nyawa. Dan mataku ini masih suka ngelihat tatapan daripada malaikat pencabut nyawa. 2 tahun itu, Pak, setelah meninggalnya Siti Maryam. Ditanya di dalam, nih, sakitnya tarikan nyawa masih terasa, Aisyah. Padahal beliau mengatakan, ana fi rahmatillah. Aku matinya dalam keadaan dapat rahmatnya Allah. Rasulullah begitu ditarik, Nabi Idris ditarik juga, ya apa? Maka menjawablah Nabi Idris, ya akhi malakal maut, saudaraku malaikat pencabut nyawa, al-hayawanu, kalau ada hayawan, idan sulikha jilduhu, kalau dikelembet kulitnya hidup-hidup, sapi itu kalau udah disembelih, langsung aja sapi itu disayat sininya, nah, pakai ujung pisau, serit kedalaman kira-kira 1 senti atau 1/2 senti lah, cucukkan pisau ke sini di bibirnya, cek, tarik aja set sampai ke sini. Kadang udah ditusukkan, dianukan aja set sampai ke kemaluan, berputar ke ekor, ditarik lagi ke atas sini set sampai di ujung sini. Kemudian maaf, ada 4 orang yang memasuk tangannya ke kulitnya. Satunya kekekek, sebelakang kekek, 4 orang ini serempak, atau taruhlah digentelkan ke sepeda motor. Satu sepeda motor, dihitung 1, 2, 3, krek, kulitnya ini terlepas. Dan sapinya tidak mati, tidak disembelih. Telanjang, lepas kulit, lari dia. Bagaimana sakit dan erangan daripada sapi tadi. Itu ujar Nabi Idris, al-hayawanu idan sulikho, sulikho itu dikelembet, dilepas, jilduhu hayat hal hayati, ketika proses masih hidup, fahuwa asyaddu minhu alfa marrah, orang sakaratul maut itu sakitnya 1000 kali dari itu. Karena yang dipisahkan sapi tadi antara kulit, luarnya kulit tidak baik, kulitnya yang nempel itu kulit, dengan yang nempel di badan, cuman itu aja yang dilepas. Bukan di jantung, bukan di paru-paru, bukan di sum-sum. Jangan dikira pian tulang itu aman-aman aja. Orang yang kena penyakit leukemia itu dibor, Pak, sum-sumnya itu, Pak, di punggungnya sini. Itu dibor untuk melihat sum-sumnya dia. Grrrr, itu katanya sakit on tulang, Mbak. Orang sampean giginya aja lubang aja, teriak-teriak.
1: Sabar, pekan depan kita uraikan kembali ya.
0: Apalagi pas ulatnya post up. Tuh, wah, tuh.

Itu cuman lubang di tulang. Kecil. Sakaratul maut itu mulai telapak kaki, Pak, Spontan yang di ulu hati, yang apa di sumsum, yang di tulang, yang di rambut, yang di kuku, yang di daging, yang di urat, yang di saraf, itu spontan dalam satu tempo itu dilepaskan semuanya. Pian lihat pada sakaratul maut. Menggap-menggap gini. Allah. Ya pas kalau yang enak apa? Lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Peluk lagi. Makanya kita sering Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Nah, kita setiap pengajian hasbiyallah indal maut. Ya Allah, tolonglah kami ketika akan mati. Minta ditolong segalanya oleh Allah. Wa rahmatan indal maut. Wa rahatan indal, nyaman ketika meninggal. Idza ahabballahu 'abdan, ya. Kalau Allah senang sama seorang hamba, istamalah. Allah yang menggerakkan anggota badannya. Mau meninggal, wudu dulu. Allahu Akbar. Kiai Basori, Kiai Anu di Malang itu, Pak. Masya Allah. Mau meninggal, ngomong. Ambilkan bajuku yang biasa. Pakai yang pakaian haji yang itu, nampak yang hitam-hitam. Hafidhul Quran. Hafidhul Quran. Santrinya semuanya ribuan hafal Quran. Sebelum meninggal Quran dibaca terus, Pak. Pas meninggal lagi baca Quran. Kayak mau tahu gitu, nah, Pak. Padahal sakit, lihat, sakit enak badan. Minta diambilkan baju yang ini, bersih, ambilkan yang ini. Ditatakan sama anaknya. Baca Quran. Jadi kayak digerakkan, yang tadinya lemes jadi kuat. Kayak ada semangat, kayak ada tenaga baru. Kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggerakkan? Maka kata Nabi, orang itu ketika akan meninggal digerakkan seluruh anggota badannya oleh Allah, dan di saat dia berbuat sesuatu yang terbaik, saat itulah nyawanya ditarik oleh Allah. Oleh malaikat cabut nyawa. Ada satu kiai, Pak, luar biasa. Saya kagum sama keluarga beliau. Karena meninggalnya husnul khotimahnya itu orang enggak ragu. Ada namanya Bunyai Mutiah. Itu meninggalnya posisinya sujud. Enggak ada orang lihat, Pak, tapi beliau meninggal masih pakai mukena di atas sajadah. Ya Allah. Ya. Meninggalnya sujud. Punya anak Kiai Mas Duki, meninggalnya pas lagi doa di pengajian umum, Pak. Yang sekarang tempatnya beliau berdoa menjadi pondok rumah itu, pondoknya Habib Ali Ali Drus Nurul Habib itu dibeli orang Surabaya, dihadiahkan sama Habib, jadi pondok sekarang. Dan itu sesuai yang disampaikan Guru Bangil kepada yang punya rumah. Rumah pian ini bagusnya untuk ilmu. Dulu saya tiap sore Kamis itu kesana mesti pengajian. Di rumah itu sebelum jadi pondok. Saya masih anak-anak, habis ngaji Quran, berangkat sana. Karena di sana kasih makan, Pak. Kalau selesai, pas adzan maghrib itu kasih makan. Ada kia, orang kaya, orang Banjar, bos berlian. Mesti ngasih makan. Meninggalnya di situ pas pengajian. Kiai Mas Duki. Punya anak, ini anaknya ini termasuk guru saya. Kiai Ibad. Jum'ah gini, Pak, masih ngimamin. Ngimamin subuh ini pengajian, pulang di rumah khatamkan Quran dengan istrinya. Jadi selesai doa, Quran ditutup doa, dan waktu doa rebah di istri. Jadi jatuhnya meninggalnya di pangkuan istri. Baca doa ini doa khatmil Quran. Jadi nenek
abah, anak, semuanya meninggalnya ditunjukkan baik oleh Allah. Itu yang bikin iri, Pak. Karena orang sudah jelas. Orang dan Kiai Masduk ini setelah dikubur 16 tahun, kuburannya dibongkar. Karena kena pelebaran masjid. Kuburan itu sudah tidak dipakai ratusan tahun, Pak. Karena seumuran di zaman Pangeran Diponegoro. Itu kakek beliau, jadnya dia itu Syekh Jalaluddin. Kalau di YouTube yang tanya Mbah Lowo Ijo. Karena Mbah Lowo Ijo itu bisa berdiri di atas daunnya pisang. Makanya digelari Mbah Lowo Ijo. Pejuang yang terkenal sakti. Gelarnya aja Mbah Lowo Ijo, Pak. Namanya Syekh Jalaluddin ya. Kalau di YouTube sudah bisa dideteksi kan ya. Zaman Pangeran Diponegoro. 16 tahun dibongkar kuburnya, lunak masih gini, Pak. Jadi yang meninggal doa itu lunak kayak baru kemarin ditanam gitu. Baunya harum betul. Kaifa yasta'milu, digerakkan sama Allah. Dan Nabi itu ingat begitu melihat sakitnya betotan nyawa ditarik, Rasulullah ingat pian. Dan pertanyaan Rasulullah hebat kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, basyirni, bukan akhbirni, pertanyaan. Lah. Bukan akhbirni, kalau akhbirni Nabi itu cuman kepingin tahu cerita keadaan umatnya. Tolong kasih kabar aku tentang umatku Jibril. Nabi tidak gitu. Tapi basyirni, kasih kabar, kabarnya harus gembira. Harus gembira. Karena Nabi ngerti pian, umur pendek. 60-70. Orang yang umur 70 alhamdulillah. 80 apalagi jarang sudah. Dan selama proses ini perjalanan 70-60 tahun ini kita tidak mulus-mulus doang, Pak. Ada yang baru tobat setelah kena musibah, baru sakit apa. Ya kalau baru kenal masjid, yang kemarin-kemarin sibuk dengan urusan dunia, mentok. Makanya saya bilang, rata-rata orang istiqomah ke masjid itu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahnya satu, di atas umur 40 tahun. Yang terkena wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu. Kena zaman imannya mulai bagus di kala umur 40 tahun. Sudah normal. 40 tahun wa amilus solihat, mulai amal-amal tertata rapi ke masjid, alhamdulillah. Ayo coba sampai lihat sekarang ujung sana sampai ujung sana. Saya kepingin tahu anak yang umur 30 tahun. Umur 26. Ada enggak? Kecuali ini aja lah. 26. Atau 25. 25 enggak ada kalau sekarang dibalik 52. Banyak yang ngacung. 26 enggak ada, dibalik 62. Wah, banyakan lagi. Sebab rata-rata ubanan semuanya sudah. Alhamdulillah 40 istiqomah, Pak, di masjid. Ini dipikirkan Rasulullah. Kaifa takunu ummati yaumal qiyamah? Nabi tidak tanya gimana keadaanku. Sebab Nabi dikatakan aku datang kepada surga, atinil jannah. Aku datang kepada fa'astaftihuha, aku minta dibukakan surga. Faqala lahul khazin, man anta, siapa kau? Ana Muhammad, aku Muhammad. Maka ujar khazin penjaga surga, aku tidak boleh membuka pintu surga kecuali engkau dulu. La astaftihu li ahadin, seseorang tidak boleh aku buka kecuali engkau. Sudah diperintah sama Allah, jangan buka dulu kalau tidak ada nama Muhammad dulu yang masuk. Inggih ya Allah. Nabi tanya bagaimana umatku.
Dijawablah sama malaikat, sebentar, set, naik kepada Allah, turun. Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, kada wa kada. Langsung turun. Ya Muhammad, ya, innallaha yubashiruka. Allah ngasih kabar gembira kepadamu. Kabar gembiranya kepadamu, la tadkhulal jannatal anbiya. Nih, semua nabi tidak boleh masuk surga, hatta tadkhulaha anta, kecuali kau dulu nang masuk. Nabi senang, biasa-biasa aja, karena sudah tahu nabi yang buka kunci surga Rasulullah, aman. Baru ketika nama Samin disebut, Nabi langsung senyum. La tadkhulal jannatal umam. Jamak umam, umah, umam ini jamaknya umat. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi, semua umat tak boleh masuk. La tadkhulal jannatal umam, semua umat tidak boleh masuk, hatta tadkhulaha ummatuka, kecuali umatmu dulu yang masuk. Nah, baru Nabi senyum, kotoba kolbi, hatiku tenang, karena yang disuruh masuk dulu pian, umur pendek dosa banyak, tapi masuk lebih dulu senangnya Rasulullah. Makanya kan ada dibaca itu, Bushara lana nilnal muna zalal ana wafal hana. Bushara lana, kabar gembira bagi kami, nilnal muna, kami mendapatkan apa yang kami angan-angankan. Zalal ana, hilang semuanya kepenatan. Berkah Rasulullah. Senyum Rasulullah. Begitu ditarik lagi, sakit Rasulullah. Malaikat maut Jibril sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, sakitnya dicabut nyawa umatku, separuhnya berikan kepada saya, biar separuhnya dia yang menanggung. Makanya di ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Aziz ini artinya berat sekali. Azizun alaihi, dibebankan. Di ala ini litarlib, atas Rasulullah, beban berat dipikulkan atas Nabi Muhammad. Ma'anittum, sesuatu yang kamu tak mampu menanggungnya. Di antara sebagian sakitnya dicabut nyawa, dibebankan. Plek, Nabi senyum, Pak. Ini pemimpin yang bujur, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, pemimpin yang rela untuk rakyatnya. Itu yang sejatinya Rasulullah. Makanya ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Seharusnya kau lebih dulu memprioritaskan cinta kepadaku, karena tidak ada orang yang cinta kepada kita baik melebihi cintanya Rasulullah kepada kita. Orang tua kita tidak pernah doakan, ya Allah, sakitnya dicabut nyawa anakku, berikan kepadaku. Ada yang kayak gitu? Atau suami ngomong, ya Allah, sakitnya dicabut nyawa istriku, berikan kepada saya. Dada. Rasulullah melakukan itu. Ya. Sampai itu puasa tadi itu, 3 hari. Supaya tidak berat umatnya Nabi Muhammad. 3 hari, tapi bernilai 1 bulan. Ini masih ada nanti Dzulhijjah setelah salat Id, ya masih ada Dzulhijjah, Kamis, Jumat, Sabtu lagi, nanti ada Muharram lagi,
Nah, kalau ada waktu, kesempatan, kerjakan. Kemudian, nah, sekarang khosaisnya kekhususan lagi kepada bulan Dzulhijjah. Ini khusus inilah. Kalau tadi Muharramnya, Muharram Dzulhijjah kena. Nah, ini sekarang khusus bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyubadalahu fiha min asri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang Allah sangat senang kepada hambanya. Dalam hadis yang lain, ma min ayyamin al-amalu salih, amal-amal yang bagus yang lebih disenangi oleh Allah melebihi ketika seorang hamba beribadah, mengerjakan di dalam bulan Dzulhijjah. Sampai ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, bahkan berjihad di jalan Allah masih kalah dengan amal itu, walal jihad fi sabilillah, bahkan berjihad pun masih kalah, kecuali dia datang dengan hartanya, perang seluruh hartanya dipakai untuk berperang di jalan Allah, dan jiwanya juga ikut sampai kedua-duanya tidak pulang, hartanya habis dipakai untuk membela kalimat Allah, jasadnya pun dia meninggal. Itu aja yang bisa nandingin. Apapun al-amalu soleh, pian dikir kah, baca Quran kah, puasa kah, sedekah kah pian, sholat malam lah, silaturahim kah, lebih-lebih birrul walidain lagi. Ya, ini amal luar biasa. Sampai Nabi katakan, asyamu kulli yaumin, puasa sehari, pian di dalam bulan Dzulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya dilusia masana sebanding dengan pian berpuasa setahun. Wa qiyamu lailatin min, dan bangun malam di malam itu tahajud kah, apakah pian sholat malam, ya dilu qiyama lailatil qadar, sebanding pian dengan bangun sholat pada malam lailatul qadar, kecuali hari Arafah. Hari Arafah ini hari di mana Allah mengampuni banyak hamba-hambanya. Makanya sampai dikatakan dalam kitab Muntakhab itu, kalau ada orang wukuf di tanah Arafah kemudian terbersih di dalam hatinya, kayaknya dosaku ini tidak diampuni deh sama Allah, faqad adnaba, sungguh dia melakukan dosa besar. Karena su'udzon kepada Allah, dia wukuf di tanah Arafah, dia seakan-akan tidak diampuni. Mengatakan kayaknya dosaku tidak diampunin deh. Sebab orang yang wukuf di tanah Arafah, insya Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Apatah lagi mereka melakukan dengan tadallul wa tadarru', merendahkan diri sambil menangis, ya Allah ampuni hamba ya. Tak ingat, tak masalah kalau tak ingat dosa baik, harusnya gitu memang. Wukuf di tanah Arafah itu tak ingat dengan dosa. Bayangkan kita di padang mahsyar, di teriknya matahari yang nyengat, pian cuman berpakaian ihram, tertunduk, nangis, ya Allah. Bayangkan di tanah apa, di padang mahsyar pian nangis, ampuni hamba ya Allah. Kuharapkan rahmatmu ya Allah, kuharapkan ampunanmu ya Allah, keharapkan keribaanmu ya Allah. Nangis sama Allah dengan tadallul wa tadarru, itu seharusnya di padang Arafah. Makanya di sana prioritasnya ibadah. Kadang-kadang orang bahkan makruh kalau puasa, yang puasa itu yang di luar Arafah, yang di Arafah enggak. Tapi ada fokus ibadah yang lain. Ibadah yaitu tadarru tadi tuh, merendahkan diri kepada Allah dengan teriknya matahari yang ada ketika wukuf di tanah Arafah, di situ amalan yang lebih fokus lagi. Makanya zikir yang paling fokus di sana itu adalah zikir tauhid. Ya, zikir tauhid. Moga-moga sehat semuanya lah, bisa ibadah, moga-moga ditakdirkan kita bisa melaksanakan wukuf di tanah Arafah dan kemudian semuanya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana.
وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واغفر لنا ذنوبنا ولي يا رب العالمين اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله نبي الحمد لله رب العالمين تكرر سما سما بسم الله الرحمن الرحيم

0: وليوم وفي زان لا إله إلا الله ألمان ألمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان أم لك علينا من إحسان لسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ustaz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh, misalnya ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk bisa untuk diri sendirinya, bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya, tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silakan bersedekah di waktu yang lebih umum.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
2: Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa ashariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardh. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah,

0: dalam sholat ada namanya niat. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sholat duhur bisa, bacaan niat sholat duhur sendirian. Usalli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, mukaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

0: sebelum sholat. Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan berikrar kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Ketika Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khaparah. Kalau ma'anta bain al-masyriti Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
5: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

0: السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: يحق على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: mengira.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
0: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.
1: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan

0: apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
0: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
1: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

0: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad Rasulullah.

0: الوجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: محمد adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Waktu sholat asar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang terlalaikan, sehingga seringkali menunda melaksanakan sholat asar, entah karena pekerjaan atau lainnya, sehingga waktu asar hampir habis, atau bahkan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat walau hanya satu sholat saja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadis, meninggalkan amalan itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Kedua, meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah juga bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang kehilangan keluarga dan hartanya, maka dia tidak lagi memiliki keluarga dan harta. Maka ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan betapa sholat asar sangat penting. Berikut adalah 4 keutamaan menjaga sholat asar. Pertama, amalan yang mengantarkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mendapatkan pahala dua kali lipat serta tidak akan masuk neraka. Dari Abu Basra Al-Ghifari menceritakan, Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di daerah Makmas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala dua kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan disampaikan oleh malaikat bila kita meninggalkan sholat? Keempat, menjadi pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ulur waktu mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat seperti patukan ayam, dan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan terus memeliharanya hingga akhir hayat.
2: hati-hati. Waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Baca luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Tidak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini diantara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak ada nikmat yang paling indah, yang paling membahagiakan, yang paling membuat hati kita tenteram, kecuali saat kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari sejak beranjak ke masjid ini melihat dan merenungkan serta membayangkan suasana pertama kali saya berangkat ke Tripoli. Saya duga hanya di Tripoli ada orang semangat menunaikan salat sampai ke jalan, sampai bahkan di trotoar-trotoar. Tapi hari ini ternyata saya lebih melihat daripada itu. Kita bahkan merindukan momentum seperti ini, sampai orang berdesak menunaikan salat maghrib sampai dengan dua bagian. Saya tidak dapat mengungkapkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga kekuatan iman kita semua ini dalam setiap kesempatan, dan semoga itu pertanda terbaik yang mengirimkan sinyal pada dunia bahwa kebangkitan Islam dan cahaya Islam akan mulai tampak dari bumi pertiwi ini insyaallah. Teman-teman, semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan, karena tidak ada faedahnya salat semangat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri ibadah yang diterima, terkhusus salat, adalah nampak dari faedah-faedah ibadah itu tersanding setelah menunaikan amalan tuntas dikerjakan seperti tersebut dalam Al-Quran. Di antara ciri ibadah diterima, ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh Nabi dengan nama akhlak yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya. Kita baru tuntas mengerjakan solat. Di antara ukuran keberhasilan solat itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum solat, silakan anda baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu segala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuang ketentuannya dalam Al-Quran, penjelasannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis salat, dan tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan nabinya, maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, sifat kebaikan inilah kemudian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama akhlak. Jadi kalau orang sholatnya baik, akhlaknya pasti baik. Orang sholatnya baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada seseorang tidak baik, sifat dan sikapnya itu tidak ada yang ketiga, hanya dua. Kalau bukan fahsya, itu pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, fahsya. Porno aksi, fahsya. Kata-kata jorok, fahsya. LGBT, fahsya. Jadi mustahil ada orang yang salat tapi masih berbuat fahsya. Mustahil. Saya sering katakan pada anda hampir dalam setiap kesempatan, kalau ada orang tidak salat, kata-katanya kotor, dia tidak salat. Tapi kalau anda salat, kata-kata anda masih kotor, ada yang salah dalam salat anda. Anda salat, lisan memang tidak kotor, tapi tulisan kanannya, tulisan tangannya masih kotor. Saya sering katakan, maaf, jemari yang tahiyat,
telunjuk yang mengerjakan tahiyat tidak akan pernah tergerak untuk berbuat maksiat. Sama lisan memang tidak berkata kotor, tangan tidak mengerjakan yang kotor, tapi pandangan hobi melihat yang tidak baik. Sama ada yang salah dalam sholatnya. Demikian pula mungkar, mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Jadi jika raga kita mengerjakan, hati kita menolaknya. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Nabrak tiang itu mungkar. Bisa. Itu bila sengaja dilakukan, tidak sengaja tidak ada masalah. Itu kecelakaan. Sudah fokus. Antum tertawa, kalau pikiran antum jelek, mungkar antum. Betul. Balik lagi. Sudah. Nah, teman-teman, jadi mustahil kalau ada orang sholat berbuat mungkar, itu mustahil. Kalau tidak sholat mengerjakan mungkar, dia tidak sholat. Tapi antum sholat berbuat mungkar, ada yang salah. Karena itu kalau orang masih sholat kemudian tubuhnya mengerjakan yang mungkar, pasti hatinya mengingkari. Tidak percaya silahkan cek. Lisan berkata yang kotor, dusta misalnya, itu pasti hatinya tidak sepakat. Dari mana pah kemarin? Dari kantor. Padahal misalnya main golf, maka ketika lisan mengatakan dari kantor, itu hatinya akan mengingkari. Dusta. Bohong. Antum keluar dari sini, coba iseng-iseng pakai alas kaki teman yang lain. Pakai sendal orang lain. Begitu antum kenakan, hati Anda akan menolaknya. Itu bukan punya kamu. Tinggalkan, ganti. Kembalikan pada milikmu. Itu mungkar. Jadi secara sederhana, seorang yang benar ibadahnya, berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah jika ada akhlak melekat dalam setiap perilakunya. Untuk itulah pada malam ini penting kita bahas apa esensi akhlak itu, apa hakikat dari akhlak itu, apa definisi akhlak itu. Jangan-jangan selama ini kita hanya mengatakan akhlak, akhlak, tapi kita tidak memahami apa itu akhlak. Dua, apa kemuliaan orang yang memiliki akhlak? Jangan-jangan kita tidak pernah mendalami satu hal, bahwa yang cepat mengantarkan kita ke surga salah satunya adalah akhlak. Nanti kita lihat. Yang ketiga, bagaimana ukuran keberhasilan akhlak itu yang bisa dilihat dari perubahan orang-orang soleh terdahulu. Untuk itulah materi itu kita hadirkan di malam ini, dengan harapan dengan pelajaran itu mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi kita berubah jadi baik, dan cepat kita mengantarkan ke surga yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kita mulai bahasan kita. Saya punya waktu yang sangat terbatas, sampai ke Isya kita akan berhenti. Jadi tolong fokus betul. Saya hanya punya waktu sampai Isya, ya, sesi yang pertama. Setelah itu tunaikan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Baik. Kita mulai pertama. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan akidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas, satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna.
Nanti kita akan lihat dari mana taunya itu. Salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Agak cepat misalnya, kalau antum punya Al-Arba'in, hadis misalnya nomor yang ke-6 sampai dengan nomor yang ke-10-nya, turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Yang tidak baik cepat masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah ke-2 ayat yang ke-7. Wa ala absarihim ghishawah. Tapi yang tidak baik, gampang. Masuk ke kaki, yang baik, susah melangkah. Yang buruk-buruk, mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahiyal qalbu, itulah hati, qalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka diantara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya di antaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ilustrasikan lokasinya supaya nanti saat umrah atau antum haji, antum bisa melihat beberapa situasi. Dan coba saya sarankan ya, daripada mengunjungi tempat-tempat yang tidak menguatkan iman, kenapa Anda tidak menyusuri jejak-jejak Nabi di kota suci itu? Misal, para sejarawan menunjukkan, saya mulai petanya misal dari sini. Kalau ini ada Grand Zamzam. Maaf, ini terlihat, kelihatan? Ya, memang saya belum nulis apa-apa ya, jadi wajar enggak kelihatan. Enggak apa-apa. Baik. Antum kelihatan? Kelihatan? Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik. Perhatikan baik-baik. Kalau ini Zamzam, kemudian di sini Safwa, saya ilustrasikan sedikit. Ini kurang lebih 7 meter ada Jabal Qubais, ini Istana Raja. Saya buatkan Safwa supaya langsung ke arah sini. Ini Masjid Al-Haram sebelah sini, pintu utama yang di sini, ini ke arah pakai eskalator. Antum lewat ke sebelah kanan dari sini langsung, kemudian masuk ke arah sini. Antum temukan ini Jabal Qubais, ada pos security di sini. Ada yang jaga satu orang, security warna coklat pakaiannya, polisi. Iya, saya betul serius. Di sini ada CCTV satu ke sini ngadepnya.
Kemudian di sini ada tiang listrik. Ya. Sudahlah. Betul, ya. Dan terakhir jadi tiang lampu ini. Betul, tiang lampu di sini. Ini konon rumahnya Abu Jahal dulu di sini. Baik, jadi Abu Jahal dekat tiang lampu sekarang. Jangan berbuat yang mungkar, awas. Kita sedang, ini nyata, ini keterangan sejarawan. Saya cuma melukiskan kembali. Kemudian ke sebelah sini, teman-teman sekalian, ini kurang lebih ada 100 meter. Ini tempat ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jadi kalau Anda kehausan atau ingin bawa zam-zam agak banyak ke hotel, antum jangan ngambil dekat-dekat masjid. Ke sebelah sini, di sini ada keran-keran, tinggal antum pasangkan selangnya, beli jerigen, di sini jual sekitar 5 rial yang kecil-kecil. Antum masukkan ke situ, bawa kemudian ke hotel. Ini lebih banyak persediaannya. Di sampingnya persis di sini ada Al-Maktabah Qadimah. Perpustakaan yang sekarang disebut dengan Museum Lama. Warnanya kalau kita lihat di sini krem ya. Antum temukan bangunan ini, ini diduga sebagai tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarik garis lurus ke sini. Ya, ini ada bukit di sini, terbit matahari dari sini, kalau bersinar arahnya sinarnya ke sini langsung. Ya, kami pernah ambil sinarnya ke sini. Kemudian ke pelataran haram, turun ke sini, ini masuk ada eskalator di sini, sini ada tangga, ini ada dua penjaga, ini kursi warna coklat, kursi warna merah di sini. Yang di sini jaga pakai jubah warna putih. Turun ke sini, ini pintu Babu Salam namanya. Dari Babu Salam antum masuk, ini sunnahnya dari sini ketika akan tawaf. Karena tembus dari sini langsung ke Safa, langsung ke Ka'bah. Ka'bahnya posisinya Hajar Aswad di sini. Lihat baik-baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun nabi dan rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya, di antaranya akhlak wa yuzakkihim. Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mubar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan dua nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, 4 dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya 4. Yatslu alaihim ayatika. 1. Wa yu'allimuhumul kitab. 2. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. 3. Wa yuzakkihim. 4. Innaka antal azizul hakim. 4 permintaan. Dikabulkan jadi 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian. Dikabulkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yuallimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. 5. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa 4, dikabulkan 5. Nabi Musa, antum kenal Nabi Musa? Masya Allah, belum isya sudah kenal Nabi Musa. Saya malam dari Palembang, ada yang kenal Fir'aun? Di sini Nabi Musa. Baik teman-teman, Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Sadar Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam.
Jadi kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa, itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Ya, gitu. Contoh, Mas. Contoh. Jadi bukan nyuruh nyukur, Pak. Suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Firaun itu. Ya. Dipisahkan. Nah, ini kalau kalimat-kalimat Firaun datang Musa sampai mencela, kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya. Ya Allah, ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan. Begitu minta, diwafatkan. Selesai dakwah. Cuman tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra. Maka kamu akan bimbing, kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Firaun, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar oleh dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rab, ilahi, ina man takiluni, aila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'limuni, fa'ana radin ya Rabbi, ma lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Rab, saya tidak tahu setelah ini kemana lagi engkau antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi, atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rab. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La haula wa la quwata illa billah. Dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rab. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu ya Rabbal Alamin, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran, misinya disebutkan oleh dua nabi, dan akhlaknya dimintakan oleh dua nabi sekaligus untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta akhlak urutan nomor 4 setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain. Dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Kama arsalna fi

Ini 3549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqa. Sungguh di antara yang paling dicintai olehku di antara kalian umatku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Satu, akhlak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan akhlak dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syarat utamanya. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi. Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi Anda kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekedar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, solatnya ikut Nabi, puasanya ikut Nabi, baca Al-Qurannya ikut Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak mendapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang mengikuti Nabi, mendapatkan cinta Nabi, maka apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai Anda. Satu, mendapatkan cinta Nabi sekaligus mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dua, masya Allah, antum dicintai pasangan hidup saja senangnya luar biasa. Kenapa antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suami dicintai istrinya bahagia. Anak dicintai orang tuanya bahagia. Orang tua dicintai anaknya gembira. Kenapa antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan antum dengan segenap jiwa dan raganya? Dan cinta, ingat, itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan antum mesti ada bukti. Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat, hewan yang disalahkan. Ya, awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya. Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Dua. Pelan-pelan. Kita pakai dalil saja dulu ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 1162. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di kota Tirmidz, makanya dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmidzi atau dikenal di zaman Jami' At-Tirmidzi. Tahukah antum, beliau di masa sepuhnya buta matanya. Masa sepuhnya sampai buta, kemudian masih bermohon kepada Allah berdoa. Ditanya oleh koleganya, ya Syekh lima hakata, kenapa Anda sampai menangis seperti ini sampai buta matanya? Jadi buta mata itu karena banyak menangis berdoa. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Lakad khasyitu lau tawaffani rabbil an. Saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini, masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, imam besar, ahli Quran, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siam, mengarang kitab hadis, banyak pahalanya insyaallah, tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya karena takut bekalnya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum cek, antum imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, Quran bukan ahlinya, hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya. Silakan cek di hadapan Allah seperti apa antum. Beliau menangis sampai buta, antum masih bisa melihat.

0: kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik? Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum datang nanti 17 Desember ke Istiqlal. Kita punya acara Hari Al-Quran. Kami akan hadirkan pada antum. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang pekerjaan antum anggap kadang-kadang biasa-biasa saja, ada yang kelihatannya mungkin bagi sementara orang tidak menghasilkan sesuatu yang hebat dalam urusan dunia, tapi mereka penghafal Quran. 4 tahun buta hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini, sampai malam ini masih belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca, antum butuh berapa tahun lagi? Karena itulah kemudian setidaknya kalau Anda belum mampu meningkatkan kesolehan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, seyogianya saya ingatkan antum, segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmidzi nomor hadis 1162. Lihat baik-baik. Akmalul mu'minina imanan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa ukurannya dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya. Tidak disebutkan puasanya. Bukan banyaknya hafalan Qur'annya. Kata Nabi, ahsanukum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Ternyata orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akhlak. Akhlak menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qur'annya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Maaf. Ini hadisnya populer tentang muflis. Yati yaumal qiyamati bi salatin. Datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak, wa siyamin, puasanya rajin, wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf, wa yati qad syatama hadza. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadzafa hadza, senangnya menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih kadang-kadang secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu akbar. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Tu khadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia sholat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan langsung pada yang dicelanya. Seketika. Saya tidak ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti itu tuh yang di luar tuh. Sama. Sama. Pindah. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil terus, diambil terus. Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya. Jadi kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain misal, maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhlak. Teman-teman, hadis riwayat Muslim ditemukan juga kemudian di At-Tirmidzi, disalin lagi kemudian di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di At-Tirmidzi nomor hadis 1987, di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-18, di situ kemudian disebutkan An Jundub bin Junadati wa An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma qala. Hadis riwayat Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dzar Al-Ghifari, juga dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala dimanapun anda berada. Perhatikan baik-baik, kalimat takwa setidaknya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Salat disebut bagian dari takwa. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, tapi juga takwa disebutkan terkait dengan akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya teman-teman? Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak disebut bagian dari takwa di situ. Saya akan buka rahasia kepada anda, ternyata periwayat hadis ini salah satu di antara keduanya asalnya adalah perampok, akhlaknya buruk, luar biasa jahatnya, tapi setelah belajar dari Nabi bisa berubah. Siapa dia, bagaimana perubahannya saat dia hijrah, kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku di mana pun anda berada, teman-teman sekalian, kita coba lanjutkan. Dan saya hanya bisa menghimbau pada teman-teman untuk bisa menyesuaikan tempat sehingga bisa saling memberikan kenyamanan. Jika memang masih ada space-nya, maka dipersilahkan untuk duduk dan meluaskan dengan baik. Jika tidak memungkinkan, maka mohon bisa menyesuaikan tempat dalam keadaan terbaik insyaallah. Apa yang bisa saya berikan, silahkan sampaikan. Saya usahakan sebaik yang bisa saya maksimalkan. Ya, tadi saya tanya, kalau kemudian butuh air, antum sampaikan, ambil aja dulu, nanti teman-teman panitia bagikan kalau memang diperlukan. Nanti biar saya aja yang nanggung untuk itunya, untuk pembayarannya. Antum yang penting antum hadir, bisa belajar dengan baik, ya. Saya kesini tidak datang mencari sesuatu. Saya hanya punya tugas menyampaikan titipan dari Allah, yang dengan itu kita bersama-sama berubah jadi baik insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Akhlak menempati posisi penting dalam misi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, tidak hanya memberikan penegasan bahwa dengan akhlak itu kita bisa meraih cinta Nabi sekaligus cinta yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak itu juga menjadi indikator tingkat kesempurnaan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan akhlak itu ternyata itu pun menjadi indikator ketakwaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Qur'an juga terkorelasi dengan penjabaran akhlak dalam berkarakter di kehidupan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134 paling kanan sebelah atas, ketika Allah menyebutkan orang takwa di sini, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Evaluasi diri, segera berubah, dan dambakanlah setidaknya bisa meraih surga di akhirat kelak yang kami siapkan, kata Allah, seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ternyata yang disebutkan bukan aspek pertama dalam bentuk ibadah ritual, tapi ternyata akhlak. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, akhlak berbagi dengan sesama. Wal kadhimina al-ghayza, akhlak yang sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anin-nas, kekuatan akhlak yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain dengan cara yang wajar. Wallahu yuhibbul muhsinin, kekuatan akhlak yang menampilkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dalam hidup. Ternyata yang menjadikan kita menjejak pintu surga seluas langit dan bumi, salah satunya takwa, nilainya kekuatan akhlak. Untuk itulah kemudian Nabi menegaskan dalam sekian hadisnya, dan tadi kami sampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1987, Imam An-Nawawi menegaskan kembali hadis ini, menyantumkan dalam 42 hadis di Al-Arba'in, beliau tempatkan di nomor 18 itu. Perhatikan periwayatnya. Yang unik yang meriwayatkan hadis akhlak kebaikan ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam عندما قال اتقلها حيث ما كنت, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Bukan cuma di masjid, di kantor anda bertakwa, di rumah tangga anda bertakwa, di kehidupan sosial anda bertakwa, maaf, di bis anda bertakwa, di angkot anda bertakwa, di jalan anda bertakwa. Kalau sudah semua itu hadir dalam kehidupan kita, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Kata Nabi, kalau pernah berbuat salah, segera hijrah jadi orang baik. Karena kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Demi Allah saya katakan, orang baik sekarang bukan berarti tidak pernah punya masa lalu yang kelam. Karena hidup kita itu semua seperti rembulan, pernah punya sisi gelap. Tapi kita itu punya tawaran. Kenapa kita tidak memilih untuk hadir dengan cahaya di malam yang sangat bening itu? Kegelapan itu bisa tumbuh terlihat indah ketika ada sinar rembulannya. Jadi kita bisa keluar dari kegelapan dengan memunculkan kebaikan-kebaikan. Anda berubah jadi orang baik, maka kesalahan Anda akan dilupakan banyak orang. Bahkan kekurangan kita di masa lalu pun itu akan jadi ibrah. Itu hebatnya. Ada orang dari dulu salah, sampai sekarang salah tidak mau berubah, kesalahannya, maaf, tidak menjadikan hikmah kebaikan bagi orang lain. Tapi hebatnya, orang baik sekarang punya masa lalu yang kelam. Begitu disebutkan masa lalunya, bukan menjadi aib untuknya, tapi hikmah kebaikan menjadi kisah bagaimana dia bisa merubah. Tidakkah Anda lihat sahabat-sahabat Nabi yang diantara mereka punya masa lalu yang kelam? Bahkan hadis akhlak ini ditutup dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia. Perhatikan kalimat manusianya. Dari lima nama yang pernah saya sebutkan, bahkan sejak saya datang ke Bandung di Masjid Al-Murabi, saya sampaikan lima nama disebutkan dalam Al-Quran manusia pada umumnya. Kadang Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran pertama kali di Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar, satu, individual. Dua, ins, seringkali disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tunggal masih. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan surahnya disebutkan dengan namanya, surah ke-76. Al-insan, hal ata 'alal insan, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Wahyu pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Tapi masih tunggal. Teman-teman, 4 Bani Adam, menunjuk pada asal mula keturunannya. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Misal Quran surah ke-7 ayat 31 itu, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, menunjuk bahwa semua manusia berasal dari kakek moyang yang sama, Adam alaihi salam. Tapi di sini ketika Anda diminta berakhlak kepada manusia, tidak disebutkan bashar, bukan disebutkan ins, tidak disebutkan insan, tidak menyebutkan asal moyang bani Adam, tapi maaf, disebutkan yang kelima, nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan annas, itu artinya menunjuk pada manusia semua kalangan. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merasa baik, merasa kurang baik, semua. Sepanjang dia masih manusia, maka tidak ada ajaran terindah kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sepanjang masih manusia, ada peluang dia berbuat baik. Maka perlakukan dengan kebaikan, mudah-mudahan sifat buruk itu hilang dengan baiknya akhlak Anda. Silakan antum cek. Bahkan akhlak Quran itu luar biasa. Setiap menemukan orang bermasalah dalam Al-Quran, itu umumnya tidak pernah disebutkan nama orangnya. Selalu perbuatannya dengan inisial namanya. Silakan cek, Fir'aun bukan nama aslinya, tapi gelar, inisial dari gelarnya, Farao. Abu Lahab bukan nama aslinya. Ketika disebutkan ingin memberikan akhlak kepada kita, maaf, bukan orangnya yang salah, perbuatannya yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meluruskan seseorang, jangan celak namanya. Karena boleh jadi ada nama yang serupa, dia tidak melakukan perbuatan yang sama. Silakan cek. Ada seorang bernama Hasan misalnya, melakukan keburukan. Anda celak namanya, dasar Hasan kamu. Ingat, cucu Nabi Hasan. Kamu Hasan, kelakuan Otong. Ingat, Otong pun belum tentu begitu. Itu di Pandeglang. Ada pondok pesantren As-Salafiyah, As-Sanusia, pemimpinannya Kyai Haji Otong Yunus. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda menyebutkan nama, Anda ingin menggunjingkan orangnya atau memperbaiki perilakunya? Lihat akhlak Quran, khaliqin nas. Siapa yang meriwayatkan? Orang yang pernah punya masa lalu yang gelap. Siapa beliau? Jundub bin Junadah. Dari mana beliau? Dari kabilah Ghifar. Makanya disebut dengan al-ghifari, yang berasal dari ghifar. Saya pernah tunjukkan kepada Anda rumus dalam bahasa Arab. Jika Anda temukan al dan ujungnya i, itu umumnya ada di antara maknanya menunjuk nama daerah. Al-Bukhari dari Bukhara, nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Datang dia kemudian mencari hadis sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Irak. Dia katakan, ana al-Bukhari, saya dari Bukhara. Syekh Nawawi dari Banten, al-Bantani, ana al-Bantani, saya dari Banten. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Antum sah, silakan. Siapa namanya? Saya Sandi. Dari mana? Trans Studio. Boleh. Ana Sandi at Trans Studio I. Sampaikan. Sah. Abu Dzar julukannya. Dari Ghifar. Antum tahu siapa Ghifar? Berarti kan ya. Tidak pernah disebutkan Jundub bin Junadahnya dalam nama yang populer. Kalau sekarang antum tanyakan, kenal enggak Jundub? Tidak. Abu Dzar? Kenal. Kenal di mana? Ya, pernah dengar. Jadi kalau disebutkan Abu Dzar, pasti Al-Ghifarinya ikut. Dan tidak semua orang tahu kalau Al-Ghifari itu menunjuk pada daerah Ghifar. Apa daerah Ghifar itu? Daerah yang tidak mudah. Daerah hitam di masa lalu. Banyak kehidupan perampok pada saat itu. Maaf, mereka terkenal dengan petualang yang sangat tangguh. Menyusuri medan-medan dari lembah-lembah sampai kemudian padang pasir. Jadi kalau antum pengen cari petualang yang hebat, itu daerah Ghifar. Tapi juga daerah itu banyak-banyak kehidupan hitamnya. Perampok banyak di situ. Penadah banyak di situ. Dan tidak ada saingan. Kalau perampok sekarang pengen bersaing, antum telat. Ketinggalan antum, sudah ada yang duluan. Jadi mendingan gak usah merampok lah. Ya ketinggalan. Tapi yang hebat, lihat. Allah dengan sifat keadilan dia. Memberikan kesempatan pada setiap jiwa manusia sebelum sampai ke kerongkongan untuk kembali menjadi orang baik. Diberikan hidayah. Kan saya sering katakan kepada Anda, selevel manusia paling buruk pun Fir'aun masih diberikan petunjuk. Tidak ada manusia yang tidak dapat petunjuk. Yang ada itu ketika diberikan, dia gak mau ngambil. Itu masalahnya. Silakan cek Fir'aun. Ini satu-satunya manusia paling zalim disebutkan di Quran. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Manusia sekarang paling banter, ngaku Nabi, dia ngaku Tuhan. Silakan cek. Antum pernah bunuh orang, dia bunuh orang sejak keluar dari kandungan. Bahkan diintip-intip dalam kandungan itu. Diberikan algojo, dampingi perempuan yang sedang mengandung. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, bebaskan. Laki-laki, eksekusi seketika. Eksekusinya jangan bayangkan kekejamannya. Banting ke tanah, gorok berkali-kali. Quran surah kedua, ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abda'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perhatikan, manusia durjana, mengaku Tuhan, tidak ada saingan. Hobi bunuh orang. Fitrah Allah masih melekat dengan keadilannya. Diutus dua nabi sekaligus. Kita sampai sekarang gak pernah ngaku Tuhan. Paling banter ada yang ngaku nabi. Gak pernah bunuh orang. Bunuh orang gak seperti Fir'aun. Perhatikan baik-baik. Tapi Allah sifat keadilannya, Fir'aun masih ditunjukkan dua nabi. Kita aja sampai sekarang satu nabi gak pernah lihat. Fir'aun dua nabi. Quran surah ke-20 ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tagha, penyimpangan dengan kedudukan. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Qarun mendapatkan bagha, Fir'aun mendapatkan tagha. Qarun, Quran surah ke-28 ayat 76, paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Bagha, penyimpangan dengan harta benda. Pengusaha gelap bertemu dengan penguasa yang sangat zalim. Fir'aun, penyimpangan dengan kedudukan. Tapi dua-duanya masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hebatnya, perhatikan akhwaq. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّدًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Perhatikan akhlak Quran. Ini dua nabi diperintahkan berdakwah pada manusia paling zalim. Kalimat Qurannya mengatakan, katakan dengan lembut, dakwahi dengan lembut. Akhlak, boleh jadi dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi, diperintahkan oleh Allah, katakan dengan lembut. Antum nabi bukan, rasul bukan, Baiknya antum tidak sebaik Harun. Solehnya antum tidak sesoleh Musa. Antum berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun. Kenapa antum kasar? Teman antum itu bukan Fir'aun. Dan antum bukan Musa. Ya. Akhi, tidak usahlah menasehati saya. Antum kan bukan Musa. Tapi antum kan bukan Fir'aun. Tuh. Kenapa kita mesti saling berselisih dan mencela? Quran mengajarkan kita saling mencinta, bukan mencela. Quran mengajak kita saling merangkul, bukan memukul. Tapi hujah dari ayat itu, setiap orang punya kesempatan untuk kembali. Jadi kalau Anda pernah punya kedudukan dan menyimpang, ayo kembali. Kalau mempertahankan penyimpangan, antum telat keduluan oleh Fir'aun. Sama, Anda kaya, gak usah sombong. Karena pernah ada yang kaya dan sombong, namanya Qarun. Dan kekayaannya lebih banyak dibandingkan Anda. Sampai sekarang masih dicari hartanya. Mau kemana mas? Samudra Hindia. Cari apa? Harta Qarun. Masih dicari sama dia. Harta antum dulu gak ada yang kenal, masa depan gak ada yang ingat. Terus antum pengen ikutan sombong, telat. Telat dan keterlaluan, karena harta Anda tidak sebanyak dengan hartanya Qarun. Tapi maaf, Qarun tidak mau berubah, Fir'aun tidak mau berubah, itu dikisahkan pada kita supaya kita tidak menirunya. Dibacalah oleh sahabat bernama Jundub bin Junadah. Dari Gifar itu. Tinggal di lingkungan yang penuh dengan gelapnya kehidupan dan hitamnya perlakuan. Tapi hidayah Allah sampai dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Dia mendengar informasi ada Nabi. Mendatangi Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Termasuk orang yang pertama nanti masuk Islam. Singkatnya datang pada Nabi. Pertama melihat Nabi, konfirmasi ajarannya, bertanya kemuliaannya, melihat lembut kata-katanya, melihat akhlaknya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kelima atau keenam yang masuk Islam dari 40 orang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kata beliau, apa perintahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, kembali ke Gifar sampai tiba perintahku nanti di Gifar. Kata Jundub bin Junadah, tabiatnya muncul, kerasnya muncul, tapi kerasnya berubah jadi ketegasan. Kata Jundub bin Junadah yang saat itu berubah jadi Abu Dzar Al-Ghifari, wallahi alladhi nafsi bi yadi, demi Allah bima makna yang jiwaku berada di tangannya ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sampai saya mengatakan kalimat syahadat di depan Ka'bah. Saat tidak ada orang yang berani untuk mengatakannya, beliau datang ke situ dengan mengatakan, hei saksikan penduduk-penduduk Mekah, hei asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sifat kerasnya di dunia yang gelap dialihkan dengan ketegasan di dunia yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Allah kalau sudah bimbing seseorang menjadi wali orang beriman, maka dikeluarkan dari kegelapan pada kebaikan. Quran surah kedua ayat 257 paling kanan sebelah atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali, pembimbing bagi orang-orang beriman. Jika dia mau kembali kepada Allah, akan dikeluarkan dari dunia yang gelap, keluar kepada dunia yang terang benderang. Ini saya ajak antum teman-teman. Antum itu kalau pernah berbuat salah, kita manusia. Saya sering tegaskan kalimat ini. Dulu sahabat Nabi pernah salah, tapi ada peluang untuk kembali. Ayo kita hijrah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya prosesnya tidak mudah. Kalau agak pekat, hidayahnya sampai, tapi perubahannya agak lambat. Tapi tidak mengapa, antum respon, perubahan terjadi. Teman saya sama Ustadz dulu pernah dakwah di Gang Doli, Surabaya. Waktu belum hilang, sekarang sudah habis. Saat berdakwah itu, Masya Allah, kalimatnya, kata-katanya, isinya bagus. Sampai umumnya mereka mendapatkan suasana hati yang berubah, sampai ada yang terharu menangis. Setelah itu datang seseorang yang terharu tadi kepada Ustadz dimaksud mengatakan, Ustadz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya banyak ada perubahan dari ceramah Ustadz. Untuk Ustadz, saya berikan diskon 50%. Oh, Masya Allah, diskon. Kadang-kadang. Nah ini, perubahannya ada. Cuman kalau terlampau banyak keburukan dikerjakan, kadang-kadang butuh proses. Diskon. Tuh. Dah, balik ke sini. Tapi artinya jiwa kebaikannya masih ada. Setiap kita itu bisa berubah. Maaf teman-teman yang perempuan pernah terjebak dalam hal-hal yang buruk. Ayo, teman-teman. Mau di Perancis, mau di Alexis, mau di mana-mana. Ayo, kita ajak. Barangkali itu jalan dari Allah. Kalau Allah tidak sayang, enggak akan ada itu yang demikian. Tapi saking sayangnya Allah, dikirimkan seorang muslim. Hanya dengan selembar surat. Ditutup itu semua. Itu tanda dari Allah, sinyal. Saya tunjukkan pada Anda, Allah masih mencintai Anda. Makanya ditutup peluang itu. Tidakkah Anda pernah dengar ada kisah seorang perempuan demikian? Kemudian dia bertobat setelah melihat anjing kehausan. Kemudian dia berikan air. Setelah dia berikan air dengan penuh ketulusannya, dia melihat anjing itu berubah. Anjing saja yang najis, anjing saja yang hina, mendapatkan air, berubah semangatnya. Kenapa saya yang tidak sehina anjing, kemudian tidak berubah jadi lebih baik? Bertobat dia di hadapan Allah, kembali pada kebaikan, memberikan dengan keikhlasan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Anda masih punya kesempatan. Allah sentuh Anda dengan nuansa kebaikan. Kalau sinyal itu tidak ditangkap, maka tidak sulit kemudian kita, dan tidak mudah akan menemukan jalan-jalan untuk kembali lagi. Karena itu, mari kita kembalikan teman-teman sekalian, akhlak ukurannya dan keistimewaannya bisa menunjukkan indikasi iman dan juga menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Sekarang persoalannya, satu, apa itu takwa? Dan yang kedua, bagaimana kemudian kita bertakwa? Dan yang ketiga, apa indikasi keberhasilan takwa kita setelah berusaha meningkatkannya? Inilah inti pembahasan materi kita. Jadi sampai di sini kita baru mukaddimah, ya. Kita mulai bahasannya. Sabar. Sampai jam berapa kita? Ah, oh, masya Allah. 11:10 ya. Silakan. Sampai jam 11 boleh. Saya jam 9 pulang. Saya mau ke Kota Baru. Saya baru landing dari Palembang tadi pagi, ya. Langsung ke Soreang. Masya Allah. Dari Soreang langsung ke sini. Nanti besok kita fikih ikhtiar di Kota Baru Parahyangan. Antum mau itikaf di sini enggak apa-apa. Saya pulang jam 9. Baik. Teruskan dulu sebentar. Alhamdulillah malam ini ada kebaikan. Saya tadi di lift bersamaan ada yang dari Makassar juga terbang ke sini bergabung kita dengan kita pada hari ini. Coba nanti dicek ya teman-teman panitia. Satu orang tadi bertemu saya di lift, temukan temannya, saya ganti tiketnya sampai pulang insyaallah. Bismillah, kita teruskan. Yang dari Cimahi enggak pakai tiket, ayo pulang aja ya. Pulang. Pulang aja ya. Baik. Ketua BKM mohon maaf ya. Baik. Teruskan. Satu, apa itu akhlak? Bismillah. Akhlak secara singkat adalah kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kemuliaan atau sikap baik yang dilahirkan dari proses ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau latihan ibadah ini jadi baik dan semangatnya meningkat, maka akhlak yang muncul dalam jiwa itu seperti otomatis nantinya. Nanti saya berikan contoh. Baik, saya teruskan dulu. Jadi akhlak, definisi atau pengertiannya adalah kemuliaan atau sikap baik yang lahir dari proses ibadah. Pengertian ini penting saya batasi untuk membedakan akhlak dengan adab. Kalau adab itu kemuliaan, sikap baik yang lahir dari proses pendidikan atau pengajaran. Diajarkan bisa punya adab. Orang punya adab belum tentu punya akhlak. Tapi orang punya akhlak pasti punya adab. Tolong catat baik-baik ya. Orang yang belajar akan dapat adab, tapi kalau tidak ibadah, tidak mungkin dapat akhlak. Contoh, maaf, maaf, jangankan orang beriman, yang tidak beriman pun berpeluang punya adab. Di Amerika bisa beradab, di Jepang bisa beradab, bahkan mungkin lebih beradab dibandingkan beberapa tempat yang di situ banyak muslimnya. Disiplin bagian dari adab, kerja keras bagian dari adab, kejujuran bagian dari adab. Silahkan cek, antum ke Jepang begitu disiplin. Naik kereta, datang lebih cepat 20 detik. Harusnya bahagia. Perusahaannya minta maaf. Maaf pak, kami datang kecepatan katanya, 20 detik. Padahal antum dari Bandung ke Jakarta. Targetnya jam 7. Ternyata jam 7 nyampe kurang 20 detik. Antum bahagia, alhamdulillah tiba lebih cepat. Jepang tidak, minta maaf. Kok bisa lebih cepat? Harusnya pas. Jujur, jangan ditanya. Maaf, dedikasi, jangan dipersoalkan. Disiplin, nomor satu. Tapi, yang mabuk, jangan juga ditanya. Banyak. Pornografi, menyebar. Pornoaksi, ada. Dan hebatnya, tingkat bunuh dirinya jangan dibandingkan dengan yang lain. Mohon maaf, satu tahun itu bisa 30 ribu orang. Satu hari artinya 100 orang bisa bunuh diri. Perhatikan, adab tidak bisa menampilkan akhlak. Mabuk masih, zina masih ada, bunuh diri iya. Bahkan saya pernah kisahkan ini beberapa kali, kami pernah diajak lewat satu tempat yang di tempat itu ya setiap hari itu hampir 5 hari 5 orang ditemukan, 5 nyawa kehilangan di situ. Setiap hari. Ya. Saya pernah dibawa ke Gunma. Kata teman kami, "Ustaz, ini masih mendingan, ada tempat lagi tapi di luar Jepang. Di tempat itu, wah, Allahu Akbar. Bunuh dirinya enggak teratur. Orang Bandung bilang pabalatak." Betul. Ya, pabalatak.com. Jadi, mohon maaf, ingin bunuh diri di mana saja, ini pengen lakukan, ini pengen lakukan, sampai pemdanya, konselnya bikin lokalisasi bunuh diri. Betul. Jamnya diatur, diatur. Betul. Jam 9 sampai jam 12. Antum datang jam 8 ke pagian, datang jam 1 besok lagi. Lokalisasi. Ya. Ini betul, kawan kami sendiri yang cerita. Saya tidak mengarang situasi. Jadi dia cerita pernah satu ketika begitu akan ada bunuh diri, bertemu dengan seorang muslim di situ. Ya, terus dia bertanya, "Mau kemana? Bunuh diri." "Jam berapa?" "10," katanya. "Masyum 10." Baik. Jam 10. "Tayyib, apa yang terjadi?" Kata dia, "Ini masih belum waktunya. Ikut saya dulu. Takut terlambat." "Takut terlambat, Masya Allah." Luar biasa lah. "Baik, saya akan ganti kalau terlambat kerugiannya." "Baik," kata orang ini. Perhatikan, nyawa bisa ditukar tuh dengan materi. Orang kalau sudah demikian, itu kadang-kadang gak mikir. "Ah, 2000 menghilangkan nyawa. Sekian menghilangkan nyawa. Allahu Akbar, mau ditukar." Diajak kemana? Masjid. Begitu ke masjid, Masya Allah. Itu fitrahnya sampai sekarang. Quran surah kedua ayat 125. Paling kanan di pertengahan. "Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna." Dan ketika kami jadikan, tetapkan masjid, Ka'bah dan area sekitarannya, masjid sebagai pusat ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan, tenang. Di ada jaminan di Quran, masjid itu tempat yang menenangkan. Ka'bah puncaknya. Di Anda segelisah apapun di depan Ka'bah, bisa tenang. Bahkan tiba-tiba menangis. Apalagi kemudian Anda menyebar ke masjid. Gak percaya silahkan. Di rumah, masuk rumah, suasana gak enak. Lihat istri, makin gak enak. Misal gitu kan. Wah, beda ketika Anda ke masjid. Begitu melangkah ke masjid, suasananya lain. Gak percaya silahkan. Masjid itu begitu masuk, auranya lain. Tenang. Salat 2 rakaat. Duduk di bawah naungan AC. Puk, tidur. Saking tenangnya. Saking tenangnya. Orang tadi diajak ke masjid. Jangankan orang beriman, yang belum punya iman, ikutan kena bagiannya. Diajak di bagian luar dia. Dengar taklim. Dengar taklim, teman-teman. Apa yang terjadi? Ngantuk, tidur. Begitu tidur, terlihat begitu enak tidurnya. Nggak tega membangunkan. Bangun jam 2. Begitu bangun, yang muslim mengatakan, "Maafkan saya lihat Anda itu begitu nikmat tidurnya. Anda terlambat dibunuh dirinya." "Lambat. Berapa ganti yang harus saya berikan?" Kata orang tadi, "Jangan diganti. Saya nggak jadi bunuh diri." "Kenapa?" "Saya ingin bunuh diri karena 3 hari 3 malam saya tidak bisa tidur. Entah kenapa di tempat ini bisa tidur." Tayyib. Maka dijelaskan tentang nilai-nilai Islam, kemuliaan Islam plus dengan tempatnya. Seketika mengucapkan syahadat. Kisahnya viral, kemudian Pemda setempat akhirnya dapat informasi itu, memiliki ide. Sampai kemudian di tempat bunuh diri itu di sampingnya dibikinkan tempat konsultasi. Orang muslim tadi yang kemudian punya tempat di situ. "Kalau mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini." Biasa. Pernah? Coba lihat. Dari nilai kebaikan, dari senyuman, dari kenyamanan, akhlak. Adab belum tentu melahirkan akhlak. Gelisah, bunuh diri. Akhlak tidak. Bukan hanya menjadikan orang jujur, tapi kejujuran itu membawa ketenangan dalam jiwa. Di sana jujur iya, tapi gelisah bunuh diri. Di sini jujur iya. Iya jujur dan tenang juga. Sabar iya, tenang juga. Di sana kebanjiran, memang semuanya bagus. Top. Sempurna, excellent. Begitu banjir, resap. Asfalnya meresapkan air ke bawah. Selesai, diselesaikan dalam suasana yang cepat. Tidak punya sabar, selesai. Kita kebanjiran, anak-anak berenang. Biasa aja. Masya Allah, luar biasa ya. Solusi dicari, tapi tidak terisah. Masya Allah, saya banjir kemarin tuh, wah luar biasa. Anak-anak tuh, ya banjir, berenang. Teman-teman sekalian, Jadi orang-orang dulu itu bukan cuma menghadirkan peradaban, peradaban Islam, peradaban Islam, peradaban Islam. Perhatikan ya, setiap non-Muslim yang tidak beriman punya peradaban, peradaban melekat dengan tempatnya. Romawi punya peradaban disebut peradaban Romawi, tidak pernah disebutkan keyakinannya. Yunani punya peradaban disebut peradaban Yunani. Antum ke Turki masuk ke Efesus, ke sana ada peradaban Yunani, dikalahkan oleh Romawi. Romawi bikin lagi, diganti patung-patung atasnya dengan patung Romawi, dibentangkan di sepanjang perjalanan Mediterania sampai ke Italia, nyebrang ke Tripoli sampai Subrata, hancur semuanya, tidak tersisa kebaikan-kebaikan, disebutkan peradaban Romawi. Cuman puing-puingnya saja. Masuk Islam, turun di pusat jahiliyah, datang kemudian di Arab dengan segala keburukan nilai-nilai akhlaknya. Turun Al-Quran, dijelaskan lewat sunnah, ditampilkan kemuliaan akhlak. Apa yang terjadi? Maaf, secara singkat, berubah drastis jadi baik, muncul peradaban. Dan sampai saat ini, tidak pernah disebut peradaban Arab. Silahkan cek. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, peradaban Islam di Andalusia. Dibawa ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Islam. Apa yang membuat peradaban itu? Akhlaknya. Begitu muncul adabnya, akhlaknya sudah otomatis hadir dalam kepribadiannya. Bagaimana cara melatihnya? Kita masuk bagian yang kedua. Di teman-teman sekalian, orang dulu itu karena sudah punya akhlak, maka adab jangan ditanya. Jangan ditanya. Makanya saking pentingnya akhlak ini, nanti kita akan lihat di ujung. Sampai disandingkan dengan nilai-nilai akidah. Saya teruskan dulu ya, nanti saya berikan contoh-contoh terbaiknya. Yuk. Ingat ya, kita baru bahas akhlaknya, salafus solehnya belum. Ini ya. Mari kita lihat. Karena akhlak ini lahir dari proses latihan ibadah, maka tidak ada cara yang lain kecuali akhlak bisa dilahirkan dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berikan contoh kepada Anda. Salat hasilnya akhlak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat hasilnya akhlak. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. Sedekah itu bagian dari akhlak. Dari mana tahunya? Disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Diberikan pada siapa? Yang berhak menerima. Siapa yang menerimanya? 8 golongan untuk zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil-fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis-sabil. 8 golongan. Ketika diberikan itu, ada yang bernilai infak. Infak Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah. Perhatikan 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Baik itu zakat, baik itu infak. Bagaimana memberikannya? Dengan akhlak. Tujuannya akhlak. Memberikan akhlak lahir akhlak. Apa dalilnya? Quran surah kedua 263 paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata terbaik, kata-kata terbaik itu bagus ketika disampaikan minta maaf dengan kata yang baik dibandingkan memberi dengan suasana yang tidak menyenangkan. Akhlak. Kata Quran, berikan dengan cara yang baik, kasih yang terbaik, bahkan tidak bisa memberi pun anugerahkan kata-kata yang terbaik. Akhlak. Apa tujuannya? Dengan itu bisa berbagi dalam kebaikan. Tidak loba dengan urusan dunia. Kita menggenggam urusan akhirat. Berbagi yang lain mendapatkan. Akhlak kepada Allah ada, akhlak pada manusia ada. Quran surah ke-28 ayat ke-77 paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Zakat muaranya akhlak. Apa diantaranya? Akhlak supaya tidak loba dalam urusan dunia dan bisa berbagi dengan orang lain. Puasa jelas akhlak, muaranya takwa. Diantara bagian dari takwa itu akhlak. Quran surah kedua ayat 183 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, kalian puasa supaya bertakwa. Bagian dari takwa akhlak. Karena itu ketika dibuka oleh Imam Al-Bukhari di Kitabussiyam, kitab tentang puasa, di bagian yang pertama hadis nomor 1 paling kanan sebelah bawah, ketika disebutkan orang puasa akhlaknya muncul. Wa in imruun syatamahu aw qatalahu falyaqul marrataini inni shaimun. Kalau ada orang puasa, ada yang menghardiknya, ada yang memprovokasi dia, ada yang mencelanya, katakan pada dirinya, enggak usah balas, kamu sedang puasa. Dia orang puasa itu merespon keburukan dengan kebaikan, akhlak. Dicela tidak balas. Dihardik dia memaafkan, akhlak. Jadi kalau orang puasa itu makin baik hubungannya dengan manusia. Salah kalau kita puasa, meningkat ibadahnya, tapi buruk hubungan dengan makhluk. Bukankah saat puasa Anda saling berbagi? Akhlak. Bukankah saat puasa Anda saling mengerti? Anda tidak berdusta, tidak mau bohong. Ditanya bahkan Anda menghentikan kebohongan. Hebat saat puasa. Akhlak. Udah jam 5 ditanya, kemana kemarin ayo? Masya Allah. Mau bohong? Gak mau, takut batal puasa. Nanti deh saya jawab, habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib tuh. Akhlak. Latihan. Wah, dicela habis-habisan. Udah jam 5 sore tuh. Satu jam lagi mau buka. Wah, tidak balas. Kenapa gak balas? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib lupa. Tuh. Coba Anda bayangkan. Haji, umrah, akhlak. Akhlak. Quran surah kedua ayat 197. Paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik untuk haji dan umrah itu takwa. Ketika menyebutkan takwa, bekalnya akhlak. Kata Quran, "Hei yang haji, jangan berkata-kata kotor. Hei yang haji, jangan saling berdebat. Hei yang haji, jangan melakukan perbuatan menyimpang." Bukankah larangan jangan bagian dari akhlak? Kalau Quran katakan jangan berkata kotor, artinya dalam situasi haji akan ada peristiwa-peristiwa yang memancing kita untuk berkata-kata yang kotor. Subhanallah, walhamdulillah, juntrung ke depan. Fala rafatha. Subhanallah. Masya Allah, muncul. Tapi dilatih kita. Makanya begitu pulang, yang kotornya hilang, yang baiknya muncul. Kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang itu disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat pada dirinya, maka berubah katanya dari birrun jadi mabrurun. Makanya haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima, haji makbul namanya. Makbul diterima. Mabrur itu artinya haji yang dengan haji itu dia dilatih untuk merubah perilaku yang buruknya sehingga melekat padanya sifat-sifat kebaikan. Baik. Berangkat kata-katanya kotor, pulang jadi lembut. Berangkat banyak marahnya, pulang banyak sabarnya. Berangkat banyak keluh kesahnya, pulang jadi pemberi nasihat. Masya Allah. Makanya ketika pulang, kadang-kadang orang Arab menyebutkan kalimat haji untuk mengingatkan. Begitu sampai bandara, kopernya terlambat sedikit. Mana koper saya? Kata orang Arab, ya haj. Haj itu maksudnya bukan memanggil dengan gelar Pak Haji, bukan. Maksudnya mengingatkan, Pak, Bapak sudah haji, sudah mendapat jaminan surga kebaikan. Jangan ditukar surga dengan kata-kata kotor lagi. Itu maksudnya. Di antum kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Ya. Mas Doni. Mas Haji Doni. Ya. Masya Allah. Haji Doni baru nengok dia. Bukan gelar, karena ibadah itu tidak menghasilkan gelar. Siapa nama Bapak?
1: Saya S-H-I Adi.
0: Saya apa, Pak? Salat haji infak. Biasa. Saya belum pernah dengar Bapak sholat sandi, ya, Bapak infak dedi, nggak ada. Jadi antum jangan terlalu senang dulu kalau dipanggil haji. Haji itu pengingat, bu haji, bu ibu sudah haji ya, jangan tukar surganya dengan hal-hal yang kotor lagi. Itu akhlak. Makanya kadang-kadang saya sering ingatkan, ini kadang-kadang mau berangkat aja udah hilang tuh amalannya. Oh, kumpulkan orang, tidak dilarang mengumpulkan orang, tidak dilarang. Antum ingin minta doa boleh. Minta maaf silahkan, supaya baik. Tapi hati-hati dengan riya juga. Kumpulkan sekomplek. Pak Ibu sekalian, terima kasih berkumpul di sini. Kami akan berangkat haji. Mohon maafkan kami. Kami banyak salahnya. Doakan. Ini haji pertama kami dalam kehidupan. Barangkali di komplek ini juga kami yang pertama haji. Ya. Yang lain belum haji. Ya. Pak RW belum haji. Ya Pak RT belum haji. Kami doakan di Arafah yang makbul itu. Supaya sekomplek bisa haji. Habis. Habis. Nah. Ya, jadi ketika Anda diminta ibadah, tujuan paripurnanya itu akhlak. Akhlak. Jadi kalau sekarang kita ingin meningkatkan akhlak, maka kita harus punya cara untuk meningkatkan ibadah dengan cara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah supaya bisa menghadirkan akhlak yang istimewa? Ini poinnya. Ya. Silakan cek betapa banyak orang sholat tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang zakat, tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Musim kampanye, zakat. Selesai kampanye, tolong balikan lagi Pak. Karena gak kepilih. Coba cek. Ada orang infak, bagus. Infak agak banyak, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ngapain? Ini, hilang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah sehingga bisa melahirkan akhlak. Tidak ada cara lain kecuali mengeluarkan tuntunan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56 paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah kepada-Ku. Karena Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang Maha tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan nanti ulama membuat bab khusus berakhlak dalam ibadah. Di ibadah pun ada akhlaknya. Dengan akhlak ibadah ini keluarlah akhlak tampilan perilaku kehidupan kita. Kenapa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena nabilah yang disebut oleh Al-Quran surah ke-68 Al-Qalam ayat yang ke-4 sebagai pemilik akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Sungguh engkau Muhammad pemilik akhlak yang sangat agung. Itu kan buat nabinya, Ustaz. Apa hubungan dengan kami? Buka Quran surah 33-nya ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami tetapkan dalam pribadi Rasulullah, bukan Muhammadnya, tapi misi kerasulannya. Rasulullah SAW dari akhlak yang mulia itu uswatun hasanah. Untuk contoh teladan bagi umat-umat terbaik itu. Anda ikuti, Anda jadi umat terbaik. Seperti orang dulu pernah mengikuti, disebutkan di Quran mereka umat terbaik. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Sekarang kita akan mulai. Bagaimana ibadah yang baik menghasilkan akhlak? Satu, saya turunkan ayatnya dulu. Dari segi persiapan Quran surah ke, saya ambil contoh salat dulu. Dua, ayat 45 sampai 46. Kemudian kita tunjukkan dengan Quran surah ke 7 ayat 31. Saya hapus dulu yang bawah. Ini kedatangan saya kedua ke sini ya, dan saya masih menghapus, alhamdulillah. Baik. Semoga Allah berikan hidayah pada teman-teman supaya bisa juga berbuat kebaikan. Saya dekatkan sini ya. Satu, dua, ketiga, ada kesungguhan. Quran surah ketiga ayat 142. Baik. Ini dulu saja. Oh, saya ambil salat, kesungguhan ini saya turunkan lagi. Kesungguhan dalam merencanakan jenis salatnya. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau mau tambah sunnahnya, ambil di Quran saja. Quran surah 17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kesungguhan dalam mengetahui waktunya, menunjukkan iman. Quran surah ke-4 ayat 103. Setelah diketahui waktunya, dijaga dan diamalkan. Bukan cuma informasi saja. Quran surah ke-2 ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Ya, contoh. Kita aplikasikan dulu ya. Bismillah. Oh, baru 8:30. Jam 11 kita masih ada waktu. Ambil contoh ibadah salat dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika Anda punya masalah, termasuk masalah ketika menulis kemudian dihapus dan menghapus pada hal yang tidak dimintakan untuk dihapus, semoga Allah mengampuni dosa para penghapus. Baik. Alhamdulillah. Ya. Dan selalu asikin deh masalah. Baik, alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lahu. Ayo teruskan. Assalamualaikum. Ya. Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran jangan mengeluh, karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah, sebut Allah dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya. Karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Mau kesini macet, masalah. Anda mengeluh tidak menyelesaikan macet. Macet, emang. Betul. Anda bikin status, TSM macet. Apa status Anda menghilangkan macet? Tidak. Tidak. Anda menjadi beban bagi pengguna media sosial. Baik. Teman-teman, teruskan. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu, was-salah. Tunaikan salat. Bahkan minta dalam salat. Dalam sujud, ruku kita bisa minta. Dari persoalan-persoalan kita. Dalilnya Quran surah 48, ayat ke-29. Bahkan dalam berdiri, kita bisa bermohon. Memilih ayat yang terbaik. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39-nya. Paling kanan sebelah atas. Tapi maaf, apakah semua orang salat akan mendapati keringanan dalam salatnya? Ringan itu maksudnya enak salatnya, nyaman, tenang, tidak. Kata Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan baik-baik ya. Al-Quran menyandingkan sabar dengan salat. Sabar dengan salat. Tapi ketika menyebutkan yang berat, itu disebutkan tunggal kalimatnya, wa innaha, ha menggunakan muannats, sabar mudzakkar. Mudzakkar hu. Kalau Allah mengatakan wa innahu kesabar, tapi ketika wa innaha itu kesolat, menyandingkan sabar dengan solat, lalu kemudian mengatakan solat itu lebih berat dibandingkan dengan sabar. Saya mau tanya pada antum, sabar berat tidak? Tidak mudah, berat. Saking beratnya, sabar itu bersanding dengan setiap masalah, dan masalah bersanding dengan kehidupan. Cek rumusnya, Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap yang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi supaya kualitas hidupnya meningkat lebih baik. Karena setiap ujian datang, maka peningkatan akan terjadi. Anak SD kalau ingin lulus, ujian. SMP ingin meningkat, ujian. SMA ingin naik ke kampus, ujian. Dengan ujian itu terukur kualitas pendidikan yang dia kemudian dapati. Sama, kalau yang standar saja begitu, apalagi yang kompleks, pasti ada ujian. Jadi setiap antum hidup, akan punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Sama, jangan dikira ustaz gak punya masalah. Masalah ustaz lebih banyak dari masalah antum. Tuh, masalah antum ustaz pikirin juga. Ada. Ini gak usah mengeluh. Ingat baik-baik ya. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya kalau ada orang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Saya tanya antum. Antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Oh? Saya ulang. Antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Yang bilang ingin, katakan ingin. Sudah, gak usah ada pengajian. Sudah. Kenapa antum mengeluh? Jelas ya? Nah, solusinya masalah ini hanya akan selesai dengan sabar. Lihat ujung ayatnya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Jenis masalahnya ada yang khawatir. Ya, mulai gelisah. Ya ustaz, sampai jam berapa ceramahnya? Saya belum makan, jual, lapar. Wanak si minal ambol, mau beli tapi uang gak ada, habis. Mau minjem gak enak, mau minta juga sulit. Wathamarat, ya maaf. Dari mulai sakit anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wathamarat, hasil kerja keras dilampas oleh orang lain. Samarat di situ jangan diartikan dengan buah. Diterjemahkan, diartikan dengan buah-buahan diterjemahan. Kami kira itu kurang tepat. Kalau ujian hanya untuk tukang buah, tukang boneka gak punya ujian. Tukang jus gak ada ujian. Di situ itu kata kiasan, majas, pakai kinayah rumusnya dalam balaghah. Antum kalau nanam sesuatu, benih dirawat tumbuh, yang ingin dipetik apanya? Buahnya. Antum tanam modal, ikut tender, itu benihnya. Begitu sukses dirampas oleh orang lain. Proyek antum diambil orang, hati kelas antum diambil orang lain. Antum yang ngintip-ngintip, yang lamar pemuda lain. Tuh. Ini. Sabar. Sabar. Antum menuliskan namanya di hati antum, dia di buku nikah. Antum kalah cepat, sabar. Tuh, silakan cek. Kesabaran ini terbawa, lahir sabar. Mama, belum datang mama, sabar. Tuh, baru lahir sudah sabar. Silakan cek ibu-ibu tuh, begitu akan memberikan asinya anaknya menangis, sabar ya nak, kecil sudah disuruh sabar. Cek. Mama kapan ke Bandung lagi? Sabar ya nak. Tumbuh dewasa, sabar. Masuk sekolah, sabar. Ma, mana makanannya? Sabar pak. Batuk. Batuk. Sabar. Di rumah tangga dapat. Bos marah-marah. Sabar. Kenapa proyek belum jalan? Sabar. Dan hebatnya, jangankan dalam hal yang baik, yang tidak baik pun kadang-kadang kata sabar muncul. Mau nyuri motor dua orang, satu pimpinannya, yang dua anak buahnya. Anak buah mulai beraksi, baru tuh bos susah bos, sabar terusin, sabar. Biasa tuh lihat ada terus. Jadi memang kuncinya

itu bisa membuat kita masih bisa fokus ingat. Tapi sholat lebih sulit daripada sabar, karena kata Nabi di Abu Dawud nomor hadis 666, bahkan sholat itu ibadah yang paling unik. Ketika dikerjakan, bisa membuat yang ingat lupa, yang lupa ingat. Cek. Sabar masih ingat, fokus. Sholat lebih dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi kunci mobil di mana ya? Kunci mobil. Padahal sebelum sholat tidak ingat. Ujung hadisnya belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, sudah ngangguk, ngaku, macam-macam ada. Berat, tidak mudah. Nah, teman-teman sekalian, beratnya sholat ini ternyata akan menjadi ringan kalau kita mengerjakan sholat dengan raihan dan cara yang akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ini poinnya. Bukan pada kalimat khusyuknya kita fokus, tapi pada cara menunaikan ibadahnya. Dan khusyuk itulah nanti yang melahirkan akhlak dalam kehidupan. Jadi saya tunjukkan pada antum bagaimana sahabat baru takbir saja sudah tampil akhlak mulianya. Baru takbir. Apa itu khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang kemudian nanti melahirkan akhlak yang sempurna. Bagaimana bisa khusyuk? Satu. Teruskan ayatnya, ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Satu. Khusyuk itu bisa dilatih dengan menghadirkan perasaan sebelum salat. Ingat, kalimatnya mudhari'. Mudhari' itu artinya akan, sedang, atau nanti. Jadi kalau kita artikan ini, orang salat yang salatnya bagus, yang melatih ibadah untuk khusyuk itu, maka akan terlihat persiapannya pra salat. Sebelum salat dia sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Dia merasa mempersiapkan diri akan menghadap kepada Rabb-nya. Yadhunnuna annahum mulaqa rabbihim. Dia sadar saya salat akan menghadap Allah. Ya. Sekarang hari Sabtu malam Ahad. Besok hari Ahad. Biasanya suka ada undangan. Undangan pernikahan. Pernikahan itu jarang ada yang menikah ngundang sehari 5 kali. Jarang. Bahkan satu orang paling-paling maksimal 4 kali dalam hidupnya dia. Dengan 4 misalnya yang berbeda selama masih hidup keseluruhannya. Itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Jangan khawatir yang di atas ya. Saya tidak bawa-bawa. Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. Undangan manusia besok terjadi. Masya Allah. Jam berapa Pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet Pak ke sana. Kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru yang kemarin bahannya Pak. Batik baru. Antum bayangkan, undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu, undangan tidak lama, Masya Allah, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali, nambah susah. Cek, silakan cek, datang, tapi persiapan anda direncanakan sebelumnya, tanggalnya mulai dicari-cari, mulai dibulati di kalendernya, yang paling hebat pakaian disiapkan, jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya, dan berangkat dengan penuh kedamaian, tentram, undangan manusia, yang saat antum diundang, bukan aib, bukan, ini hanya ilustrasi saja, kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk anda, tidak memberikan kebutuhan untuk anda, salah belum tentu termaafkan, dosa belum tentu terampuni, dan sebagainya, sekarang bandingkan, ketika anda diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan anda, yang memaafkan kesalahan anda, yang mengampuni dosa anda, yang memberikan segala kebutuhan anda, yang menyembuhkan penyakit anda, yang memberikan ketenangan dalam jiwa anda, yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah anda, kenapa persiapan anda begitu berbeda? Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabb-nya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Kenapa saya beri contoh sholat? Karena semua Nabi dan Rasul sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Salat. Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Paling kanan silakan cek di pertengahan. Nabi Ismail bahkan salat sebelumnya. Quran surah 19 ayat 55.

0: Ingkiri di pertengahan. Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat yang ke-14 ya. Nabi salat. Zakaria salat alaihi salam, Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39 nya, paling kanan sebelah atas. Salat. Nabi Muhammad salat sallallahu alaihi wasallam. Jelas semua ayatnya menunjukkan kepada kita. Turunnya Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anil fajr. Teman-teman sekalian, fokus. Tapi Anda mesti tahu bagaimana cara mereka sholat sampai melahirkan hasil yang maksimal itu. Satu, setiap ada panggilan dari masjid, gak ada panggilan dari masjid yang muncul kecuali adzan. Silahkan. Pengumuman itu bukan panggilan, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian disampaikan bahwa ada warga kita meninggal dunia, informasi. Tapi panggilan cuma satu, bahasanya nida. Jumat kemarin panggilannya nida. Quran surah ke-62 ayat 9 paling kiri sebelah atas dari masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idanu dia li salati min yaumil jumu'ah. Adzan 5 kali dalam sehari. Panggilan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, panggilan. Dan hebatnya ketika adzan, kenapa kalimatnya menggunakan kata adzan? Apa artinya adzan? Kalau tidak tahu, katakan. Itu gampang. Baik, apa artinya adzan? Adzan, ada yang mengatakan seakar dengan kata udhun, bukan cuma panggilan. Udhun artinya telinga, jamaknya adzan. Kenapa disebut dengan adzan? Karena panggilan ini akan selalu sampai pada orang yang masih punya pendengaran di telinganya, terdengar. Dan hebat ya, ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan hanya lafaz adzan yang tidak berhenti di muka bumi dalam 24 jam. Mesir adzan, selesai Mesir adzan, Libya adzan, selesai Libya Tunisia adzan, Tunisia selesai adzan, Maroko adzan, Maroko selesai Aljazair adzan, nyebrang sedikit ke Prancis, Spanyol, kemudian Italia. Silahkan cek Bandung sekitarannya, ini adzan, geser sedikit sana adzan, geser sedikit sana adzan, geser sedikit sana adzan, 24 jam berputar. Diingatkan kita ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Silahkan cek antum, dari sekian sholat yang pernah antum tunaikan, berapa pakaian terbaik yang pernah antum siapkan? Kita mesti malu teman-teman, cek besok ya, cek besok. Maaf ya, ini keyakinan kita dalam Islam. Dan ini istilahnya istilah lembut. Jadi jangan marah kalau disebut dengan istilah ini. Misal, musyrik. Orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Cek besok tuh. Mau musyrik, oh, ada yang pakai jas. Ya, perempuannya pakai kebaya. Anaknya dikepang dua, bawa manisan. Keluar. Hayup dalam penuh kebahagiaan. Antum, sudah ada iman dalam jiwa antum. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakaian seadanya? Ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Oh, masya Allah, pakai pakaian olahraga. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Luar biasa. Tanya ambung teman-teman. Ya coba antum, kita bersikap adil lah. Kenapa kita tidak berakhlak terhadap Allah? Sementara Anda menuntut kebaikan-kebaikan dari ibadah Anda. Itu poin pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Begitu Anda kemudian menyiapkan pakaian terbaik, sempurnakan wudhu, Quran surah 5 ayat yang ke-6. Antum keundangan mandi dulu kepada Allah, minimal perbaiki diri dulu, bersihkan. Kenapa itu semua dikerjakan? Teruskan ayatnya, dan ini menjadi penutup pertemuan kita. Perhatikan baik-baik. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kenapa dia mesti menggunakan pakaian terbaik, kemudian wudhu dulu, bahkan ada yang mandi dulu? Kalau ingin khusyuk, rasakan. Mungkin saat itulah kemudian menjadi sholat terakhir dalam kehidupan Anda. Ini sudah semakin malam. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, raji'un, raji'un, apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat bersanding dengan sabar. Dua-duanya bersanding dengan kalimat raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Orang sabar kaitannya dengan raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, kenapa antum kenakan pakaian terbaik, wudu dengan baik? Kalau antum ingin khusyuk kata Allah, coba rasakan, barangkali itu salat terakhir antum. Tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Indah. Masya Allah. Hidup, salat, taubat. Bukankah saat wudu kita taubat dulu? Silakan cek. Antum kalau selesai wudu doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin. Coba, kadang-kadang antum renungkan tuh, dibaca tiap hari, coba paham enggak artinya? Ya Allah, setelah syahadat, mohon jadikan aku orang tobat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Anda baru wudu kok doanya doa tobat. Ternyata saat wudu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudu antum sambil tobat, tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudu, cahaya-cahaya kebaikan, menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu, al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Jadi kalau orang wudunya benar, bukan cuma kumur-kumur, keluarkan kotoran fisik, tidak, dia akan bertobat dengan kotoran lisannya. Jadi enggak ada orang wudu begitu menyesal, nyesal, saya pernah celah orang, saya pernah hujat orang, saya pernah gibahkan orang. Jadi begitu dikeluarkan Anda bertobat, makanya orang wudu lisannya pasti baik, tangannya pasti baik, silahkan cek, kakinya pasti baik, telinganya baik, wajahnya baik. Kenapa kita mesti berwudu sebelum sholat kita tobat? Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita, dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah kecuali dipanggil dalam keadaan sudah selesai tobat kita, dosa kita sudah selesai, dan sujud dalam keadaan yang sangat indah. Begitu sujud, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Indah. Antum ingin meninggal dalam keadaan sujud? Nanti tahajud ya malam insyaAllah. Itu pun kalau meninggal. Betul. Kalau tidak, gak bisa. Karena kita gak bisa milih, Pak. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan. Bisa. Bisa. Asap gak adil itu. Salah. Bisa, saya duluan setelah antum. Bisa. Semua bisa terjadi. Bisa. Ah, jadi poinnya teman-teman sekalian, coba kita usahakan tuh. Rasakan ini akan akhlak terhadap Allah. Siapkan pakaian terbaik. Rasakan barangkali ini sujud bagian terakhir. Nikmat. Makanya perhatikan sahabat Abu Bakar. Begitu bertakbir saja, kemudian memahami apa yang diungkapkannya, dia takbir. Abu Dawud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Mengatakan Allah yang maha besar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Fikirannya menerjemahkan Allah maha besar. Hatinya meresapi, ya Rab, saya mengatakan Allahu Akbar setiap hari. Tapi kadang saya merasakan kebesaran dalam diri saya. Sombong dengan orang lain. Angkuh dengan teman. Merasa yang paling hebat dalam kalangan. Bersikap tidak bijak pada teman-teman. Merasa yang paling unggul dari sesamanya. Sementara tiap hari saya mengatakan Allahu Akbar. Bergetar tangannya begini. Setelah selesai, sebagian sahabat bertanya, kenapa Anda sampai bergetar begitu? Kata beliau, saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, membawa secercah keakbaran, kebesaran dalam takbir saya. Mertua Nabi, pejuang bersama Nabi, hidupnya menemani Nabi, dipilih hijrah ke Madinah bersama Nabi, wafatnya di samping Nabi, surganya sesurga dengan Nabi. Begitu takbir Allahu Akbar, merasa dipersaksikan oleh Allah, takut wafat di hadapan Allah, bergetar tangannya karena takut membawa kesombongan dalam dirinya. Bergetar. Antum sahabat? Bukan. Mertua Nabi? Bukan. Hidup tidak bersama Nabi. Dikuburkan, mau maksa sampai kiamat kurang dua hari, gak akan pernah di samping Nabi. Teman-teman, di surga, bahkan belum jelas surga yang mana. Coba cek, sejauh mana kemudian usaha kita untuk khusyuk. Walaupun kadang-kadang mirip dengan Abu Bakar, sholat di luar subuh-subuh. Sudah? Ya? Nah, saya mau tutup pelan-pelan, saya mau akhiri. Kalau sudah tahu caranya begini sholat, siapkan pakaian terbaik, kemudian siapkan bagikan sholat yang terakhir, baru antum keluarkan jenis-jenis sholatnya plus waktunya. Ya, ini lihat. Waktu sholat, bagian dari tanda iman. Quran surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu paling singkatnya. Jadi kalau antum belum hafal waktu sholat, belum tahu, berarti ada iman kita yang harus ditingkatkan kepada Allah. Ayo besok subuh jam berapa? Gak usah lihat ke atas, sini. Asar jam berapa? Isya jam berapa? Alhamdulillah. Iman kita dipertaruhkan di situ, delay kita. Jadi nanti kalau sudah semakin kita semangat sholat, hafal kemudian waktunya, bersiap-siap menunaikannya, akan lahir kenikmatan itu. Apa diantara kenikmatannya? Dulu tertinggal sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sunnah sudah gelisah. Semua yang sunnah, antum kejar-kejar. Itu kenikmatannya. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka apa dampaknya? Lahirlah kemudian akhlak dengan makhluk. Contoh. Maaf. Salat dibuka dengan kalimat iman. Maka kalau salatnya sudah bagus, artinya imannya menguat. Kalau iman sudah kuat, akhlaknya juga akan kuat. Karena itu semua perilaku orang beriman, semua tubuhnya dibuka dengan kalimat iman. Contoh, maaf, hubungan dengan Allah sudah bagus dilatih lewat salat, maka dia akan memastikan semua tindakannya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan pernah melihat yang tidak disukai oleh Allah. Hasil latihan dari salatnya. Sudah dekat dengan Allah. Dia tidak akan bicara yang tidak disukai oleh Allah. Dia tidak akan menyentuh yang tidak disukai oleh Allah. Sampai dia tidak akan melangkah pada apa yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat salat dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Waktunya dibuka dengan iman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Iman, iman, iman. Ketika jadi akhlak, imannya disebutkan duluan baru tubuhnya. Mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang salat maka matanya tidak akan dipaksa melihat maksiat. Mustahil. Perempuan begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, matanya pun palingkan dari yang tidak baik. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan ridha mata Anda diarahkan pada yang Allah tidak sukai. Maka Allah bimbing mata Anda melihat yang baik-baik saja. Mulai berpindah. Pak, televisi sudah enggak bagus, Pak. Ganti channel. Bisa berubah. Bisa berubah. Begitu jalan, tadinya semua dilihat, sekarang tidak. Papa, hati-hati, itu enggak boleh dilihat. Oh, iya, Ma. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang tadi berkah, Ma, sekali lihat. Maaf. Masya Allah. Sudah, Pak, cukup, jangan bercanda. Iya, Ma, insya Allah. Besok kesini lagi ya. Masya Allah. Nawar. Kurang. Bertahap lagi. Mulut, iman dulu. Quran surah 49, ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. La yasar qaum min qaum, jangan saling celak. Jangan saling celak. Awas, jangan-jangan yang dicela kata Quran lebih baik daripada yang mencela. Tuh antum tuh, lihat baik-baik, katanya sholatnya rajin, katanya ikut sunnah, katanya ikut Quran, lisan antum mencela, iman antum dipertaruhkan di situ. Antum gak ada akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtabbu'kum ba'du, jangan saling bergibah. Jangan bergibah, jangan bicarakan keburukan orang. Ada keburukan kita doakan supaya berubah. Dorong dengan baik, dakwahi dengan lembut. Alhamdulillah, baik lisannya. Tangan, wailulil mutaffifin, celaka tangan orang yang curam. Orang yang sholat mustahil tangannya maksiat. Antum di kantor berapa kali tanda tangan proyek yang tidak jelas? Berapa kali menggunakan tangan antum untuk hal yang tidak pantas? Ayo coba lihat. Masuk kantor, Pak, tanda tangan, Pak. Apa ini? Uang kedatangan. Oh, kedatangan. Datang aja pakai uang. Berapa? 5 juta, Pak. Maaf. Tangan tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Tarik, Masya Allah. Pak, 500 juta, Pak. Saya istikharah dulu ya. Oh, enggak ada. Ada aja. Luar biasa. Tangan berakhlak tidak akan menghapus yang tidak diperkenankan. Teman-teman. Bagus. Sampai ujung kaki itu. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah itu kalau jalan, jalannya tawadhu. Antum kalau sombong, berarti antum sedang tidak disebut sebagai hamba Allah. Enggak diakui antum. Mau salatnya khusyuk, mau salatnya sambil nangis begitu jalan, sombong. Masya Allah. Quran surah 31 ayat 18 paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Masya itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Kemarin enggak punya motor, jalan ke masjid biasa aja. Sejak punya motor, putar komplek dulu. Akhi, ayo ke masjid, akhi ke masjid. Oh, Masya Allah. Cuma pengen kelihatan. Begitu akhi tiang, buluk. Sudah. Haula wala quwata illa billah. Sudah ya? Cukup dulu ya? Ya, jadi kalau nanti kita bisa ibadahnya bagus, maka ciri utamanya, maka timbullah kebaikan-kebaikan dalam perilaku kita. Apa indikatornya tadi? Tadi yang saya sebutkan di awal, maka iman menguat, takwa menguat, kebaikan-kebaikan didapatkan. Nah, kita rindu ini, teman-teman. Yuk, belajar dari Salafus Saleh. Salafus Saleh itu orang-orang yang hidup dari masa Nabi sampai ke abad 2 Hijrah. Itu disebut dengan salaf, orangnya baik. Baik disebut dengan soleh. Dia ada 5 kebaikan di Quran. 1, tayyib. Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu maksudnya baik secara fisik. Makanya kalau cari makan, cari yang dibutuhkan untuk kebaikan fisik, namanya thayyib. Jelas ya? Kalau antum nanya orang Arab kaifa haluk, alhamdulillah ana thayyib, maksudnya fisiknya baik. Dua, khair, sifatnya yang baik. Tiga, kalau sifat diterjemahkan dalam perilaku disebut ma'ruf. Ya, khair Quran surah 3 ayat 110, ma'ruf Quran surah 3 ayat 104. Kalau kebaikan dikerjakan karena Allah namanya ihsan. Quran surah 46 ayat 15. Kalau digabungkan empat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, jadi saleh namanya. Saleh, salaf generasi dulu yang saleh, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengikuti itu disebut dengan salafi, pakai i di ujungnya. Di salafi itu bukan golongan, bukan kelompok, tidak harus diklaim satu kelompok tertentu, semua orang Islam yang berusaha mengikuti jejak orang dulu disebut dengan salafi namanya. Paham? Thayyib. Dari situ saya ingin mengajak, ayo kita sama-sama terapkan akhlak itu dalam kehidupan. Mereka berakhlak, mereka tumbuh dalam kebaikan. Lihat akhlaknya orang Ansar kepada Muhajirin. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan 10. Lihat akhlaknya para ulama, lihat akhlaknya para tabi'in. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i akhlaknya terhadap Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal akhlaknya terhadap Imam Asy-Syafi'i, bagaimana para ulama satu dengan yang lain menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka saya ingin mengajak melalui taklim malam ini, sebelum sesi terakhir besok saya kemudian ada di Kota Baru Parahyangan, ayo kita rindu dengan akhlak. Kita rindu. Sudah banyak majelis ilmu, banyak pengetahuan disampaikan. Tapi dari yang banyak ini, akhlak yang masih kurang kita tampilkan dalam kehidupan. Dengan kajian ini saya tidak menginginkan kelompok-kelompok taklim saling mencela satu dengan yang lainnya. Lebih baik antum bersinergi. Kalau kita semua kompak jadi baik, kita akan membantu negara kita jadi lebih baik. Karena dalam Islam diajarkan matanya baik, telinga baik, lisan baik, sampai kaki baik. Kalau semua orang Islam di Indonesia baik sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka demi Allah saya katakan, negara kita pun akan jadi negara yang terbaik. Ayo kita kirim sinyal dari Bandung, mulai malam ini, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunjukkan pada dunia, dari bumi pertiwi, dari kota Bandung lautan api, kita akan tunjukkan, dari Bandung akan muncul cahaya-cahaya Islam, dengan akhlak yang mulia insyaAllah. Takbir! Teman-teman sekalian, izin mengumumkan beberapa informasi. Pertama, pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, insyaAllah kami kumpulkan, besok saya berikan jeda waktu di kajian fikih ikhtilaf besok untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya nanti ada keseimbangan antara apa yang ditangkap dengan apa yang diamalkan. Baik ya? Dan tersambung lewat Akhir TV, kalau tidak sempat nanti ke Kota Baru Parahyangan. Dua, ini cukup istimewa dan jarang ada kegiatannya, tapi kami coba insyaAllah inisiasi dengan teman-teman yang ada. Tanggal 17 Desember, kita akan hadirkan momentum besar dari Indonesia, disiarkan untuk seluruh dunia insyaAllah, melalui media teman-teman, khususnya Akhir TV, yang kami berikan nama dengan Hari Al-Quran, Yaumul Quran. Di situ kita akan mencoba menggali isi Al-Quran, kemudian menerapkan dalam praktek kehidupan, yang aplikasi nanti kita akan buka kelas-kelas kehidupan. Ada kelas pebisnis, kelas pengusaha, kelas dokter, kelas macam-macam. Nanti kita akan buka kelas itu, turunkan semua ayat-ayatnya jadi pedoman kehidupan. Dan kita akan bersinergi satu dengan yang lainnya. Di situ akan diajarkan nanti cara membaca Quran, memahami Quran, dan cara menghafal Quran dalam 30 hari. Insya Allah kalau tidak ada halangan, ada tukang beca yang ahli Al-Quran. Ada yang tidak bisa melihat, ahli Al-Quran. Ada anak-anak kecil ahli Quran, kita akan tunjukkan. Ada juga para imam ahli Quran. Dan Alhamdulillah ada konfirmasi juga, ada beberapa duta besar pun akan terhubung dengan kita, bergabung untuk memberikan semangat menjadi ahli Al-Quran. Anda yang bisa hadir, mari kita bergabung. Kami sedang siapkan mushaf Al-Quran untuk membimbing kita jadi ahli Quran. InsyaAllah sedang dalam proses. Saya pulang dari Bandung, langsung saya kemudian cek. Kalau sudah oke, kita akan cetak dan kita akan bagikan gratis pada hari itu. Dengan harapan semua menjadi manusia Quran insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, saya manusia, pasti punya salah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan, itu mutlak kesalahan saya. Tolong tunjukkan dan tolong maafkan supaya saya bisa koreksi. Kalau ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Silakan belajar pada siapapun yang lebih baik dan tinggalkan dari segala hal yang buruk. Maaf jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Mikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatul wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat, meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladzolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul-huallah. Rakat kedua kul-huallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Kenapa saya mesti wudu?

0: sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladzi khalaqa sab'a

0: yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
0: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

0: بهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: engkau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
1: Qul

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Pendengaran di dalam

حي على الصلاة نواصل. حي

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, wa sharafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: yang sangat menurutmu
1: itu sangat dirindukan oleh
0: goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu
1: itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
0: istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati merasa, ya Allah, aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepada Anda. Kalau itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bain khatana ya kalau ma'anta bain al-masyriti Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya sudah sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemudian.

0: kawinan najis itu imbas sembahyang adanya.
1: Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah
0: yaitu ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabak. Namun tidak wajib. Mau ada mengkabak, karena kemungkinan ini untuk imbah sembahyang adanya najis ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi sawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang syarat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Para sa lindang nga, o diling baragang nga, ang bahiya mo sa. O kung kaya cacap, malitin ba siya? Bisa kisah nga, kung di baju, nga kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Gak usah kan.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, tinggal rukuk tidak gelahan, rawatan sujud sadar aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil nyapas saja sesungguhnya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mereka pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah bahagia sembilan ini. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadang salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebuah masalah itu.

0: adik-adik ni yang cowok-cowok, apa alasan mu tak solat? Kau bilang tak sama saya, hutang kisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasan mu tak solat? Ayo.
1: Tak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan salat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa, Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca.
0: Rakat pertama kul-huallah, rakat kedua kul-huallah lagi.
1: Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
2: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Maka serius

0: Semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV dan juga pendengar saluran dakwah Islamic Center yang berbahagia. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita melanjutkan aktivitas ibadah kita pada malam hari ini, di malam yang mulia ini, bersama dengan guru kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib dalam kajian Hikmah Idul Adha Penyelamat Dunia Akhirat. Dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Jailani. Beliau merupakan pimpinan Majelis Al-Bushro Tenggarong Seberang. Untuk itu mari bersama-sama kita berniat itikaf selama di masjid ini untuk menuntut ilmu. Kepada Ustadz Haji Ahmad Jailani kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhibul qabul wa tamamikal rasul lakun sabbakar bin salim syabdul qadir al-jailani sya'amil min izazi bagi muqaddam usul abdullah bin alul ahdar syafi'i wa usul al-habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habashi wa usul al-habib Abdullah bin Husin bin Tahir wa usul al-habib Tahir bin Husin bin Tahir wa usul al-habib Ali bin Guyur wa usul al-habib Ali sahibu al-darak wa usul al-habib Umar al-Muhdar wa usul al-habib Al-Fawrim anna Allah darjati fil jannah wa ikathir ma'udhubati wa usul al-imam Ibrahim al-Samarkandi Abu Layth al-Samarkandi wa usul al-habib anna Allah darjati fil jannah ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار أنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga langkah kaki yang kita miliki, jasad yang Allah tiupkan roh di dalamnya, selalu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah agar selalu bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Allah berikan keberkahan untuk kita dunia dan akhirat, dan lebih-lebih mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan serta mudah-mudahan ketika kita dicabut oleh Allah nyawa kita, ruh kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selawat dan salam itu pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Adha atau hari raya kurban yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui daripada perantara nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam. Dan tentu ini semua momentum atau hari besar Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, Isra wal Mi'raj dan Maulid Nabi. Di situ ada perintah dari Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh. Wabil khusus Idul Adha disebutkan dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya maka dirikanlah daripada salat untuk siapa? Kepada siapa? Karena siapa? Karena Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh. Serta diperintahkan untuk umat manusia yaitu wanhar. One heart di sini diartikan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Inggris. Kalau one heart bahasa Inggris, one satu heart hati, yang artinya satu hati. Tapi kalau one heart dalam bahasa Arab artinya berkurbanlah. Maka di sini ada perintah dari Allah, selain daripada mendirikan daripada salat, maka kita haruslah mengerjakan daripada perintah yang kedua yaitu berkurban. Kurban kalau kita ketahui yang kita laksanakan di Idul Adha itu kurban sapi bisa, kambing bisa, unta bisa, kerbau bisa. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan kurbannya, maka kurban itu bisa diganti dengan arti berkorban. Berkorban apa? Tenaga bisa, pikiran bisa, tempat penyediaan untuk penyembelihan kambing bisa, dan tentu pahalanya di sisi Allah pun akan berbeda-beda bentuknya. Bisa saja apabila seseorang itu ikhlas karena Allah bisa melebihi daripada apa yang diinginkan oleh seorang hamba tersebut. Dan Idul Adha ini kita juga mengingat momentum daripada pengorbanan seorang ayah kepada anaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tentu apabila kita ingin mengetahui hikmah atau fadilah di dalam seluruh momentum Islam, entah itu Idul Adha, Idul Fitri, adanya Isra wal Mi'raj, adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah di dalamnya penuh dengan hikmah dan juga fadilah. Dan yang paling tentu di dalam momentum seperti ini yang kemarin kita jalani yaitu Idul Adha, di dalamnya sangat banyak sekali fadilah yang seharusnya kita ketahui dan bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Yang paling banyak dan yang paling terkenal fadilah atau keutamaan yang bisa kita rasakan di Idul Adha adalah rasa kebersamaan antara makhluk, yaitu dibahasakan dalam bahasa Arab yaitu silaturahim, adanya jalinan kasih sayang antara sesama. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Lath As-Samarkandi, silaturahim itu memiliki daripada beberapa keutamaan di dalamnya dan fadilah yang apabila kita kerjakan dengan adab dan juga tata krama yang benar, maka kita akan mendapatkan daripada 10 macam kebaikan yang ada di dalam silaturahim. Sebelum membahas daripada silaturahim itu juga, silaturahim ini memiliki daripada 4 unsur sikap manusia yang apabila 4-4-nya ini dimiliki oleh manusia, maka mereka akan terhindar daripada siksa api neraka. Dan ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam di dalam perkataan beliau au kama qal hurrima 'alan nar, diharamkan jasad seseorang daripada api neraka. Siapa mereka? Kullu hayyinin layyinin sahlin gharib minan nas. 4 sikap atau sifat manusia ini yang apabila mereka bisa mengambil dan juga bisa melatih dirinya untuk melakukan daripada sifat 4 ini, maka insyaallah sabda Nabi, perkataan Nabi tidak bakal bohong, maka mereka akan terhindar daripada siksa api neraka. Apa ini empat ini? Apa sifat empat ini? Artinya yang pertama hayyinin, yaitu bersifat rendah hati, bersifat tawadhu. Di Idul Adha kita diajarkan untuk tawadhu, untuk rendah hati. Yang sudah berkurban, yang sudah mengeluarkan hartanya, yang sudah mengeluarkan daripada pekerjaannya, jerih payahnya untuk membantu daripada kemaslahatan agama, ketika diungkit-ungkit, ketika disebutkan di hadapannya, kamu ini orang luar biasa, kamu ini adalah orang yang dermawan, saya ibadah hanya kepada Allah, tidak butuh dengan pujian. Sifat rendah hati yang dimiliki oleh manusia ketika mereka melaksanakan daripada amal ibadah, maka tawadhu itu, rendah hati itu akan menyelamatkan dia daripada siksa api neraka. Dan Idul Adha, dan tentu dalam silaturahim itu juga, ketika kita berkumpul dengan keluarga, sifat tawadhu, rendah hati itu diajarkan di dalam agama kita. Contoh mungkin ketika berkumpul daripada keluarga, yang biasanya keluarga masing-masing, kepala keluarga itu menunjukkan daripada hasil atau kesuksesannya, maka ketika ada orang sombong, ini sombong, ini sombong, antum hanya mengatakan saya tidak punya apa-apa. Berkumpul dengan teman-teman yang lain punya motor, yang lain punya mobil, yang lain punya hotel, yang lain punya batu bara, yang lain punya kelapa sawit, antum cuman punya apa? Cuman punya kunci satu. Tapi kunci apa? Kunci gudang emas, ya sama. Dan mengatakan saya cuman ada kunci satu. Kunci apa itu pak? Ini kunci gudang emas yang isinya 5.000 gram emas pak. Ini walaupun dia cuma punya satu, tapi sombongnya minal alin ya. Sombongnya luar biasa. Kalau ketemu dengan teman, kamu punya apa? Kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa kecuali hanya Allah jalla jalaluhu wa azama tu. Ini orang yang bersifat rendah hati. Tapi jangan juga pian berkata seperti ini ketika ngumpul. Antum punya apa? Oh, saya punya usaha ini. Nah, kamu punya apa? Saya punya mobil ini mewah. Wah. Kamu punya apa? Saya enggak punya Allah, saya enggak punya apa-apa kecuali saya punya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ibadah kepada Allah. Saya puasa, saya zakat, saya ini. Disebutkan semua ibadahnya. Ya, apa bedanya kalau sama riya ini? Ya, yang penting uskut, diam, sudah. Nah, ini melatih daripada ketawaduan atau kerendah hatian kita ketika adanya momentum Islamnya dan adanya daripada silaturahim. Naam. Tidak hanya itu, sifat yang pertama ini akan melindungi seseorang daripada siksa api neraka. Yang kedua yaitu layyinin. Mahwal layyin. Layyin ini artinya lemah lembut atau kasih sayang. Disebutkan dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah itu mencintai orang-orang yang saling berkasih sayang. Allah senang dengan makhluknya, dengan hambanya yang mereka saling menebarkan daripada kasih sayang, saling peduli, saling lemah lembut, saling perhatian antara sesama makhluk Allah. Maka irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamuhum man fil sama. Apabila kalian sudah saling kasih sayang di atas buminya Allah, maka Allah akan memerintahkan daripada penduduk langit, wahai penduduk langit, cintai hambaku ini karena hambaku mencintai daripada orang-orang atau makhluk hidup yang ada di dunia. Akan dicintai sama Allah. Bukan wanita saja yang mencintai dia, bukan keluarganya saja yang mencintai dia, tapi Allah jalla jalaluhu wa azamatuh yang menciptakan daripada alam semesta pun akan cinta kepada dia. Nah, ini silaturahim. Hayyinin layyinin, sifat lemah lembut ini insyaallah akan melindungi seseorang daripada azab atau siksa api neraka. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Qarib sahlin. Sahlin ini ringan tangan, mudah membantu. Nah, ketika di Idul Adha mungkin kita tidak mampu untuk memberikan kurban kita berupa sapi, berupa kambing, berupa kerbau misal, atau sekalipun kalau ada di sini onta-onta mungkin tidak mampu untuk mengeluarkan hal tersebut, tapi kita punya ringan tangan untuk apa? Membantu daripada aktivitas kurban.
2: Enggak ada yang motong kecuali ente. Ente turun ke lapangan untuk membantu daripada penyembelihan sapi, hewan kurban yang lainnya, itu pun akan termasuk daripada sifat atau sikap yang akan melindungi kalian daripada siksa api neraka. Walaupun mungkin tidak menyedekahkan atau memberikan sapi, kambing dan lain-lain, tapi Allah memberikan janji, Allah memberikan dispensasi, Allah memberikan keutamaan, kefadilahan bagi orang yang ringan tangannya agar mereka tidak disiksa oleh api neraka. Maka dari itu kalau misal pian kada berkurban, minimal berkorban untuk diri kalian agar kalian selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu gharib minan nas. Ya, yang disebutkan oleh ulama ini adalah ikatan yang disebut hablu minan nas, ikatan bersama manusia. Gharib minan nas di akhir fadilah ini yaitu di Idul Adha, Idul Fitri atau perhelatan momentum Islami yang lainnya, kita itu diajarkan oleh Allah agar kita saling peduli, kasih sayang, saling pengertian. Dan tidak hanya itu, kita juga untuk mengikat daripada jalinan tali silaturahim itu agar Islam ini kuat, enggak mudah dipecah, enggak mudah dipengaruhi, enggak mudah diadu domba. Bahwasanya segala momentum yang ada dalam Islam itu untuk mengumpulkan daripada orang-orang mukmin agar mereka tahu mana saudaranya, mana musuhnya. Maka kalau misalnya masih ada di daungan tauhid, kalau orang mungkin masih ada label kewahabian atau kesyiahan atau lain-lainnya, kalau masih ada label di atas bendera tauhid, maka mereka masih dikatakan Islam, wahai ikhwani. Maka jangan ribut bid'ah, jangan ribut ziarah kubur syirik, jangan ribut maulid nabi enggak ada diajarkan nabi. Sudah, sama-sama dari tiang atau dari benteng tauhid, maka tidak ada kata mengkafir-kafirkan. Nah, itu tujuan daripada Islam, adanya momentum Islam itu dikumpulkan umat manusia agar mereka bisa saling mengikat satu sama lain agar kuat, wahai ikhwani. Maka orang yang dekat dengan manusia, mereka dekat dengan umat, mereka dekat dengan makhluk yang lainnya, sosialnya bagus, maka orang ini tanda-tanda manusia yang insyaallah dan pasti dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, tidak akan tersentuh jasad atau ruhnya oleh siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita bisa melatih daripada sifat ini, yaitu yang pertama adalah sifat hayyinin, yaitu rendah hati atau tawadhu. Kemudian yang kedua layyinin, bersifat kasih sayang. Dan yang ketiga sahlin, ringan tangan, mudah membantu. Dan yang keempat dekat hubungan dengan manusia. Dan tentu yang empat ini ada semuanya di dalam silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas sedikit apa saja fadilah yang ada di dalam silaturahim. Terlepas daripada silaturahim atau silaturahmi yang artinya padahal sama saja, maka di sini kita jangan berdebat tentang bahasa silaturahim atau silaturahmi. Yang paling bahaya yang harus didebati orang yang enggak menjalankan silaturahim itu. Masalah silaturahim silaturahmi ya enggak terlalu usah diambil pusing. Yang penting kita ambil fadilah atau keutamaan yang ada di dalam silaturahim. Qala al-Faqih, berkata Abu Layth As-Samarqandi radhiyallahu anhu ta'ala anhu, "Idza kana ar-rajul 'inda qarabati wa lam yakun ghaiban anhum, fal wajib 'alaihi an yasilahum bil hadiyah wa bi ziyarah." Ini Abu Layth As-Samarqandi mengatakan tata cara atau adab pertama kali sebelum mengambil daripada fadilah. Maka kalau mau mendapatkan 10 fadilah itu, mengerjakannya itu pun harus ada syaratnya. Syarat mau sholat harus wudu dulu. Wudu kalau enggak sah, maka sholatnya tidak sah. Mau dapat fadilah 10 keutamaan dalam silaturahim, maka harus tahu dulu adabnya, tata caranya, bagaimana menjalankan daripada silaturahim. Jangan asal datang aja, maka datang dan bawa apa-apa mengalihi orang yang ada di rumah. Nah, ini terluput. Karena mun kada paham bahasa Banjar tu ada transitnya yang di bawah lah. Nah, ini Al-Imam Abu Lath As-Samarkandi mengatakan, apabila ini adabnya, apabila kita memiliki keluarga, memiliki kerabat, memiliki teman, memiliki saudara yang mereka itu jaraknya tidak jauh. Punya saudara, punya keluarga, punya teman, punya karib, rumahnya enggak jauh. Islamic Center 100 meter, 200 meter, 300, Tenggarong, Samarinda deket. Naik motor bisa, naik mobil bisa, naik pesawat. Kada ada bandaranya di sana. Bagaimana? Fal wajibu alaihi an yasilahum bil hadiah wa bil ziarah. Maka apa hukumnya? Beliau Abu Lath As-Samarkandi, Syekh Abu Lath As-Samarkandi memberikan fatwa atau memberikan pendapat hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Nanti ada alasannya. Nanti ada alasannya. Kok bisa wajib? Mengikat tali silaturahim kepada mereka yang dekat dari kita, rumahnya enggak jauh dari kita, dengan cara apa? Dengan dua cara. Kalau tidak bisa dengan hadiah, maka dengan ziarah. Kalau dah hadiah pian kada bisa memberikan, minimal pian datang. Dan datang itu pun jangan cuma datang saja. Fa in lam yuqdar ala silati bil mal falyasilhum biziarah wal i'anati fi a'malihim inihtaju. Kalau pian kada bisa mengeluarkan harta, kalau pian kada bisa memberikan hadiah, kalau pian tidak sama sekali membawa apapun yang bisa menggembirakan hati tuan rumah, maka minimal pian datang ke rumahnya, jangan membuat kekacauan, kegaduhan yang membuat tuan rumah itu tidak suka dengan perbuatan kalian. Dan minimal kalau datang ke tempat teman, keluarga, sahabat, kerabat, minimal datang bawa badan, tapi apa juga? Al-i'anah, membantu. Hah? Membantu. Kalau datang ke rumah orang kada ada hadiah, ya sudah, datang ke rumah orang, ketok rumahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Nah, lawas kada bilang, wah ini pian lagi ngapain ini? Oh, lagi ngecat ulun. Ah, kayaknya sudah. Daripada kada ada gawian, ulun nunggu pian lo, ulun bantu mecat. Alhamdulillah, ujar tuan rumah. Alhamdulillah. Nah, ini catnya, ini piloknya, ini apa itu namanya itu rollnya. Nah, pian ngecat di sana. Oh, itu yang di sana berapa kamar sana? Luasnya berapa? 4 hektar. Bah, paget tangannya ini. Maka bagaimana cara membantunya? Membantu dengan ala kadarnya. Kalau mungkin kalian bisa mencet satu kamar, ya satu kamar. Tapi jangan juga ketika tuan rumah ada bantuan, lalu kada mau membantu-bantu juga. Harus saling ada timbal balik. Nah, minimal kita yang beelang harus bisa membantu. Ini taju kalau dibutuhkan. Kalau kada, kada usah. Dan bapak mencet rumah, oh ulun bantuilah, kadusah, ah ulun bantui, kadusah, ah ulun bantui, kada pas ini diambil catnya, pas dicat beda warna, nah ujar ulun tadi kadusah, masih mengaras. Nah, ini namanya bukan membantu tapi menyusahkan. Mau kada mau diganti lagi catnya. Nah, kalau butuh, kalau kada butuh, kada usah. Itu kalau tetangganya, keluarga kita, kerabat kita dekat. Tapi kalau jauh, wa in kana ghaiban yasilum bil kitab ilaihim, kalau kada ada di tempat kita atau orangnya itu jauh, maka bil kitab, dengan surat, atau yang sekarang bisa kita pakai yaitu sosial media, WhatsApp, Instagram, TikTok, Grab, ya, Gojek, apa segala macam bisa kan ya chatan sekarang di Gojek ya. Siapa mengajari itu? Maka dari itu seluruh aspek yang bisa mengikat tali silaturahim itu diperbolehkan untuk digunakan, selain tidak mendatangkan ke kemudaratan. Fa in qadara alal masir ilaihim, apabila tidak mampu untuk mendekat atau tidak mampu untuk mengunjungi orang yang jauh tadi. Maksudnya apabila kita mampu, kalau kita mampu, ini orangnya rumahnya di Samarinda, orang yang mau dikunjungi rumahnya di Amsterdam, di Turki, di Istanbul. Maka bagaimana fa in qatar alal masir ilaihim, kalau pian mampu untuk datang ke sana langsung ketemu orangnya face to face, muka dengan muka, maka bagaimana kanal masiru afdal, maka datang langsung ke wadah inya afdal, lebih bagus ketimbang VC-an atau video call-an. Karena kita tidak tahu ketika VC, ketika first note atau chatan itu ekspresi kita tidak tahu. Ekspresinya kita tidak tahu. Naam wa lam bi anna fi silaturrahim asrul khisal mahmudah. Maka kalau sudah adabnya tadi, tata caranya sudah kita lakukan, maka kalian akan mendapatkan 10 keutamaan. Apa saja? Yang pertama, anna fiha ridallahu ta'ala li'annahu amrun bisilaturrahim. Yang pertama akan mendapatkan ridhonya Allah kalau sudah Allah ridho, walaupun amal itu sedikit, walaupun amal itu kecil, walaupun amal itu tidak besar, apabila ada ridho Allah di dalamnya, maka hitungannya beda dengan hitungan yang kita kira-kira. Kalau kita mungkin menyelamatkan burung dari sangkar atau dari jebakan, kita selamatkan, kita tolong, kita ikhlas, Allah ridho, maka itu bisa jadi penyelamat kita nanti ketika di akhirat. Dan pernah itu diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ceritanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau lagi menulis, ada lalat masuk ke dalam tintanya. Apakah Imam Al-Ghazali membiarkan atau malah menjentik lalat tersebut? Tidak. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali, biarkan dia minum sampai habis. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali biar dia bisa menikmati daripada rezekinya Allah, semata-mata ikhlas karena Allah, rahmat kepada dzubab, rahmat kepada lalat. Kemudian ketika lalat itu pergi, lanjutlah menulis daripada karangannya. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, salah satu ulama yang sezaman dengan Al-Imam Al-Ghazali bermimpi, Imam Ghazali al-Imam Syafi'i ya, bermimpi bahwa saya melihat Imam Ghazali mendapatkan daripada kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan surganya Allah yang telah dijanjikan, mendapatkan daripada kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga orang tadi, teman tadi bertanya, ma fa'ala rabbuk ya Imam, apa yang telah Allah lakukan kepada kamu? Imam Ghazali mengatakan, aku ini memiliki banyak daripada umat, aku memiliki daripada banyak karangan, aku memiliki daripada amal-amal yang begitu banyak, tapi ketahuilah daripada tiga itu, tiga unsur tadi, umatku banyak, ibadahku banyak, karanganku banyak, apakah itu yang bisa membuat aku masuk ke dalam surganya Allah? La, tidak sama sekali. Bahkan ada satu amalan yang aku tidak menyangka bahwasanya amalan itu menyelamatkan aku daripada siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Apa amalannya? Merahmati daripada lalat yang meminum daripada tintaku. Suf, Allah kalau ridho dengan amalan yang kecil seperti itu, kalau Allah ridho, maka amalan itu yang akan memberatkan umat manusia nanti di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas kalau mau beramal, ikhlas kalau ingin melakukan ibadah, kalau Allah ridho di dalamnya, maka itulah yang akan menyebabkan umat manusia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan surganya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat untuk kita seberatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bahas tadi fal wajib. Al-Imam Abu Lath As-Samarkandi mengatakan, apa wajib hukumnya silaturrahim, dari mana dalilnya? Dalilnya yang biasa kita dengarkan setelah khatib menyelesaikan daripada khutbahnya, apa? Ibadallah, nggih, innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Terus wa ita'idzil qurba. Ma huwal makna? Apa itu maknanya ita'idzil qurba? Datangilah orang-orang yang dekat dengan kamu agar kalian saling merahmati dan saling kasih sayang. Itu ada perintah di Al-Qur'an. maka sesuatu perintah itu seharusnya, mestinya, seyogianya kita kerjakan. Maka kenapa beliau mengatakan wajib? Karena ada perintah dari Allah, maka itu bisa dikatakan wajib. Tapi ada yang mengatakan juga sunnah. Karena kalau kita mungkin ada pekerjaan, ada kesibukan, tidak sempat untuk bersilaturahim, maka kita tidak berdosa ketika meninggalkan. Nah, tapi kada seberatan waktu kita sibuk, ya lah. Kada seberatan waktu kita sibuk. Ada waktu-waktu kendor, ada waktu-waktu luang, dan waktu luang itu kita gunakan sebaik mungkin. Nah, yang pertama akan mendapatkan daripada ridha Allah. Yang kedua, itqalu surur alaihim wa qadra wa qad ruya fil khabar inna afdhalal a'mal itqalu surur ala mu'min. Yang kedua, fadilah atau keutamaan orang yang bersilaturrahim apa? Yang kedua yaitu mereka akan mendapatkan pahala idkhalus surur. Ma huwa idkhalus surur? Apa itu idkhalus surur? Idkhalus surur itu adalah membahagiakan hati orang muslim atau orang mukmin. Sampai disebutkan di dalam riwayat, di dalam khabar, bahwasanya sesungguhnya paling afdolnya, paling bagusnya, paling mantapnya daripada amal ibadah umat manusia yaitu idkhalus surur ala mu'min, membahagiakan hatinya orang mu'min. Dan ini disebutkan juga di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya khoslatani la syai' afdalu minhuma, tidak ada sifat, sikap atau perilaku yang melebihi daripada dua ini. Apa? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim atau orang mukmin. Orang yang telah memberikan manfaat, otomatis orang yang telah diberikan manfaat akan senang. Orang yang diberikan manfaat akan gembira. Orang yang diberikan manfaat, mereka akan senang dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan kepada mereka. Kita sedekah kepada mereka, kita berikan infak kepada mereka, kita berikan hadiah kepada mereka, mereka senang. Maka kesenangan itu yang akan menjadikan umat manusia, mereka adalah orang-orang yang melakukan daripada amalan idkhalus surur. Sebagian daripada riwayat juga di dalam kitab Atiyatul Haniyah, bahwasanya man adkhala ala mu'minin sururan, siapa orang yang membahagiakan daripada hatinya orang muslim atau orang mukmin, khalaqallahu min tilka surur 70 alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang membahagiakan hati orang mukmin, siapa orang yang membahagiakan hati orang muslim, daripada kebahagiaannya itu akan muncul 7000 malaikat. 70 malah 70000 malaikat. Ngapain ini malaikat? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Mereka memintakan ampun kepada Allah sampai nanti yaumil qiyamah. Ketika kita membahagiakan hati orang muslim, maka di situ akan keluar 70000 malaikat yang Allah ciptakan. Yang mana malaikat 70000 itu tugasnya memintakan ampun untuk orang yang telah membahagiakan hatinya orang muslim atau orang mukmin. Maka pahala idkhalus surur itu sangat luar biasa wa ikhwani. Bahkan sampai disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis atau Tanqihul Qaul, sarahnya disebutkan anna fil jannah dara yuqalu laha darul farah. Di surga itu nanti ada namanya surga Darul Farah. La yadkhuluha, tidak akan ada yang bisa masuk ke surga Darul Farah itu illa man faraha subyan, kecuali orang-orang yang merahmati, yang cinta, yang membahagiakan daripada hati anak-anak kecil. Ini anak-anak kecil kayak gini ya. Anak-anak kecil seperti itu diajak ke masjid, diajak ke musola, diajak tempat majelis taklim, bahagiakan dia, senangkan dia, kasih dia makanan, kasih dia tempat, jangan dimarahi. Kalau kita sudah melakukan itu, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah, yang surga itu bernama Darul Farah. Tidak ada yang bisa masuk ke situ kecuali orang yang membahagiakan daripada hatinya anak kecil. Dan perlu kita ketahui, anak kecil itu gak bisa bohong, Mbak. Kita kasih dia, kalau dia senang, dia akan terlihat ekspresi kesenangannya. Kalau mungkin orang dewasa mungkin bisa menutup daripada ekspresi, tapi kalau anak kecil, dikasih duit, dikasih permen, dikasih jajan, dikasih mainan, senang, kelihatan. Nah, kesenangan mereka inilah yang akan mengakibatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, yang surga itu tidak akan ada yang masuk kecuali orang yang membahagiakan hati anak kecil. Namanya Darul Farah. Disebutkan dalam kitab Lubabul Hadith. Makanya anak-anak yang biasanya ke masjid kalau lagi main, jangan dimarahi. Anak-anak yang main di masjid, ya lari sana, lari sini, jungkar balik, jungkar sana, jangan dimarahi. Karena apa? Mungkin saja rumahnya kecil. Karena rumah kecil, enggak bisa lari-lari. Karena rumah kecil, rumahnya kecil, enggak bisa main ke sana kemari. Maka ketika melihat masjid yang besar seperti ini, lebih contoh Islamic Center, biarkan dia lari-lari, maraton juga enggak apa-apa. Karena apa? Mereka bahagia di masjid, insya Allah mereka lah yang akan menjadi penerus daripada pengurus-pengurus masjid Islamic Center. Dan mereka lah adalah tombak daripada risalah Muhammadiyah, atau mereka adalah anak-anak yang nanti akan melanjutkan daripada estafet warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimarahi. Ini kada datang ke masjid, sof sudah rapi, amin, yang di belakang lakan-lakan lawas, amin, sampai tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kakan-kakan, balik. Nah, kasihan. Kalau keadaan kakan-kakan itu bermainan, taruh di saf yang belain, satu di sana, satu di sini, satu di sana, satu di sini, yang awasi yang dihiga kiri kanan, sudah selesai. Pun masih ribut juga, catok kepalanya. Kalau masih ribut juga, kan bisa kita kasih syariat, kita kasih teguran. Tidak perlu kita menyuruh bulik, bahkan memarahi dia. Nanti trauma, enggak ke masjid-masjid, jadi siapa? Jadi anak berandalan. Itu sebabnya. Maka dari itu, kasih sayang kepada anak kecil itu akan mengakibatkan daripada kita masuk ke dalam surganya Allah, yang khusus surganya yaitu yang bernama Darul Farah. Khalas ya? Belum. Kemudian yang ketiga, itu khalas surga. Yang ketiga kemudian apa? Fadilah atau keutamaan daripada silaturahim yang ketiga adalah farhul malaikah, akan mengakibatkan, akan membuat malaikat itu senang. Li'annahum, karena sebab seluruh malaikat yang Allah ciptakan, yafrahuna bisilatir rahim, karena mereka itu senang dengan manusia, dengan makhluk yang mereka itu saling mengikat tali silaturahim. Dan malaikat itu pun juga senang mendatangi dan juga didatangi oleh malaikat yang lain. Contohnya malaikat Izrail, pencabut nyawa, sering silaturahim sama siapa? Nabi Ukhnuh. Siapa Nabi Ukhnuh? Disebutkan dalam kitab As-Sab'atu fi Mawa'idil Bariyah, Nabi Ukhnuh nama panggilannya Nabi Idris alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril senang silaturahim sama siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka silaturahim ini akan mendapatkan pujian dari malaikat, dan otomatis kalau sudah malaikat itu senang, malaikat akan menyampaikan kabar ini kepada Allah, dan Allah akan menjadikan umat yang senang silaturahim, yang menebar kasih sayang, maka Allah pun akan sayang dan cinta kepada hamba tersebut. Luar biasa pian. Yang pertama ridha Allah, yang kedua idkhalus surur, yang ketiga mendapatkan kebahagiaan, yang keempat, yang ketiga tadi mendapatkan kesenangannya dari malaikat, kesenangannya malaikat. Yang keempat, husnul sana minal muslimin alaihi, mendapatkan pujian, mendapatkan reward, mendapatkan apa bahasa kita itu ya, mendapatkan pujian dari manusia, dari makhluk yang lain. Karena sebab apa? Senang menjalin daripada silaturahim. Sehingga mungkin orang mengira dia ini jahat, orang ini mengira dia ini orang yang maksiat. Ternyata ketika kita silaturahim ke tempat dia, baru kita ketahui bahwasanya dia adalah orang baik. Jarang keluar rumah, jarang keluar komplek, jarang bermusyawarah, jarang bersosialisasi. Tapi sekali kita datang ke rumahnya, kita dijamu dengan baik. Orang itu luar biasa menjamu tamu. Oh, ibadahnya ternyata mungkin tidak di masjid, tapi di rumah dengan keluarganya. Di rumah ada musola, di rumah ada Quran, di rumah mereka membaca daripada kitab-kitabnya Allah. Nah, di situ kita akan mengetahui daripada orang lain dia itu bagus atau baik. Itu tergantung ketika kita sudah silaturahim. Kita datang ke rumahnya, mungkin dia dilihat di kampung jahat, muhanya haur merangut, muhanya tidak gembira. Datangi, ilangi, kasih hadiah, ziarah kepadanya. Lihat apakah benar yang ekspresi sering dilihat itu sama ketika di dalam rumah. Pasti berbeda, pasti berbeda. Dan di situ kita akan mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian yang kelima, inna fiha ilkhalul gham ala iblis alaihi laknatullah. Yang kelima adalah membuat hati atau membuat daripada iblis itu gundah gulana, kesel, marah. Karena ketika bersilaturahim, ketika bersalaman, dosa-dosa luntur, dosa-dosa diampuni Allah. Kemudian apabila orang yang berilang, orang berziarah ke tempat temannya, keluarganya, sahabatnya pulang, maka dosa-dosa pemilik daripada rumah tadi akan diangkut semuanya oleh tamu tersebut. Dan insya Allah orang yang punya rumah, orang yang diilangi akan terhapus daripada dosa-dosanya. Luar biasa. Maka jengkelnya luar biasa daripada iblis ini. Gak seneng kalau adanya yang namanya silaturahim, gak seneng kalau ada orang-orang yang saling berkawan, bertegur sapa, gak seneng. Maka itu di situ ada iblis yang mengganggu, yang membisikkan kepada umat manusia. Tidak ada dalilnya itu musafahan, tidak ada dalilnya itu salaman,

0: keturunan daripada setan atau iblis itu ada 9. Kita sebutkan nama-namanya. Yang pertama, Zalitun. Zalitun, maka jangan beri nama anak itu nama ya Zalitun. Zalitun itu anak keturunan setan. Kemudian Wasin. Wasin, maka sa bukan pak, sa Wasin. Kemudian A'wan. Kemudian Hafaf. Kemudian Murrah, Lakus, Al-Masud, Dasim, Walhan. 9 nama setan yang masing-masing punya tugas di dunia. Iya. Zalitun itu ada di pasar. Wasin itu ketika orang kena musibah, Wasin di situ ada. Kena kebakaran, kecurian dan lain-lain, setan nanti bisiki, "Udah jangan sabar. Marah-marah aja sama RT, marah-marah sama yang punya rumah yang kebakar, pukul, habisi." Itu Wasin itu bisiki. Itu Wasin. A'wan itu ganggu sultan, ganggu orang-orang yang punya jabatan, presiden, wakil presiden, RT, RW, gubernur, agar apa? Agar bisa korupsi. Nah, ini namanya setan A'wan. Kemudian Hafaf itu mengganggu ketika orang minum, asyarab. Kemudian yang kelima Murrah. Ya, ini yang kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang, panjang waktunya. Ya, panjang waktunya. Wallahu a'lam. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berkahi daripada pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum, ampun maaf sebelumnya, minal a'idun wal fa'idun wal maqbulin. Ulun minta maaf, minta redha, minta halal apabila ada kesalahan. Ulun minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah ورضا والإناية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أكبر الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan itu dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna apena kal kausat, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan, ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal
2: sebelum sholat. Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika rukuk, mengerti yang dibaca. Ketika sujud, paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar, tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah, itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khaparna ya kalau ma'anta bainal masyriti. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utangkis. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
4: Tidak ada kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
3: Walau dolim, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini.
5: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.

Di hadapan mizan kami berserah, menanti keputusan dari Allah. Semoga berat amal kebaikan dan kaki ini melangkah ke surga Firdaus dan damai.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan

menyiapkan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

menyatakan yang sebenarnya. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: Amin.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: لهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: alim.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: الْغَافِلُونَ.
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الْفَاسِقِينَ.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yuqtilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: إياكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

0: الظالمين.
1: Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud sudah harus 20. Dua rakaat, tujuh wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ah, ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir. Itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Katanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak salah.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga, bahkan yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah lima.

0: Jangan dianggap sekedar sunat. Walaupun itu sunat yang apabila tidak kita kerjakan tidak berdosa, tapi itu datang dari Rasulullah, dan datangnya dari Rasulullah berarti datang dari Allah. Siapa yang menyepelekan, berarti dirinya menyepelekan terhadap perintahnya Allah. Kan begitu. Maka dijaga ini masing-masing, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudah-mudahan kita dikuatkan iman, dikuatkan Islam kita, yang pada akhirnya saya dan sampean semuanya memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berada di dalam tatanan yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi dan rasul yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau saya dan sampean betul-betul diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, maka sampean dan saya adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Nah, untuk memperoleh pengakuan bahwa diri kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya dan sampean harus memperjuangkan diri kita masing-masing. Di antaranya kita mengajak diri kita melakukan apa yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah puasa di hari Arafah. Nah, kebetulan hari Tarwiyah hari yang ke-8 jatuh pada hari Senin. Nah, hari Senin di bulan-bulan lainnya, di hari-hari yang lainnya, selama tidak jatuh pada hari Tasyrik, hari Senin itu kita disunahkan untuk berpuasa. Karena nabi kita juga selalu berpuasa di hari Senin, senantiasa seringkali untuk melakukan puasa di hari Senin. Nah, ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin, Rasulullah menyatakan beliau dilahirkan di hari Senin, lalu aku bersyukur kepada Allah tentang kelahiranku. Maka sampean dan saya boleh dengan hadis itu, sampean dan saya boleh walaupun tidak hari Senin, mungkin pada hari Selasa, mungkin dengan hari Rabu, sampean syukur atas kelahiran hari sampean. Boleh mensyukuri kelahirannya Rasulullah hari Senin. Nah, sebetulnya siapa? Maka karena Rasulullah juga berpuasa hari Senin, sekalipun sampean dan saya umpamanya tidak dilahirkan ke dunia ini pada hari Senin, disunahkan untuk berpuasa mengikuti Rasulullah puasa hari Senin. Nah, ini. Nah, kalau sudah biasa puasa hari Seninnya, lalu kebetulan hari Senin kebetulan tahun ini 1447 Hijriah bertepatan dengan hari Tarwiyah, hari yang ke-8, maka sampean diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Pahala puasa di hari Senin, kebetulan puasa hari Senin bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah, jadi sampean dan saya mendapatkan pahala dobel. Nah, tergantung pada kita, kita manfaatkan. Jadi kalau kita dipertemukan yang demikian ini, kalau tidak kita manfaatkan, rugi kita masing-masing. Jangan berteriak lantang kita ngaku sebagai seorang muslim, berteriak lantang hanya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarnya cuma membasahi bibir, sementara Allahu Akbarnya mengakibatkan kering di dalam jiwanya. Nah, itu. Mari kita basahi jiwa kita, kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir, dan kita nyatakan dengan sikap dan perbuatan kita. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi dipertemukannya kita semuanya dengan bulan Dzulhijjah ini, kita semuanya dapat memanfaatkan kemuliaan dan keagungan yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah, dan pada akhirnya semuanya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shodiqa warizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana bihaqqil qur'anil azim war rasulikal karim birahmatika yarhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita menutupnya dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah wa minan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: salat kamu sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Cukup, yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

cinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, para syaraif, serta tim Hadroh Asyikin Nabi, juga semua santri pondok pesantren Al-Fiqariyah. Mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah dan Rasulnya. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya pikir-pikir, memang yang paling penting tuh dicinta sama Allah dan Rasulnya. Sebab cinta selain dari keduanya itu adalah cinta yang fana. Cinta yang ada masa akhirnya. Cinta yang ada expired-nya, ada masa kadaluarsanya. Cintanya seorang suami kepada istri misalnya, atau istri kepada suami, biasanya juga begitu. Saya sering dengar nenek-nenek ngomong begini, "Saya sih sama suami tuh ya, udah gak ada cinta lagi, tinggal sayang." Masih bagus tuh Bu, kalau tinggal sayang. Karena banyak juga rumah tangga yang tidak berdasar dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka jatuh cinta tuh cintanya cinta monyet. Cintanya habis, tinggal monyetnya. Ini bangsa yang kalau udah jadi nenek-nenek tinggal monyet-monyetin suaminya mulu nih. Teman-teman seikut sekalian, cinta yang lain tuh ada masa kadaluarsanya. Kalau tidak tersambung dengan cintanya Allah dan Rasulnya. Cintanya orang tua ke anak, kalau enggak karena sambung dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada masa akhirnya. Anak yang sudah tidak lagi peduli kepada orang tuanya, apalagi ketika merasa bahwa orang tuanya sudah jadi beban bagi kehidupan mereka. Udah enggak ada lagi cinta di hati anak tersebut pada orang tuanya. Kecuali sekali lagi orang-orang yang ketika mencintai, ia mencintai karena Allah dan Rasulnya. Sebab sekali lagi, cinta itu hanya ketika cintanya kepada Allah atau karena Allah, cinta tersebut akan menjadi sesuai dengan sifatnya Allah, yaitu abadi. Mencintai dalam keabadian. Itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang cintanya kepada Allah atau karena Allah. Termasuk anak. Anak kalau cintanya sama orang tua karena Allah, cintanya akan abadi. Bahkan termasuk suami. Suami ke istrinya nih, atau istri kepada suaminya, kalau dia mencintai suaminya atau istrinya karena Allah SWT, mencintai pasangannya hanya karena Allah,
Hanya karena Allah, bukan karena isi dompetnya, bukan karena kecantikan ataupun kegantengannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hal-hal yang lainnya, akan tetapi dia mencintai pasangannya karena Allah. Cinta yang begini, yang tidak akan ada ujungnya, saling mencintai hingga surga. Saling mencintai hingga surga. Dunia ini kan hal yang paling indah adalah cinta. Coba kasih tahu saya, apa yang lebih indah daripada cinta di dunia ini? Ah, usah dah aja kali orangnya romantis. Jadinya hal yang paling indah menurut Usada adalah cinta. Menurutmu apa? Duit lah. Enggak, Bu, enggak. Hal terindah di dunia ini adalah cinta. Makanya orang kalau hidupnya jauh dari cinta, ya ia jauh dari keindahan. Makanya orang yang hidupnya gak kenal cinta di dalam hatinya, maka hidupnya akan jauh dari keindahan, meski seperti apapun kayanya, meski seperti apapun banyaknya hartanya, meski seperti apapun tingginya jabatannya, meski setinggi apapun ilmunya. Orang yang hidupnya jauh dari cinta, maka hidupnya akan jauh dari keindahan. Kamu pengen hidupmu indah, kenalkanlah dalam hatimu rasa cinta. Yuk nih, pagi-pagi gini enak nih ngomongin cinta. Sehingga sekalian yang saya muliakan, karenanya ada nih seseorang datang kepada Habib Ali Habsyi, oh, yang nulis Simtuturang. Dia bilang, "Bi, doainane, bi, doainane." Orang dari kampung, dari Bedu, dari gunung, orang Badui. Dia bilang, bukan Badui sini ya, Badui Banten, bukan. Badu itu dari kata-kata badu, artinya itu badiah. Orang badiah itu namanya badu, itu orang kampung, orang udik. Gitu ya. Yang biasanya tuh enggak kenal etika. Mereka mikirnya yang simpel-simpel aja gitu. Karenanya orang yang enggak sekolahan, enggak belajar banyak-banyak gitu. Polos-polos kebanyakannya. Nabi Muhammad seneng nih orang badu-badu gini. Polos-polos, teman-teman. Polos-polos. Itu tuh yang ceritanya ada orang badu masuk ke masjid, kemudian dia kencing. Ada pernah dengar kan ceritanya? Belum. Yang kamu dengerin apa selama ini? Ada orang badu masuk masjid, udah lama dia masuk masjid, kebelet pipis. Nah, masjid zaman itu tuh, Bu, gak ada lantainya, gak ada temboknya gitu. Tanah aja memang. Tanah aja gitu yang dipadet-padetin. Jadi ini juga tanah gitu, tembok-temboknya juga tanah. Dia kemudian menuju ke pinggiran, langsung aja main pipis di situ, dibuka, dipelorotin sedikit, kemudian dia pipis. Karena enggak sekolah, enggak ngerti. Sahabat pada ribut, kepengen ini indi gitu, pengen negurin. Lah kebayang kalau dikagetin, ditegurin kayak apaan tuh? Ya kaget, masih kencingnya belum selesai. Kemana-mana kencingnya. Jadi sama Nabi, sahabat yang kayak udah mau berdiri, mau negur, dicegah sama Nabi. Dia gak lihat kan dari belakang. Sampai habis dia selesai dari kencing,
dia menoleh ke belakang, ada Nabi Muhammad. Nabi udah ada di pas di belakangnya dia. Nabi senyum. Nabi bilang sama dia, "Ya hadza inna hadza masjid." Pak, ini masjid. Masjid itu kita mengerjakan di dalamnya ibadah kepada Allah, salat, zikir, baca Quran, sama kajian ilmu. Maksudnya hal-hal yang Bapak kerjakan ini suatu hal yang enggak benar gitu. Dimengerti, ngerti, walaupun dari kampung, dimengerti. Artinya bahwa Nabi Muhammad menegur, dilarang kencing di masjid. Dia ngeliatin nih muka Nabi nih, senyum, enak. Tapi dia liatin sebelah-belahnya, mukanya udah kayak kayak yang di sinetron-sinetron itu ya, kalau lagi marah melotot-melotot gitu. Tatapannya gak enak semua. Akhirnya dia doa, "Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham siwana ahada." Ya Allah, sayangi saya, sayangi Nabi Muhammad, jangan sayangin selain kami berdua. Ini orang badu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, datang seorang badu kepada Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini jauh jaraknya dari Nabi Muhammad ya. Meninggal dunianya beliau baru 110 tahun yang silam meninggalnya. Artinya belum terlalu lama, bukan yang generasi sahabat, generasi tabi'in. Nah, kalau Nabi Muhammad meninggal dunia dari kita ini udah lebih dari 1400 tahun silam. Datang orang badu kepada Habib Ali Habsyi, terus dia bilang, "Habib, doain saya, Habib, doain saya." "Kamu minta didoain apa?" kata Habib Ali. Dia bilang, "Bib, doain saya satu aja. Saya minta Habib doain saya biar Allah cinta sama saya. Biar Allah cinta sama saya." Kata Habib Ali, "Kenapa gitu? Kenapa kamu mintanya doa itu aja?" "Ini karena permintaan semacam ini nih keluar dari orang yang habis mikir. Kalau orang gak pakai mikir, biasanya kalau ditanyain, kamu minta doa apa? Doain ustazah biar rezeki lancar." Orang gak pakai mikir doanya. Ke ibu-ibu nih, "Doain ustazah biar sehat terus." Gak pakai mikir itu. Satu-satunya orang yang hidupnya sehat terus itu adalah Fir'aun. Gak pakai mikir kan berarti. Kalau doa dipikir dulu, yang kiranya tidak kamu sesali sampai kapanpun. Kalau doa yang kiranya tidak akan kamu sesali sampai kapanpun. Sesuatu yang akan kamu senengi sampai kapanpun, sampai kamu masuk dalam kubur pun kamu masih seneng gitu. Kalau kamu punya rumah, kalau kamu punya mobil sekalipun, kalau duitmu banyak, apa senengnya kalau kamu masuk dalam alam kubur? Gak akan ada, Bu, siapapun diantaramu yang sayang gelangnya terus bilang, "Nak, kalau mama mati gelangnya sekalian dipakai ini, Nak." Ada yang begitu? Gak ada, Bu. Maka kalau kamu punya harta sebanyak apapun, gak akan ada yang kamu bawa ke dalam alam kubur selain hisabnya, selain hisab panjangnya. Karena Allah akan menghisab sampai celak mata dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu memakainya. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mikirnya panjang, enggak akan kalau doa cuman minta duit, teman-teman.
Enggak akan. Nah, kamu kalau selama ini kalau doa, tiap doa mintanya duit, melu rezeki, melu uang, melu, sekalinya minta rezeki pun yang kamu bayangkan ya cuman saldo gitu. Saldo di rekening atau bahkan uang di dompet kamu gitu kan. Ini artinya kamu tidak berpikir panjang untuk doa-doamu. Kamu tidak berpikir kemanfaatan doamu sampai kamu berada dalam alam kubur. Kalau mau doa tuh pikirin, ini saya manfaatnya nih doa ini kalau saya masuk ke dalam alam kubur. Gitu. Maka kalau kamu doa, ya Allah suami saya jangan kawin lagi ya Allah, suami saya jangan kawin lagi ya Allah. Ada manfaatnya enggak untukmu dalam alam kubur? Yakin? Masya Allah. Untuk hal-hal yang tidak membawa kemanfaatan bagi alam kuburmu nanti, gak usah segitunya kamu bela mati-matian. Yang gak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Jangan sampai doamu yang memang enggak sering itu cuman sekedar minta sesuatu yang begitu kamu masuk dalam alam kubur enggak ada artinya lagi. Jangan. Jangan. Minta. Ada banyak hal yang perlu buat kamu mintain. Salah satunya seperti yang diminta sama badui satu ini. Habib Ali, doakan saya biar saya dicinta sama Allah. Habib Ali nanya dong, orang badui ini biasanya gak pikir panjang, tapi ini kok doanya, doanya orang mikir panjang nih. Ditanya sama Habib Ali, kenapa kamu mintanya doa seperti itu? Dia bilang, saya Bib, kemarinan Bib, ngeliat ada berandal di kampung, apa nih ya, bahasa lainnya, preman. Ada preman di kampung kami, Bib. Badannya gede, mukanya sangar. Di badannya nih banyak bekas-bekas senjata. Artinya dia banyak mengalami pertarungan, banyak berantemnya. Wadah nih gede bener, Bib, mukanya sangar banget, penuh dengan brewok, kumisnya juga tebel. Serem, siapa aja yang lihat. Dia gendong anaknya, Bib. Anaknya umur setahunan lebih gitu. Si anak mainin jenggotnya. Dia ketawa-tawa doang, Bib, digituin. Preman ini, berandalan ini, saya gak bisa bayangin kalau jenggotnya dia dicabut sama orang lain. Saya gak bisa bayangin kalau kumisnya dia dimainin sama orang lain. Mati kali itu orang. Tapi ketika yang mainin anaknya, dia malah ketawa-tawa, Bib. Saya jadi mikir gitu, kenapa dia ketawa-tawa dimainin sama anaknya jenggotnya? Karena dia cinta sama anaknya. Allah kan gitu juga ya, Bib ya. Kalau Allah cinta sama kita kan, kalau kita bikin salah dimaklumin, kalau kita bikin dosa diampunin. Apalagi kalau kita bikin ketaatan, pasti bakalan diterima, pasti bakalan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kata Habib Ali Habsyi, kamu udah ngerti nih, kamu udah ngerti. Didoain sama Habib Ali Habsyi. Nih teman-teman, benar banget. Kita nih dalam hidup nih, hal terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita adalah
cinta. Akan tetapi cinta yang seperti apa? Cinta yang tak akan berujung kecewa. Cinta yang tidak rentan, tidak mungkin akan berjumpa kecewa. Dan cinta yang tak ada masa kadaluarsanya, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta karena Allah dan Rasulnya. Maka mari belajar untuk mencinta dan dicinta. Gimana caranya buat mencinta? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ngajarin kita gimana caranya cinta. Ustazah, bukannya cinta itu sesuatu yang secara langsung, spontan, atau sesuatu yang memang anugerah Allah berikan dalam hati? Itu iya. Tapi banyak juga yang pakai permulaan-permulaan. Cinta yang murni memang kita suka gak ngerti sebabnya apa. Cinta yang murni itu adalah ketika seseorang mencintai tanpa tahu mengapa dia mencintai. Itu cinta murni itu. Ustazah, katanya adik ABG nih, saya juga cinta sama seorang laki-laki. Saya gak ngerti kenapa saya cinta sama dia, cinta aja. Dia juga begitu Ustazah sama saya. Dia juga cinta sama saya, cinta aja. Padahal saya juga gak cantik, Ustazah. Berarti itu cinta murni? Bukan, itu cinta nafsu. Tadi Ustazah bilang cinta murni. Kamu pakai kenalan apa enggak? Ya pakai sih. Pakai tukeran nomor telepon? Iya sih. Pakai cat-catan? Iya sih. Teleponan? Iya sih. Sampai pagi? Enggak sih. Cuma sampai jam 1 malam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau yang kayak beginian nih, namanya cinta dari nafsu. Kenapa gitu? Sebab pakai bertemu, kemudian sudah bertemu kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di hatimu. Kamu pakai lihat, udah tahu ngelihat yang bukan mahram dengan rasa suka, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Kata Allah SWT, sampaikan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan mata ketika melihat perempuan bukan mahrammu. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad yang perempuan, tundukkan mata ketika melihat laki-laki yang bukan mahrammu. Itu sesuatu yang dilarang, tapi kamu malah jalan ah, siapa tahu ketemu sama dia. Itu cintanya bukan karena Allah, apalagi cinta yang murni. Itu cintanya dari nafsu yang dibidikkan sama setan. Kata Nabi Muhammad, An-nabar sahmun masmum min sihamil iblisil murjun. Melihat yang bukan mahram adalah merupakan anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis, oleh setan. Di setan tuh ada perempuan, apalagi umur-umur 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 deh. Belum menikah gitu kan. Bawaan seneng aja ngeliat-liat cowok gitu kan. Tapi sih sekarang yang udah pada nikah juga.
Ini ada kemerosotan apa nih? Kemerosotan iman. Mudah-mudahan Allah jaga umat Islam. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati anak-anak dan kaum kerabat kita. Amin. Semua orang-orang yang kita sayangi, semoga dijaga Allah SWT. Jadi cinta itu teman-teman, cinta yang murni itu, kamu ngelihat seseorang nggak tahu kenapa dia nggak pernah berbuat baik sama kamu, baru juga ketemu, tapi bawaan udah langsung sayang aja gitu sama dia. Pernah kejadian nggak kayak gitu? Banyak tuh yang kejadian gitu sama saya. Udah baru pertama kali ketemu, tapi kenapa ya saya kok sayang Ustazah Halimah? Bukan, kalau ini sih bukan cinta murni Bu, bukan. Kamu sayang sama saya karena saya sering nemenin tidur kamu kan. Banyak tuh ibu-ibu, saya nemenin tidur, nemenin nyetrika. Nemenin masak. Betul? Dengerin saya di YouTube, jadinya suara saya tuh kayaknya udah masuk gitu di pikiran kamu. Terngiang-ngiang. Jadi begitu ketemu kayak udah kenal, kayak udah sayang gitu kan? Bukan, itu mah enggak murni itu ya. Yang murni itu memang benar-benar sering, saya sering dapetin. Saya sering berjumpa dengan perempuan-perempuan di Kota Tarim. Begitu ketemu aja udah yang, ya Allah sayang saya sama dia. Seneng bener, seneng dia gitu. Jadi sekalian saya muliakan, nah kalau itu kejadiannya, itu cinta murni itu. Itu teman-teman suriku sekalian saya muliakan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, innal arwah junud mujannadah. Sesungguhnya ruh manusia nih, kita nih semuanya nih, ruhnya adalah junud mujannadah, adalah arwah yang saling berkelompok dengan sejenisnya, dengan yang sama dengannya, yang mirip dengannya, yang mirip dengannya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, di alam arwah dulu tuh kayak begitu tuh, ruh-ruh tuh pada ngumpul dengan yang sejenisnya. Maksudnya, kalau dia penyuka musik, dia sih ngumpulnya juga sama yang suka-suka musik. Kan begitu? Kalau dia adalah orang yang suka mendesain sesuatu, nah itu senangnya juga sama yang seperti itu. Kalau dia adalah seorang ahli maksiat, kumpul-kumpulnya seneng-senengnya juga sama yang sama, Bu. Hati-hati. Ibu-ibu suriku sekalian yang saya muliakan, dan kalau dia adalah ahli taat, dia adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ruhnya dulu. Ruhnya dulu penuh cahaya, maka dia akan sama juga. Ketika berjumpa dengan seorang yang rohnya bercahaya, akan langsung jatuh cinta. Itu yang namanya cinta murni. Itu yang namanya cinta murni. Selebihnya cinta bisa dipelajari. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya. Karena kita gak sanggup untuk tidak dicinta sama Allah dan Rasulnya. Ini saya kasih tahu. Ibu-ibu simak dengan baik. Saya ulangi. Ini penting menurut saya. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya. Jangan berani mati kecuali bawa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Karena kita enggak akan sanggup kalau kita tidak dicinta Allah dan Rasulnya. Kita enggak akan sanggup, Bu, enggak akan kuat. Kalau jadi seseorang yang tidak dicinta Allah,
kita gak akan kuat kalau kita jadi seseorang yang tidak disayang sama Rasulullah. Menurutmu siapa kamu sampai bisa selamat menghadap Allah SWT? Menurutmu siapa kamu sampai bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Menurutmu siapa kamu sampai di akhirat nanti kamu berharap ada di saf-saf terdepan dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Siapa kamu menurutmu? Sama Bu, siapa saya? Tanpa cintanya Allah, tanpa cintanya Rasulullah. Ibu-ibu seikut sekalian yang saya muliakan, di atas langit sana, langit itu ada 7 lapis Bu. 7 lapis langit itu banyak di antara hamparannya yang berisi para malaikat yang sedang beribadah. Ada yang ibadahnya ruku aja, ada yang ibadahnya sujud aja, ada yang ibadahnya berdiri aja, ada yang ibadahnya tawaf aja. Ada Ka'bahnya di atas langit sana. Nabi Muhammad tanya di malam Isra dan Mi'raj ketika melihat pemandangan yang luar biasa tersebut, jutaan malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" "Wahai Rasulullah, mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah." "Sejak kapan mereka ruku, wahai Jibril? Sejak kapan mereka sujud, wahai Jibril? Dan sampai kapan?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka ruku dan yang lain sujud, yang lain berdiri, yang lain tawaf sejak Allah menciptakan mereka, wahai Rasulullah, ribuan tahun silam." "Sampai kapan, wahai Jibril?" "Sampai terjadinya hari kiamat." Mereka ibadah dari sejak diciptakan Allah sampai terjadi kiamat. "Wa idza qamatil qiyamah," dan apabila kiamat terjadi, "qamu min ibadatihim," mereka menyelesaikan ibadah mereka, mereka berdiri dari ibadah mereka tersebut,

dan kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya. Para malaikat yang sudah sujud ribuan tahun silam dan akan tetap sujud sampai hari kiamat datang, mereka mengatakan, kami belum beribadah padamu dengan ibadah yang semestinya. Lantas kamu mau masuk surga, mau selamat dengan sholat kamu yang hatinya berantakan itu? Lantas kamu berharap bisa selamat di hari akhirat dengan puasa kamu yang puasanya baru bisa memuasakan perut farji itu? Kamu berharap bisa masuk surga dengan tahajudmu yang uapnya lebih banyak daripada rakaatnya itu? Ayolah, kita gak bisa selamat dengan ibadah kita, Bu. Kita gak bisa selamat dengan ibadah kita, Dek. Kamu, saya, jangan berharap selamat karena ibadah, apalagi karena ilmu yang kita punya. Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah saya bisa selamat semoga dengan cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Allah kalau cinta, Allah kalau cinta sama seseorang, Allah gak akan pernah tega untuk menyusahkan hidupnya, tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Karenanya saya ulangi, kita harus cinta pada Allah dan Rasulnya, sebab kita tak akan kuat kalau tidak dicinta sama Allah dan Rasul. Bu, kenapa nih? Penasaran? Yang di bawah kenapa? Kenapa?

Udah. Saya seneng aja sih kalau ibu-ibu bisa lihat saya. Nah, saya juga seneng kalau ibu-ibu, saya bisa lihat ibu-ibu. Tapi kaki saya nih gak kuat berdiri lama-lama, Bu. Doain mudah-mudahan kapan waktu bisa sehat, insya Allah. Udah? Duduk lagi boleh?

Imam Ghazali ngajarin kepada kita. Ya udah, didengerin. Biar ada yang bisa ibu bawa kalau pulang nanti. Setuju? Yang dibawa setuju? Imam Ghazali ngajarin kepada kita caranya mencinta. Kata Imam Ghazali, kamu kalau pengen punya rasa cinta, orang tuh cinta biasanya karena beberapa sebab. Yang pertama karena keindahannya. Kita tentu suka sama bunga-bungaan. Walaupun bunga-bungaan gak pernah bikin baik sama kita. Bunga-bungaan gak pernah muji kita. Tapi kita seneng, seneng lihat bunga. Kenapa? Sebab bunga itu indah. Kita seneng sama suara yang merdu-merdu. Iya, ya? Kenapa gitu? Karena indah. Kita seneng jalan-jalan. Ibu nih suka pada piknik, lihat-lihat gunung, lihat-lihat lautan di tepi pantai gitu kan. Kenapa gitu? Padahal karena lautan, gunung, pemandangan itu adalah indah. Kita secara otomatis cinta sama sesuatu yang indah. Kalau itu sebabnya, ketahuilah, tak ada yang lebih indah daripada Allah dan Rasulnya. Tak ada yang lebih indah daripada Allah dan Rasulnya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan. Allah suka sama yang indah-indah. Makanya ibu kalau ngomong kasar, kalau ngomong kotor, itu Allah akan benci. Kenapa? Sebab bertentangan sama keindahan. Makanya kalau ibu bisa selalu ngomong yang bagus-bagus, muji suami, muji anak, bahasanya lembut, tutur katanya lembut, Allah suka kepadamu. Kenapa? Sebab itu adalah sesuatu yang indah. Allah suka kepada apapun dari keindahan. Makanya kalau kepengen dicinta Allah, belajarlah untuk mengindahkan akhlakmu, mengindahkan ibadahmu, mengindahkan kepribadianmu. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, indah. Kedua, karena baik. Bu, indah nih ya. Itu sebabnya gak ada orang lebih indah daripada Sayyiduna Muhammad. Gak ada yang lebih indah daripada baginda kita Nabi Besar Muhammad. Saya tuh dulu suka mikir, ya Allah, kok Nabi Muhammad diciptakan seindah itu, kenapa ya? Nabi itu bu, mukanya indah, badannya indah, rambutnya indah, giginya indah. Ibu-ibu sekalian, wajahnya Nabi Muhammad bu, gak ada orang lebih cakep daripada Nabi Muhammad. Ustazah, Nabi Yusuf katanya kan ganteng. Nabi Yusuf kan katanya cakep. Betul bu, Nabi Yusuf cakep. Nabi Yusuf itu ibu-ibu sekalian, u'tiya syatrul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya separuh ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad diberi seluruh ketampanan. Cakep banget Nabi Muhammad itu. Alfiul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh merekah merah, selalu tersenyum seperti huruf mim. Ibu-ibu suriku sekalian yang saya muliakan, indah semuanya bu. Nabi itu kalau lagi malu atau kalau lagi marah, ada semburat merah di pipi beliau. Nabi Muhammad itu ibu-ibu suriku sekalian, zaman itu padahal belum musim,
Nabi Muhammad itu dadanya kotak-kotak, six pack. Itu ada keterangan di dalam kitabnya. Jadi Allah tuh membuat Nabi Muhammad indah sepanjang zaman. Artinya keindahannya Nabi Muhammad bukan hanya dianggap indah pada zamannya, karena kan selera orang berubah-berubah. Tapi Nabi itu sama Allah dibikin keindahan beliau itu disepakati sepanjang zaman. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad tanpa celak, tanpa aib. Bu, maaf-maaf, Nabi Muhammad itu gak pernah kentut. Nabi itu gak pernah buang angin, bu. Ustazah, Nabi Muhammad tapi buang air? Iya. Nabi Muhammad tapi kencing? Iya. Tapi tahukah ibu-ibu, Nabi Muhammad tuh setiap buang air gak pernah ada bekasnya. Jadi Nabi tuh bu, kalau buang air di tanah lapang sekalipun, itu tanah langsung seolah-olah segera memakan kotoran Nabi Muhammad hingga tanpa sisa. Gak pernah ada bekasnya. Allah bikin Nabi Muhammad seindah itu, bahkan keringatnya wangi. Bu, Allah ciptakan Nabi Muhammad sampai bau mulutnya aja wangi. Ibarat kata Nabi gak pernah sikat gigi sekalipun, itu wangi bau mulutnya. Para sahabat tuh bercerita, Nabi tuh kalau lagi ngomong kayak mulutnya tuh lagi nyemprot-nyemprotin minyak wangi. Iwa takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Apabila berbicara, aroma misik berkeluaran dari mulut beliau yang indah. Kenapa sama Allah Nabi diciptakan seindah itu? Saya pikir lama nih bu nih. Padahal kalau gak seindah itu juga kita akan tetap dekat, tetap berusaha nyari syafaat gitu. Sepertinya Allah memang menciptakan Nabi dengan segala keindahannya agar kita umat Islam tak punya alasan untuk tidak mencintainya. Sebab secara naluri kamu pasti akan cinta kepada orang seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti. Karena indah. Kedua, karena baik.

Saya jarang-jarang ngomong begini, nggak pernah saya, baru ini saya. Boleh begitu? Ya nanti kalau sebelahnya ngajakin ngomong atau berisik, Bu pulang. Gituin ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Yang kedua, katanya Imam Ghazali, orang tuh bisa sayang, bisa cinta sama seseorang karena orang tersebut adalah baik. Kita tuh ibu-ibu sekalian, secara naluri enggak bisa enggak itu. Itu otomatis kita akan cinta sama orang yang baik sama kita. Sampai Nabi Muhammad diantara doanya beliau bilang, ya Allah jangan jadikan orang kafir, orang yang kau murkai punya kebaikan kepada saya sehingga akhirnya saya jadi sayang sama dia. Nabi sampai punya doa kayak gitu ibu-ibu. Karena memang secara otomatis kita tuh akan sayang, akan seneng sama orang yang baik sama kita gitu. Ibu kebayang gak kalau misalnya ada orang nih, ada orang tiap pagi kerjaannya nyamperin rumah kita, terus nyari-nyari apa nih yang kurang. Oh, gasnya habis dibeliin. Oh, tomat kurang dibeliin. Oh, bawang habis dibeliin. Tiap hari kerjaannya kayak gitu. Gimana kamu gak cinta sama dia? Cinta pasti, sayang pasti sama orang tersebut. Itu dah pasti. Sudah sekalian yang saya muliakan, gak ada yang lebih sayang kepadamu daripada Allah. Gak ada yang lebih baik kepadamu daripada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ibu, kamu bangun tidur, perutmu benar, kakimu bisa jalan, matamu bisa lihat, gak sakit. Hidungmu bisa bernafas dengan baik, lidahmu masih bisa merasakan nikmatnya makanan, mulutmu masih bisa berbicara, padahal kemarin kamu ngomongin orang, padahal kemarin kamu bohong sama suamimu, padahal kemarin kamu pakai matamu buat melihat yang bukan mahram dengan pandangan rasa senang. Ada berapa banyak dosa-dosa sudah kita lakukan, akan tetapi Allah karena cintanya kepada kita, karena baiknya kepada kita, masih terus-terusan memberikan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah, enggak akan ada habis-habisnya. Bu, anak kamu habis kamu marahin kemarinan, ya besok paginya masih hidup. Kalau Allah marah kepadamu, kalau Allah gak baik sama kamu, Allah bilang, nih gak ngerti nih nikmatnya dikasih anak, udah aja aku ambil lagi anakku di sisiku, anaknya di sisiku. Kamu bangun tidur, anak kamu udah meninggal dunia, kayak apaan rasanya? Kamu pakai kakimu buat berjalan ke tempat yang tidak Allah ridai, akan tetapi besok paginya kamu jalan pakai kaki kamu masih bagus-bagus saja. Kenapa? Karena Allah maha baik sama kamu. Karena Allah maha baik sama kamu. Tiap kali kamu berbuat dosa, masih ditunggu sama Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya. Mungkin besok dia akan bertaubat, mungkin besok dia bakalan benar. Tungguin, tungguin. Bahkan malaikat yang dikenal penuh kasih sayang sekalipun di alam langit sana sering gregetan sama tingkahnya manusia. Akan tetapi Allah yang maha baik, Allah yang menamakan dirinya As-Sabur, dat yang penuh dengan kesabaran, selalu berkata kepada malaikat-malaikatnya, tunggulah, siapa tahu sesudah ini dia akan kembali ke jalanku. Maha baik Allah. Gitu kamu gak cinta sama Allah? Kalau kamu gak cinta sama Allah karena kamu malas mikir. Kalau kamu mau berpikir, iya ya, ya Allah, Allah tuh baik banget, baik banget. Dosa kayak apaan saya kerjain, tapi Allah masih aja sayang saya. Bahkan Bu, kamu dihadirkan di majelis ini,

lepas dari dimanapun kamu duduk. Kalau enggak karena rahmatnya Allah, kalau enggak karena sayangnya Allah kepadamu, kalau enggak karena baiknya Allah kepadamu, kamu tidak akan hadir di majelis-majelis macam ini. Kalau tidak karena baiknya Allah kepada saya, tak akan dihadirkan saya di tempat ini, di majelis maulid Nabi Muhammad, di majelis di mana kita menyebut-nyebut nama Allah. Ibu tahu, kita nih kadang kalau benci sama seseorang, Bu, gak kepengen lagi ngelihat mukanya. Betul? Betul? Kita kalau sebel sama seseorang, sama benci sama seseorang, kita males dengar suara dia. Betul? Itu sebabnya Allah tuh, tanda Allah benci kepada seseorang, orang itu sama Allah gak dibikin sholat lagi. Kenapa gitu? Allah gak mau lihat dia ngadep sama Allah SWT. Allah gak mau bikin dia nyebut-nyebut nama Allah SWT. Allah bikin dia tidak lagi diizinkan untuk sujud kepadanya, karena Allah benci padanya. Dan Allah tak akan membiarkan telinganya mendengar-dengar nama Allah disebutkan berulang-ulang seperti yang sedang kita kerjakan di majelis ini. Karena ibu-ibu saudara sekalian, kita kalau liatin hidup kita nih, betapa kita tahu Allah telah begitu baik pada kita. Dibiarkannya kita sholat subuh tadi pagi, bahkan sebagian dari kita dibangunkannya dari sebelum subuh untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa meminta kepada Allah, untuk Allah dengarkan tiap doa-doanya dia dan berjanji mengijabahnya. Kalau tidak karena baiknya Allah, tak akan disampaikannya kamu pada hari ini di majelis ini. Dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama Allah, dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak dibiarkannya telinga kamu mendengarkan kajian tentangnya. Dibiar-biarkannya kamu untuk membuka channel televisi, orang-orang nyebutin tentang urusan dunia, orang-orang menyebutkan, meributkan tentang jabatan-jabatan dunia. Kamu hanya akan dibiarkannya seperti itu, bukan dibiarkannya menghadap Allah SWT, mendekat kepada Allah SWT. Allah maha baik pada kita. Allah maha baik. Tak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah SWT. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'abamatuh. Bagaimana mungkin kamu tidak sayang, tidak cinta padanya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu bernafas dengan paru-paru darinya, dengan hidung darinya, dengan oksigen darinya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu makan makananmu semuanya darinya, minumanmu semuanya darinya, tangan yang kamu pakai buat makan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu masukkan ke mulutmu, mulut kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala, lidahmu bisa merasakan berbagai macam rasa, ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa taala ta'dhimatu, pencernaannya semuanya dari Allah, ludahnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam perutmu, Bu, disaring, dicerna, ada ginjal, ada lambung, ibu-ibu, saudariku sekalian, ada usus besar, ada usus kecil.
Habis itu kemudian diambil vitaminnya, diambil saripatinya, ada yang naik ke otak, ada yang naik ke darah, ada yang naik ke nanah, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi energi, jadi segala macam, ibu-ibu suku sekalian. Sampai kemudian sampah-sampahnya dikeluarkan. Bu, kalau Allah menentukanmu gak bisa buang sampah yang ada dalam perutmu, siapa yang bisa melakukannya? Orang kalau berakal ngerti betapa seharusnya yang dicinta adalah Allah. Orang kalau berpikir faham betapa seharusnya yang dicinta adalah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Sebab Allah tak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Hanya kalau kepengen dapat cintanya Allah, cintailah kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita cinta Allah karena Allah zat yang maha baik. Orang kalau berakal pasti bakalan cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi yang paling baik, Bu. Nabi yang paling baik. Gak ada orang lebih baik padamu daripada Nabi Muhammad. Nabi itu mikirin, jangan sampai kamu susah, jangan sampai kamu sakaratul mautnya berat, jangan sampai kamu dalam kubur mendapatkan azab, jangan sampai kamu di akhirat gak masuk surga. Itu dipikirin sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bilang, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian bisa nih masuk surga, bisa masuk surga, kecuali yang gak mau. Waman ya ba ya Rasulullah, ada gitu Rasul yang enggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku ikut jannah. Kita harus cocok sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak cocok, ya gak benar jadinya. Sebab yang akan terjadi kan hal yang Allah SWT cocok padanya. Nah, kita mesti cocok sama Allah SWT gitu. Karenanya kita mesti cinta sama Allah SWT. Kita juga harus cocok kepada Nabi Muhammad. Sebab jalannya Nabi Muhammad, jalannya Allah SWT adalah jalan kita menuju surga, jalan kita menuju bahagia. Karenanya kita mesti cocok sama Allah, kita mesti cocok sama Nabi Muhammad. Dan karenanya kita juga harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini, kalau kita mikir-mikirin seperti itu, Allah maha baik, Nabi Muhammad paling indah, Nabi Muhammad paling baik, Allah punya rahmat, Nabi Muhammad punya syafaat. Saya perlu nih, saya perlu. Kita akan cinta sama Allah, kita akan cinta sama Rasulullah. Dan kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, rasa kita tersebut akan dijawab dengan yang lebih daripada yang kita rasakan. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad tuh tak ada yang ditolak. Cinta kepada Allah tuh tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Allah itu adalah karena Allahnya memang sudah cinta kepadamu. Cinta kepada Nabi Muhammad itu karena memang Nabi Muhammad telah mencintaimu bahkan dari sebelum keberadaanmu di atas muka bumi ini. Bu, Nabi itu sepanjang hidupnya dulu kalau malam doanya gini, ya Allah sayangi umat.